0: Terima kasih selamat pagi ingatan ke semuanya kita segulai sejalai ngau kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya selamat pagi ingat semua balau peninggal kita jadi dia tu 2 sampai 2 aja sarinya triplet 3
0: sari tu yang tadi kena hari 2 ya 14 17 7 nya dia pagi dini hari pergi lah kamai tadi dia semifinal ya ke Trupa World Cup 2026 ke alaya finalis tahun yang kemari France dekat bersatup ngau Spain pukul 3 dini hari antara dua itu tim tu men tanya pandina minat main bola aku nanya ni antara dua itu tu ni tim favorite ni nyingkang ke final
1: France.
0: Nama aku pandina boleh France
1: so betul-betul France
0: nama aku buah ya tentu sih aku buah ni milih ya.
1: Nanti benda hari nak aku segi-segi nanti rindu ke benda ya benda romembo atau lama benda nyoba patih-patih ke betih ni mina rindu benda sedak ya masuk ke gol ya jahanya rindu senantanya ngau skill sedak ya ngelicek kurang tahu
0: saya dari bol-bol semua teh kenyang.
1: Hanya rindu ku pak muda ya. Tahu France pada aku bisa skill mimit gak?
0: Oh France si skill. Kau ni minat France ketinggal ke laki ni minat France dah.
1: Nah,
0: no. Engkau. Lapan majority indo tu nanti bakal main bol tadi. Sida ya lapan kena mau main bol. Ni tiah aja. Ni bagi ketik rindu laki nyak aja ketik rindu.
1: Tapi kita patut muda skill ya skillnya.
0: Tapi Spain bersatu ngau France pelabak kedai main berapa?
1: 4-1.
0: Puih, loyok. Bukan kena ada kaki Spain.
1: Ni nemu Amerika korang ada te na uliah na.
0: Nanti
1: ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya, aman. Okey, jadi boleh nak ni munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pergila. Sama-sama mek kita meda ya dini hari to lagi. Dini hari pergila. Amnya tadi
1: lati ya.
0: Okey, jadi nyok kada tema pengujuan World Cup kita. Lalu pagi tu kamanya ba 2 pagi tu tadi min kita kan renau ke city topik lebih lagi ngau tu pengawak tu tadi deh batang pengawak nanti bakal dia tu ngau sebab nanti nyemak dia tu meh ada ngira umur kita
1: ada ngira umur
0: tu tak lo umur anggap kita tu lagi biak anggap dia pagi biak jadi nanti nyemak tu buat tentang komitmen kita manusia tu tadi deh nanti nyemak randa kita pergi tu nuan dia tu gawak ba statistik company kira gawak ba private sector meh gaji nuan 3,000 contoh nyemak jaga aku tadi gaji nuan 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah enggak gaji patang gaji keterubah kalau first gaji ya, kita mau perintah tu nikip
1: basic gaji,
0: basic keterubah yang tadi 1,800 jadi gaji asal nuan dia tahu mesti 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya atau enggak gaji keterubah jadi nanti bahas situasi kita kati terima kita kah offer gawat perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: tentu bisa kebuah
0: nak terima pan tentu bisa kebuah ya,
1: ya
0: nanti kau dah temu nak terima offernya ya. Gaji ketika kemit lagi panjang setiap hari kebuah ya nanti bahas situasi itu datang pada dimpu men dimpu gawat perintah semua umur ada 30 lebih nak
1: ya dah 30 lebih ya
0: oh 30 lebih nak nak persiap umur
1: 35 aku main 34 34 35 kena meh.
0: Sebelumnya berhenti nak gawak ba company luar.
1: Ya, gawak company luar.
0: Ya kena kapit pun gawak punya.
1: Terubah ya Basibu dan nya pindah ke kapit.
0: Tang company sama.
1: Company dua itik company dah ndorko.
0: Okay, company bukai
1: macam ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penuh diri ba company nya.
1: Nanti ya yang kaum nanti bekerja sebut tu nak
0: ilawian semua lah.
1: Ilawian semua nanti dia peda ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti dia ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih ya kena aja ya ambil lagi
0: dia memang petang dia sanggup tinggal ke gaji nak kerja tu jawab bidah kamarnya
1: ya nak jawab bidah
0: sekarang mainnya di hari kapit menua dipu dipin nyawa boleh kerja pintanya seorang gawak kucing
1: ya
0: nama kemudian ambil kerja pintanya deh
1: keterubah. Keterubah ya munyinya tadi komitmen. Komitmen site laban mayanya empat setahu yang
0: Siti kebuah.
1: Ya, Siti kebuah. Siti hari kebuah. Kita patut nerus ke penghidup mega. Kita ngiran ya gimayanya. Komitmen banyak. Jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer Siti lagi offer mayanya atau ke penglebih ya. Mai kita gawak pekerja perintah tu. Pincian. Bula kita madah nak aneh kita kabula. Pincian. Hari pinciannya tadi kita yang mayo tadi pikir kita ke dirundi yang kita kebenar ya. Nanti bekeni maya kita udah tua dan nya ari umur mega berarti ga berapa tahun aku kuliah gawak ba ndoto dan nya berapa tahun aku pincin ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincin. Nya kira magang nya maya nya. Nya me utai ke benar-benar ya mat nerima offer gawak ba perintah kelimpah ari ngasai ke drempu bisik bakat.
0: Kalau budak-budak untuk musim ini, kita kena kual meh. Yeah. Yang lain pun punya. Tentang Subah Siti, akhirnya aku rindu telah benar-benar pincin. Option pincin. Maya kita tanya, iya ke penuh dia, bisa option pincin. Lepas dia tahu, kita korek kerja perintah, nyona dia pincin lagi. Nyawa kerana nyona nak EPI, maka kerja company yang megah.
1: Sama.
0: Okay, jadi kita tahu nganjong komen kita gagai Facebook kami, lawak www.facebook.com/YFM Iban, lalu tinggal ke post komen kita di atas berita macam komen dari bola peringat buat topik pagi tu men aku sekali tu
1: kalau perindang dulu tu tu
0: iya lagu tu menuju balaya ke kak nak kerja perintah tu atau kaki kena ke di kawak punya lagu ke baik silin ngau piam ganel seneru ke pagi tu anang baco baco.

0: 26 Maruni, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, program ke kada tu ujung bulan Julai ni men. Demerdei din. Aku lama nak baru kayu ah.
2: Ya, rindu-rindu menanya, Tuan.
1: Rigata tu, Siti, rindu aku ya kan selalu di anti-anti aku yangnya highlight programnya Raja Sungai.
2: Raja Sungainya.
1: Lepas Raja Sungai tu, pihak reka ya kategori bukai, tim di Lansang Magang. So, aku nyadar bisi boleh champion. Nanti boleh Raja Sungai sampai lalu sah orang enang. Sama baga, nanti baka, semua kategori bukai ya ke, nanti baka sakai mit, ya ke mimit. Apa
2: lah
1: nasi. Semua kaya aku, perahu dia jak menang. Tang di nama Raja Sungai pun ada reti.
2: Oh pihak ya.
1: Nyak gelar Raja Sungai tu ke dianti ko mamat. Sampai sikit lagi sebalah sakai tu kurang ke kayuh dia mayuh lagi. Dia rindu gi meda keti kita nyimbuh tu tepuk air benda bekau dia nya bekayuh. Lah punya tuanyu orang bekayuh dah.
2: Ya.
1: Lepas sikit lagi cerita ke bekayuh tu ya berguna ke skill.
2: Skill penegak tulang sedah.
1: Penegak tulang dia ya mesti ke sama. Ngan jadi sekayuh siko bepangka ketika siko pangka kadang tahu tungkup sedah.
2: Ya, rentak nya mesti ke.
1: Rhythm yang mesti ke sama selari.
2: Betul.
1: Ya rindu main meda ya. Mesti sekedar kena mu kontrol nyo belantak perahu pengandiri hanya rindu gila berindu mendar carut pampai tengah hai.
2: Ya, amat tu laban te kayuh siko nguit siko maut ngai me nyadi.
1: Ngai nyadi. Nya mena nanya main orang pawa merau tu.
2: Nak nyamai.
1: Bunyi kawan ku. Ya, bunyi baki aku ke kalang kau orang sewak deh. Nanti meka sayuah dinya kini buat terbelengkak ada jari ke. Mana dia nerjun diri kaya ada dinyarat ke dalam perahu.
2: Nah,
1: hanya tip sudah ya. Pemot berkas ngayuhan tadi terjunnya kayak ya, anak menyarat ke perahu. Lapan dia naik dari pengungsi gini dia.
2: Amatnya duduk aja badia ne.
1: Oh, okey. Jadi pula baru kayak cerita tu pagi tu men. Ianya tadi berkenang nanti nyema nuan dia tu kerja private sector. Gaji nuan 3000 dia nak muka-muka busy offer gawak perintah starting ya 1800. Kati terima kita ataukah kita gi stay ba nuar kita ke gawak dia tu.
2: Ya, makna engkau bisik lebih hari 3K nya kini ni.
1: Ini kelebihan ni. Buah hasil nyebutnya. Nyebut ya ke ya ke sama basic-basic kenyak meh.
2: Ya. Kedua itu minat ngenang ketiganya ja meh.
1: Kalau ke ya ke besai ke kapak kita nyebut.
2: Kapak nyebut ni ko dah.
1: Okey, jadi semua pagi ngagai ya Hien Will peninga kita ke pagi tu. Nanti nyemak ya offer orang gawak perintah gau gaji ya keterbahayanya 1800 segi ndak diterima ya kalau pun gawak company dia topan gawak bakal ke gawak perintahnya lepas peluang niki gaji gau grade ba company asai kia jampat lagi ya,
2: ya
1: peluang ke tadi terbuka lagi deh lepas na tambah mega sekedar company pan bisi meri bonus jadi bayar nak berbaloi nuan muai dan pugawa ba company tajapan orang berbuat ke enggak gawa perintah jam ke dia tahu nya aja penemu ria betul jadi berunding ba akti nyebut bisi amai ke aja ko
2: amat bunyi ko ya nya
1: bas tentang peluang kita niki gaji ngau grade.
2: Ya.
1: Lepas company tu jadi berarti deh. Ya nanti pesaja. Ya Siti Nur aja semak aku deh. Jadi persaingan ya dalam aja. Entah nanti kita ke gawak perintah ngah saya menaik bukan cuma kerja ke Siti peluang grade kusuang kepatut di sini orang kita dalam tu.
2: Ya.
1: Kita bukan kita Sarawak contoh ke aku.
2: Contohnya.
1: Uangnya bersarawak entah nuang belaban kan isi kenyang lebar harus nanjung lebar Sabah.
2: Ya betul.
1: 13 Siti negeri. Negeri ya sebut kuda 13 ke berbuat kistip penuduhannya berapa ni kira bapa mayo tubuh orang dalam kering kegawanya dia
2: betul
1: jadi peluang luar kita ya kan ngerebut penuduknya ya kompetitif lagi pada aku. Pudis lagi nanti kerja perintah tu dibanding ke ngau company. Setiap lagi wah, selalu ya orang selalu mendapat seniority.
2: Betul.
1: Orang kan tu ini kan sih salah aku tangan di praktik aku main wahana pengalaman tipu gawak ga. Ketipan nuan tu tadi ketika tanya betul dah tiba labelnya tadi tentang main wah tadi diberi peluang kayak aku meri ya dulu lah banyak sini yang gede ya dulu di gawak ya patut nikik gede dek jadi ya dek lubah gede meh umur lagi panjai ya aku sekedahnya tadi.
2: Ya betul. Okey, amat gemunyi kuenya tadi de tuan antik gawak buat company-company kebesai gaji sikit namit. Agi pun mayuh penguntung ya. Sitik sigi jampat nikik. Gaji pun jampat megak nikik. Tanggak gaji jampat nikik. Ya dah datang setahun kadang-kadang entik ya dipedak orang buat skill ya. Lebih lagi company-company keberguna korang bisik skill tu. Nang ya sigi jampat gak nikik. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisik APF.
1: Tang dia tu bunyi kuyan. Nadai tu nyebutnya lepas perintahkan nadai pincin dia tu. Selamat pagi kan kaya ada menik untuk peninga kita ini ya nyawa. Bila bagi kaya lepas nanti gawa ngau company gaji 3K besar kau tak diterima. Kentang nanti gawa ba perintah 1800 dia pokok kira tetap gaji ya lah gajinya tetap jarang kita muda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang nanti kita nak ngeluan ke diri dah orang kita nak mutuang gaji jadi perintah muka dia tu dalam kandang dia tu suah muka beri bonus tau ke inisiatif tang ke dia tu bala company kalau bagi bala ladang-ladang ngau pihak muka company berkawal ngau oil and gas muka bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding yang ke ngau ia ke gawa perintah
2: jadi maka sebut tu tadinya tu
1: dua-duanya tadi habis penglebih yang megang pihak kau peningah kita Dominic Untur ke pagi tu
2: lagi bisik komen tu tun Daddy Allen tu ku ya beri sama pagi hari Melayu tu DJ ku ya bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ku ya komitmen pun nyau udah mayu lah tu yang kena sentak umur ke tu
1: umur ya ya
2: komitmennya pun udah mayu aku nanti nurun gaji ke 1 1000 lebih ke nyame 1.8 ke nyame aku ya nak bebalo ya mak DJ aku ya ujung ya makai mi megi papa udah terima gaji bebayar aku tai patut aku ya nanti semua agi biya on aja DJ aku ya tang udah berumur tu aku ya udah lunggar umur mayu utai ngasuh rundi yang mantu ngelak aku raja megawak perintah tu udah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalah di reject gawak perintah ke dia hanya tinggi pada ke Daddy Allen tu hari Melayu angka nyungu mai diri meh kerja di Melayu tang abisi bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai jadi sebut kau ngau gawak perintah tu beka jaman-jaman umur kita ya temen aku sebalapun ampit ngorang isi form SPA 8 sobat
2: ya mak nyanyak kena kita sobat.
1: Nanti kita aku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SP8 main kertas beli bapak-bapak pos kedahan tadi ya. Nanti aku form aku aja saya aku siti UPS maka kita UPS pengelolanya deh penuh sampai form ku sikonya bak penyuai dengan jual
2: ya man hari umur biak dia tuan nyu dah tuai baru boleh ya.
1: Dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh
2: ngomong. Ya, basicnya simpanan ngai bola aku
1: amat. Mayu ada simpanan
2: tiku. Amat suah menjadi simpanan kangau ke lama-lama pengawak tu bata pengawak tu nya tadi meh engkau kan nya rezeki kita dia.
1: Tania, anda telah dipilih. Kau benar Tania terubah sebagai calon simpanan.
2: Ya.
1: Aku calon simpanan ke Med Dampiah mai ku sebab dah. Salah hari jadi PPM ku sebab. Pembantu pengurusan murid.
2: Tak jauh agak ni tuan.
1: Dah aku meja ni. Nanti bakal gamal ku tu yang jadi pembantu pengurusan murid. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong ngagai PPM bas sekolah terika ni.
2: Boleh ya tuan. Nanti kita ya udah datai bersitik dulu kita kerjanya deh tuan. mula kita sikit nak nemu, anak nanti kita bisik, empai bisik anak. Tang lama-lama nanti kita dah lebak kerimpu dah. Lalu beri roh khusus ulih. Lebih lagi, kita ke bisik pengerindok ngagai bala nembiak. Tanya tadi, engkau nyukai rezeki kita buat dia.
1: Ya, rezekinya yang kena pulai ke ya. Ya, okey, selamat pagi mengat ngagai Douglas Lim. Peningat kita ke si kita. Kianya berpanggai ba kita impu. Laban ba yang pu bula, madah nada yang ngeman pengeran nanti kagawa perintah. Labannya me rezeki nadai kia kapna gawak ba company me ya buna benar tu inya fokus kita ngerja pengawak ke munyi ko jaku de tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua apa ya ko ya laban aku setuju mengganti bakal runding Didi Ellen tu tadi deh kadang-kadang nanti bakal kayak kata ngira umur tua itu tadi si tau pernah buat mata kemudian mesti biar sikap dikelala aku ya tu nang yang hari sebab minat nak jadi polis. Polis dengan orang minta semua polis sekali leban ke terubah minta semua nak boleh ya
2: polis
1: jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan amat nak mesti pakai uniform boleh ya jadi polis bantuan ba city company deh kena mujur kaya kerja dia sekali tu tadi udah ya nalamanya nak mungkin nguji ya orang minta polis polis namanya boleh boleh ya boleh samanya entang ujung-ujung ya terpaksa kapan ya nolak pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menama kubah komitmen utang
2: ya hanya si tega
1: lepas di mana ke gaji ya ke dia tahu ngau nanti ya ngau start training yang polis baru jadi constable entahnya jurang gaji jujulat ngau gaji ke diterima perubahan entahnya jauh. Lepas itu komitmen itu dah. Lepas itu ia dah beli kereta, dah beli rumah. Jadi duit itu yang nama kerja tu. Kena nampalnya ya. Bapa ratus gitu tinggal menyikir. Enggak jadi ya. Bapak komitmen tadinya. Frasme telah kaban dah. Yang ni kongau lepas tu dah dah nyusi berombil ya. Nanti ia nyau nanti menyikir. Nanti aku kediri nak awak. Boleh tat kulah parah. Nak aku lulah lapar ketua. Kenyak gaya.
2: Kenyak gak sebenarnya tu. Ke jadi kira ke agang berdia menya kira ke agang menya kira ke utai ke ditapek kita nama kubuah kita itu milih gawak perintah atau ke milih gawak company baka topik tu pagi tu me ya udah ya ya kebenar mak ya kak ya rindu ke pengawal
1: tapi kita kena kualnya kadang
2: kita kena kual ya
1: kadangnya tadi me kena kualnya me kadang-kadang kena yang mati yang pun me ada yang ngawak menyakanya ukai rezeki aku pulai kia
2: makanya aneh ya kini lah
1: hanya karena ya jadi mu anak jadi ASP tapi ke anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis
2: ya
1: pegawai balai pegawai balai lagi kutijen Sarawak terus pegawai kita nak nemu
2: ya,
1: terus tinggal apa yang minat
2: betul
1: okey jadi ya tuan merina-merina baru pagi tu ni men ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu kira tetabian dah atas sekolah ke diri ni ngawak cepat geremi gatau ayin ke pagi tu merina kita aku dekat nyulut.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerah pagi.
3: YFM.

0: FM. Yep. Okay, lagi pernah ke bas tentang Nuan Gawa Company gaji sekian-sekian tentang bisa offer kerja pemerintah gajinya nurun dari gaji asal hanya batang memang ketina kerja nerima kerjanya tahu kendal. Selamat pagi-pagi tu men.
1: Ke pagi tu bulan pengrindu tu tun hari batu niah sama pagi DJ ko ya jadi bak penemu ya nitih penyamai hati di rek meh ko ya atau nitih penyamai hati ko ya tu alaban ke dia tu ya ke bak temu ya tu ada bertahun pengalaman atau ke penau ya menya gawa ngau company ke sesino gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ okay nama laban umur ya ketungkah ya gawa ke 17 tahun subak dah gawa datai ke dia tu tetap agi ba company sama nyau kira dah diri sebilik mesti dah bergulai bakal diri sebilik ko ya gawa tetap gawa aja DJ janji APF masuk kena ari tuai lah munyi koma ya nyari bulan pengrindu gawa perintah dia tu pun bisi pilihan mukuran nah kita boleh milih ada ke ngambil APF atau ke pincin.
0: Coba dia tu ada lagi alasan. Dia tu ada lagi automatic APF
1: maga. APF maga. Jadi ngara kita nak milih kebenaran tuan.
0: Ya ya pilihnya bergantung menjadi kita punya ke nyamagi bagi telefon sistem APF tu pun okay memang bakal sebagi. APF dia tu pun dia boleh tanya nuankan lima secara lansam. Tahu kena terima bulan-bulan. Biok bakal pincinnya mana? Sama bulan-bulan tiap-tiap bulan tanya masuk ke duit enggak konsisten.
1: Ya betul. Ba APF tak benda ya tuan deh. Tu hari tak ke dipelajar. Laban ba APF tu ia bisa 3 account. Nanti kita sigi te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngagak investment.
0: Betul.
1: Ba senantinya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran anda ngumbai ba APF tu kita nak boleh hidup gana ya bak amai hari kita dah tuai. Bisi tiga akaunnya. Hari tiga akaunnya kita boleh melabur korang. Nak mayu mimit. Ya bisi cara ya magang utanya.
0: Amat punya disimpan kau cara sendiri. Entang ngenang kesekadak dah tu ya kerkau-kau minta kerbuah APM. Kerkau minta kerbuah APM. Nama saya kesimpan.
1: Ya amat. Itu boleh anak kalau balat ke ngebuah ini. Ya, nanti kita ngambeknya tentu ku APMnya tadi buai ngage utai ke bisi daripada.
0: Tapi sih aku muda tu nah nemu betul kena gau tai digagak ya mesti talat kenya semua deh muda ke main nyana keinget kita main kita ke agi covid coba main kita ke zaman PKP bisi dikemnar ke ngerbuat duit PPM lah bagi nemu main orang segi kita jejas makan lah banyak.
1: Ya,
0: man. Sebab nampak ya tu, oh, merinsak mai tu tinggal APF tu, kita perintah patut tanya ke macam sebut deh. Sekali dikemnar kurang ngeluar APF. Padahal dia minta ya, adanya keluar ke APF, dia lalu beli iPhone.
1: Ya, nyak meh.
0: iPhone-nya kemudian. Orang ngasih keluar APF, kena di survive.
1: Betul.
0: Beli makan, nanti dia mamai berhutang, kabel hutang.
1: Ya.
0: Nanti dia mamai, nanti berau, kena beli berau.
1: Betul.
0: Dan tu tadi, sekarang mudah hidup tu sah semuanya. Udah yang mamai terima, mari beli iPhone. Udah tu tadi, mumut baru ngangin perintah ketegal kurang nak ngasih keluar ke APF-nya. Mudah dari tu sah baru. Nama sebab dah keluar ke beli iPhone dah.
1: Amat tu.
0: Tengok aku ke pun reply pun nah lepa iPhone yang nak dempak.
1: Ya menyak me laban setengah kita itu tadi mensia tu ya nak sebaka deh. Ya, Madah kerempu ya suntu ah. Tang maya yang ngambil duit APF nya tadi hari penyuntuan tadi ya salah guna.
0: Ya betul. Okey jadi ya sama pagi mengganggu pendengar kita Kiro Demi ke pagi tu. Nanti ke dia tu ya. Tetap ya tu si ofor deh milih gawa perintah. Laban perintah tu sitik gak mana ya ya. Gaji nak kala nur ya semamai nikip lama nitih ke pergerakan gaji tiap tahun maya servis ya. Okey gak mada kerja company tu nak nikip gaji bisi entang jamin lagi kenaikan tahunan nang ya bisi ba perintah tu. Lalu bas tentang risiko nuan ya ke kena buai gawa atau tadi cukup tipis lagi. Tanya ni tiak hati risiko gak amat. Abang kenang ke bak risiko kena buai gawa ba perintah tu deh. Pamanuan kena buai retin dari besai mai penyalah tu.
1: Iya.
0: Terlalu besai. Lepas jarang kita ya ninga orangnya tadi ketika 2-3 hari nak gawa alu terus kena buai. Seminggu nak gawa alu kena pun ada ya.
1: Iya.
0: Indah ke sekedar pasal surat kabar ngasoi gawa baru bak kerja perintah tu. Skop kita gitu-gitu tu deh. Digika orangnya. Ia kena nurun gawanya.
1: Yeah.
0: Nanti company 2-3 hari nanti ada lagi.
1: Nada lagi kau.
0: Basah aja.
1: Lalu kick out jawab.
0: Ilah dibuah lagi.
1: Anda yang kena kerja langsung yang ku deh. Okey, bisa lagi tu ada tun Douglas Lim sama pagi DJ ku ya. Abah aku bisi penglebih sama-sama gak ku ya. Nya berpangai bak ki tempo tu Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngembuan nanti ngai kerja perintah ku ya. Laban ke nada rezeki terus kerja meh gawak ba company. Jadi ya penting ku ya tau ke ya kamamat ku fokus saja. Ah, munyi kura dia tu. Tua nak nemu nyimpan, awak KPF nyimpan. Udah baca antara ini.
0: Udah. Aku yang udah. Kenyelian.
1: Okey, bisa lagi tu.
0: Oh, jadi kita tu, kita mulai sama pagi ngagai peningat kita Roy Kuang. Jadi, ngeroy tu, nanti, ya deh, baik ya kerja perintah meh. Dipilih ya saja pun gajinya bisi kurang mimet hari gaji mayanuan ke gawa ba company suba. Saja pun dia tu kerja pintah nadai nadai pincin lagi tentang kerja company tu risiko ya akhirnya tadi lebuh maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja yang ngetiak ke kita ya nanti gawa perintah tu jarang kan jadi laban bercontoh ke company nanti cuma agreement one tender 5 tahun. Nanti 5 tahun habis tender company pun ada usi tanya nanti mengesai kepentingan banuan kira ambil banuan kamu nak jadi ingat meh kan ingat pengawak baru meh yang ingat pengawak barunya ke pedis sama ke survive apa ya ke ya
1: ya penemu area ni apakah orang kegawak perintah tu pun ia bisik kontrak kan eh. Nanti bakal pengawaknya nak entu mana pun nak tau kan nak mana kebenaran dia tu nadai keperluan
0: keperluan ya, ayo kebenaran mana keperluan yang nadai
1: keperluan yang nadai tau ke kini kita kan nyebut macam iban eh.
0: Buna ya
1: buna ya dia nadai kira ke buaira dulu miau kai buaira ti nak mana
0: iya di ketu ke ketengah ke nadai tadi dia so ada kerja di pegawai yang ambil ke contoh meh kontrak tadi ngagak jematan
1: ngagak
0: jematan tadi tembok jematan ya ketika ngaji jematan dah tembok gak ngai gede dia temu maksud ke duit lagi kenya deh kamu nak diketu dulu nanti ke orang ngagak jematan siti dah tang bayar dengan di orang ngagak jematan siti nya tempoh palehannya munyi ke arek kuang terjengah jengap.
1: Ya, laban mayanya di sigi dah bisik komitmen ba dia.
0: Ya, man. Ya kebah kita itu tadi gawa, laban kita itu bisik komitmen ba pun. Nah, dari siko kita mensia tu tadi gawa yang ada komitmen.
1: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisik me komitmen sida ya.
0: Aman. Ya kebaru abia belajarnya komitmen maya utang PTPTN.
1: Anda ingat bayar?
0: Anda ingat bayar tau.
1: Ya, nanti kita medak dia tu, dia tun. Raban perintah menua kita pun, banyaknya perintah negeri.
0: Negeri ini kelebihan kita medak. Negeri kelebihan. Mereka dah nyawap nulung sekedar bala kita ke nyulut bapak pelajar tadi. Kira nulung nyawap menyar. Hanya kemana perintah menua kita Sarawak di tu.
1: Betul. Amat-amat. Nebiak sekolah pun dia tu pun, mayu bantu hari perintah negeri Sarawak.
0: Sekolah pun nyamai peri.
1: Amat-amat.
0: Jadi tahun ibu pun dia pala, anak apa ini tu dia ke punya berhutang menak ketua ni dah kasut bu piti-piti endo bayar tu tempat tanggungan.
1: Ya, amat-amat tun. Kelimpah hari yang megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya. Megak mantuk bala raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak. Kerja company pun agensi-agensi pun dikangau megak. Ngambil kerja bak company. Anda di perancang. Aku dah tun.
0: Ya, amat. Laban kenyak meh julu hatinya. Kamat ya. Oh, nyong cerita
1: pula tu. Pula orang ke topik tu tadi. Ni pilih kita. Kerja company. Kerja perintah.
0: Jadi sebab apa perintah tu men aku tertarik hati hingga bertanya komen hari debate bahawa menian tu dah baca tak eh?
1: Bedau.
0: Bedau. Jadi ya nanti ya segi ndak ya mindah hari ya company indoor ya gawa ya itu nanti nyata laban nyamai ngetan kerja company anangi nanti company ya ke gawa nyenang ya satu semak ngerumah. Keduanya tadi ya company-nya stabil ya. Jadi nanti gunakan nuan kami dah laban nuan sikit dah ngenan ke menua company-nya stabil laban nanti nuan tu tadi gawa perintah ukir artinya nuan tu tadi alu stay bandurnya. Kadang-kadang tak penekak orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebidan. Tapi nanti company tu lagi company-nya sikit bak menuanya ajak. Segi tap tangan segi dia ke. Ya. Tang perintah tu. Nuan nol ngapa lah bantu kita menurut perintah ke ya. Asorang kulu kulu asorang kile. Apa kau main chessnya meko ya?
1: Ya.
0: Ada pro ngau kon dah.
1: Amat maka contoh lah tuan kita ikut dari itu. Tengenya tikau kerake ya.
0: Oh amat. Ia nyana mustahil ternyata dia.
1: Amat.
0: Asal itu nuan ingat dia tu. Kira tu muka enam aku baknya. Nanya meh kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang.
1: Betul.
0: Nanti buka kerja company anak ja buka contoh tu tadi dah. Nuan kerja ba kilang belas kenawian. Kilangnya ba kenawian aja. Brand tu tadi. Nanti kebuah yang langsung di transport aku ciang.
1: Ya, betul. Okay, mayuh komen tu kebenar ya tuan.
0: Okay, jadi tua belak dulu, merindang peninga kita sudah macam komen ya kebukaan gaul lagu kedibai. Alon lopeng ke sekali tu, bujang semalam.

0: Kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Akhirnya tadi istilah lagi program ya, bukan program tu. Utai ya ke di anti highlight tahun tu. Ianya tadi ACSJ.
3: Ujung bulan tu.
2: Okay, pun bulan baru.
3: Pun bulan baru.
2: Pun bulan baru. Akhirnya satu bulan pun bulan ya.
3: Na lama dah menya.
2: Ada menya berasa pinjam. Kalau dalam kadang 2 minggu lagi menya. Tahu jadi sampai kita tadi datai ngagai di Serbaguna Selangau menya nunyukong semua 24 semifinalis ya ke berebut ke 12 itu tiket ngagai final. Okey. Jadi ya pula baru kai cerita tu bagi tu men. Tahu peringa kita area Kuala Beram tu laban ke kurang pemandai jadi nantu diguna perintah kau ya tang nasib me bisi company gawa jadi ndak uliah kini jo tu ndak gawa ti ndak dai uliah mesin string kereta jalai kulu kili ya ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk opia ko menggajalani peninggal kita ke sekali tu tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah patut tak gak? Taman bisi bergabar sektor perintah tu ia guna ke skill jari.
3: Ya,
2: ke buah ya bisi grade kembali kita dari grade ngegeh dah tukang, electrician.
3: Ya.
2: Dia pun guna ke pemandai skill jari. Bukannya enggak bisi kita pun bisi mai orang nak nemu deh. Jurus oleh makeup pun bisi penjawatan.
3: Ya.
2: Perintah di tu.
3: Skill gayanya. Nah,
2: skill
3: nare semua kita itu tajak contoh tu de contoh. Tajak de bisi pelajar tinggi. Pai tentu de uliah ngeranyai muaranya. De ngeranyai kaku tukang ngeramai muaranya. Nah.
2: Perintah ngaji de langsung ngeramai muara.
3: Reti ya tadi dia ngantak aku ranya dia nyadi muanya sampai tentu muaranya oleh badan tentu bakal mua dan pukul ini. Ya, nyak meskil-skil jari ukai semina bak pemandai bak kertas saja. Tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah.
2: Oh, ni tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumpul kami tadi skim B.
3: Ya.
2: Yang tadi bakat.
3: Bakat. Bakat ukai semina bakat Odin tepak alun nemu ngajat. Nyak ukainya ukainya aja ya.
2: Ukai bakatnya ya.
3: Creativity. Untak dek.
2: Tapi yang megak kini aku buah yang tadi ayah bakat. Tanya pernah main bakat jenat itu lebih enak dek bakat. Pernah main bakat.
3: Okay, kemukai lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju seduai DJ. Bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini do. Gawak bawa company tau ke bawa perintah. Agit pen dia tu gawak bawa perintah dia tu. Dah nak ada pincin bakal skim SSM subak. Kemukai kan ada gawak perintah nak ada jaminan. Kaitan. Nyak nitih jereki kita. Dia utainya dia beri petara, dia ambil kita yang hidup ke diri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
2: Ya, betul.
3: Tu orang ke bisik Siti kedikumai kita Siti positif vibe ya tu. Ya tu anti ba Siti situasi ya kepedak aku tu. Nyanya ngena deria ketujuh. Ya tu nang siku orang ke ngembuan ati ke uliah mai orang ba Siti-Siti pengawak. Anti dia bertemu kurangnya tadi nak oleh gawak besit dua tu ya oleh merangsang orangnya atau orang ke bisik ngembuan Siti positif ke mana kebenar ya.
2: Betul. Lama nah tu kebenari tadi katanya betul bah organisasi kerja tu
3: yeah.
2: Vibe-nya kena guna kita
3: ramai. Amat tu.
2: Positif vibe-nya dalam kita itu tadi ngaga siti suasana luar kita
3: harmoni kerja kok bahasa. Rindang.

0: buat kerja dia. Nanti boleh kan boleh bawa UPS. Kunci pintu UPS.
1: Pasal ke geria.
0: Okey, jadi selamat pagi menggagai pendengar kita ya ke bisik pagi tu Franz Dowell. Oh, jadi nanti bayar terpulai ke dirimpu laban ke kalak gawak perintah taja basic perintah tumil tang bulak madah elawin ngau benefitnya manyuh. Jadi banding ke ngau kerja company laban nanti dikira ba gaji tadi gaji pan ya nak ngetu dia aja tangga ya ya sigi sampai niki lalu nanti ba company gawa atau tadi banyuah company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau enggak terus dia laban keti tanya buat tadi ba penemu ya tadi
1: deh
0: penemu ya laban marga menyukia tadi nya penemu ya iya aja laban mensia tu nak penemunya ke buah menyuh parti politik kayak betul. Tangan mana nanti dia ke Franzol. Okey, kita mana kerja company tu nak menyam. Bisa ke bakal ke GLC deh? Ke berkepentingan kerajaan kurang. Tahu aku tanya tadi semi government.
1: Semi government.
0: Pan ya pan jaminan apa sih dia perintah sih bonus. Sila pan jamin bonus.
1: Ya.
0: Dia jamin bonus dari company lagi.
1: Ya, betul.
0: Jadi menyeko kita tadi tetu tadi no to nyimpul deh. Nama-nama aja pengawal siti tentukan 1 miliar kerjanya satu. Tinggal pengerindu.
1: Ya, Mat.
0: Boleh pan kerjanya kerima kerja ku atau tadi kerja ya ke gaji ya berjuta enam. Tang pengerindu non adai.
1: Ya.
0: Boleh dia ngetat ke diri dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji saya bekerja perintah. Kuma kerja ku. Kuma kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Boleh dia ngetat ke diri dia 60 tahun. Ti pengerindu nadi kerja dia.
1: Amat.
0: Sama mengganti kadang-kadang tanya pandunya gaji minta non rindu dia dia. So senang tadi nyamai lantang. Belanja pan, tanya pan di gaji 1000 aja sembuh aku utang 1000 nya ulilah teh 2 bulan laban teh bukai benefit teh bukai bisi megang.
1: Yeah.
0: Pan bekenya gaya.
1: Pengrindunya, vibe nya nomor 1 mama, vibe ke positif. Orang ke ngau ketika kerja dia nyamai. Dan nya kita ulih segulai sejalai.
0: Ini yang bunyi bakal ke arah dia. Okey, jadi hanya nak kita mulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya, mau moga komen ya ke anda sempat adi baca tua pagi tu minta ampun memayu lebah kadang nyok suap je nyok dan buka nyok ke komen ada orang buka.
1: Lawa kita sama kerja ngati ke lantang murah rezeki bila mana ngira nama kerja kita tang tentu ke kerjanya mai pemayat ngagai kita yang ngadres sebilia mai berkat kita ana ajak kita yang curi korang yang ngumpat ngejau tak kena maneh me bekuli nama pen kerjanya tetap maneh
0: jauh. Jadi setiap pesan kami ngagai kita ke pekerja tu ingat ketika kita kerja saja kalau bagi kita ke jauh hari menua tu ingat kita pergi anang lalu nak pulai menyekolah ke Chloe ke sekali tu. Bapak dulu aku berdoa.
1: Bye-bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajang perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhimah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertemuan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

0: RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita. Bintulu FM, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, semestinya menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini, edisi Selasa hari itu 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi alhamdulillah, kita mendoakan pagi itu agar semuanya kekal sehat, ceria-ceria sentiasa, dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Dan kita mendoakan apa juga yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, yang bekerja, yang bertugas, peniaga-peniaga di luar, semoga dipermudahkan segala urusan, dan semoga hari itu semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Dan seperti biasa, walau di mana jua anda berada pagi itu, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Dan apa yang menariknya untuk edisi hari itu, kelak sama-sama kita ikuti perkongsian khas bersama dengan tetamu kita. Sebenarnya Zana bukan keseorangan di konti pada pagi itu, sebabnya hari itu apa yang menariknya, kita ada tetamu khas kita, iaitu bersama dengan Tuan Abang Zainuddin bin Haji Abang Turki, yang merupakan timbalan residen bahagian Bintulu, dan juga bersama dengan Puan Donita Kincang yang merupakan pegawai tadbir Seksyen Hal Ehwal Awam BDA, yang akan berkongsikan mengenai program festival yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu si lama lagi, iaitu mengenai Borneo International Kite Festival BIKF 2026, Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo. Nanti kita akan bersama dengan tetamu kita. Jadi apapun, tak kira di mana jua anda berada, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman semanis madu.

0: manisnya senyumanmu. Sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman yang manis. Ha, agar orang yang memandang kita juga akan turut tersenyum apabila kita melemparkan senyuman. Baik, seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, yang mana Zana si keseorangan di konti Bintul FM, sebabnya apa yang menariknya untuk edisi pada pagi itu, kita ada tetamu khas bersama dengan Tuan Abang Zainuddin bin Haji Abang Turki, yang merupakan timbalan residen bahagian Bintulu, dan juga bersama dengan Zana juga pagi ini bersama dengan Puan Donita Kincang, yang merupakan pegawai tadbir Seksyen Hal Ehwal Awam BDA. Apa yang menariknya, mereka berdua pagi itu akan berkongsikan kepada kita semua mengenai festival program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu sik lama lagi, iaitu mengenai Borneo International Kite Festival BIKF 2026. Mun Mok Nangga, wajah sidak berdua, tampan segak bergaya orangnya, cantik manis orangnya, boleh ikuti kami menerusi live Facebook RTM Bintulu pada pagi itu. Jadi Azana nak menyapa tetamu kita pada pagi itu. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Abang Zainuddin, Puan Donita, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum.
0: Apa khabar kita berdua pagi tu?
2: Alhamdulillah.
0: Udah sarapan deh?
1: Sudah.
0: Udah. Tuan?
2: Mestinya udah sarapan. Sebelum ke konti.
0: Jadi apapun, terima kasih Zana ucapkan terlebih dulu sebab sudi meluangkan masa bersama kami di konti Bintul FM. Kami rasa untuk kali kedua kan Tuan Abang Zainuddin datang ke konti Bintul FM.
2: Betul.
0: Dan untuk Puan Donita tu kali pertama datang ke konti Bintul FM.
1: Ya.
0: Selamat datang ke konti Bintulu FM. Dan kami dipahamkan hari itu kita berdua nak berkongsikan satu perkongsian informasi mengenai festival yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, iaitu Borneo International Kite Festival 2026. Benar kan Tuan, Puan? Jadi mungkin Tuan Abang Zainuddin mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai Borneo International Kite Festival 2026 yang akan datang di Bintulu tak silam lagi Tuan.
2: Okey. So pertamanya terima kasihlah kepada pihak RTM Bintulu kerana menjemput kita untuk berkongsi untuk mempromosikan BIKF Borneo International Kite Festival di bahagian Bintulu. So untuk makluman semua ya, masyarakat ataupun penduduk di sekitar kawasan Bintulu, BIKF kita ni telah memasuki edisi yang ke-19.
0: Oh, edisi
2: ini
0: ke-19.
2: Dah 19 kali kita adakan. So saya pasti BIKF bukanlah suatu yang asing lah bagi penduduk di bahagian Bintulu. Walau bagaimanapun, untuk tahun ini, edisi yang ke-19 ini, BIKF akan diadakan pada 22 hingga 26 Julai, iaitu selama 5 hari di tapak lapangan terbang lama Bintulu, ataupun dikenali sebagai All Airport Bintulu. So festival ini adalah satu daripada acara yang ditunggu-tunggukan kerana ia melibatkan peserta daripada luar negara
0: luar negara,
2: yang akan menghimpunkan seramai 154 peserta dari 19 buah negara. Di antaranya adalah Australia, Belgium, Belgium akan bermain FIFA World Cup. Kita ada Germany, France, Greece, Hong Kong, even sampai ke Russia. Maksudnya penyertaan amat-amat menggalakkan. Dan kita tak pernah gagal lah untuk menjemput kite flyers kita ni. Kita juga tidak melupakan kite flyers yang berada di Malaysia sendiri. So kita ada 10 buah negeri yang akan menyertai edisi ke-19 ini. So untuk penduduk ataupun peminat-peminat layang-layang di bahagian Bintulu, ambillah peluang ini untuk menyaksikan international dan local kite flying.
0: Ya, saya menarik bila Tuan Abang Zainuddin mengatakan tahun untuk penyataan daripada 19 buah negara dan juga penyataan daripada 10 negeri di Malaysia. Kami percaya tentu meriah BIKF tahun tu, dan kami percaya juga Tuan Puan seperti tahun-tahun sebelum tu ada juga tarikan istimewa yang akan diadakan untuk para pengunjung yang datang sempena dengan Borneo International Kite Festival 2026 tahun untuk edisi yang ke-19. Jadi mungkin Tuan ataupun Puan mungkin boleh kongsikan apakah tarikan utama yang menanti pengunjung sepanjang festival tu kelak Tuan Puan.
1: Okey, untuk tarikan utama BIKF tahun tu, seperti biasa memang ada persembahan layang-layang gergasi.
0: Ya, saya.
1: Dalam pelbagai bentuk, warna dan saiz. Lepas tu kita ada juga layang-layang yang diterbangkan waktu malam dengan kelipan LED-nya.
0: Wow.
1: Yang sangat menarik. Yang ini satu tarikan yang amat menarik lah untuk penduduk pada waktu malam. Serta kita ada demonstrasi spot kites.
0: Yes, saya.
1: Kita ada rokaku juga dalam pelbagai corak. Corak yes, tradisional, corak modern, memang artistik lah yes, rokaku ni.
0: Wow.
1: Dan midi kite, layang-layang yang sederhana besarnya. Selain itu juga kita ada, untuk kanak-kanak kita ada mengadakan lollipop drop.
0: Wow. Okay.
1: Layang-layang ni yang diterbangkan, dia akan menggugurkan gula-gula untuk kanak-kanak.
0: Wah, wow, menarik.
1: Ya, betul. Sangat menarik untuk budak-budak. Dan kita juga ada bengkel layang-layang di mana kita kita akan menjemput dalam 1,000 peserta.
0: Wow.
1: Terdiri daripada kanak-kanak sekolah rendah, tadika. Okay, kita adakan bengkel setiap hari ya.
0: Yes, saya.
1: Waktu pagi ada beberapa sesi, waktu petang juga ada beberapa sesi.
0: Okay. Maksudnya sepanjang berlangsungnya BIKF tu.
1: Ya, betul, betul. Dan selain daripada itu kita juga ada taman giant kite.
0: Wow.
1: Yang ini memang juga satu tarikan di mana pengunjung boleh bergambar lah.
0: Ya, saya.
1: Gambar di taman tersebut. Okay, kita ada pameran Wind Garden yang dibawa khas oleh peserta-peserta antarabangsa. Okay, mereka akan mempamerkan koleksi Wind Garden mereka.
0: Ya, saya.
1: Okay. Dan untuk keluarga kita sediakan aktiviti juga untuk face painting, mencanting batik, pertandingan mewarna, masakan, macam-macam pertandingan. Okay?
0: Wah, menarik.
1: So, tidak ketinggalan juga kita ada glamping. Glamping, ini tahun kedua kita mengadakan glamping, di mana kita menyediakan tapak untuk mereka yang nak berkemah yang dapat memuatkan sebanyak 80 buah kemah.
0: Wah, menarik.
1: Selain daripada itu, kita juga ada trade expo lah untuk usahawan-usahawan tempatan kita.
0: Seronok bila dengar tarikan utama untuk Borneo International Kite Festival tu, adanya persembahan layang-layang gergasi, pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam kan Puan?
1: Ya, betul.
0: Tuan. Dan lain-lain seperti apa yang disebutkan oleh Puan sebentar tadi. Jadi seterusnya ni kita dipahamkan juga untuk BIKF tahun tu ada acara parakan sempena dengan BIKF. Betulkah Tuan Puan untuk parakan tu?
2: Okay.
0: Parakan BIKF Pareto.
2: Yeah.
0: Pareto.
2: Ya, kita last year pun kita ada juga mengadakan parakan dan kita teruskan untuk tahun ini yang akan diadakan pada 23 Julai lah.
0: 23 Julai.
2: Kurang 600 peserta. So, parakan ini merupakan salah satulah platform kita untuk memperkenalkan BIKF kepada terutamanya peserta-peserta BIKF dari luar negara. Sebab kita membuat kelainan lah. Kita menggalakkan kontijen-kontijen untuk menggunakan pakaian tradisional kaum suku kaum masing-masing dengan cara yang kreatif. So harapannya nanti peserta-peserta bukan saja melihat dari sudut makanan ataupun penduduk ataupun keramahannya, tapi kita juga nak lihat kebudayaannya. Salah satunya of course lah dari segi pakaian lah. So kita berharap perakan ini akan mendapat sokongan dan juga penyertaan yang ramai lah daripada agensi-agensi di bahagian Bintulu.
0: Ya, itu yang kita harapkan. Dan bila kita bercakap tentang Borneo International Kite Festival tu, kita nak tahu juga sebenarnya pagi tu, apakah impak festival tu diadakan kepada Bintulu, Tuan Puan?
1: Okey, BIKF dijangkakan akan menarik ribuan pengunjung tempatan dan antarabangsa.
0: Ya, saya.
1: So, secara langsung ini memang memberi impak yang positif kepada sektor pelancongan dan ekonomi tempatan.
0: Mm-mm.
1: Khususnya kepada usahawan kecil yang di sekitar Bintulu. Dan festival ini juga mengukuhkan imej Bintulu lah sebagai bandar yang aktif,
0: yes,
1: yang inklusif dan berdaya saing di peringkat global.
0: Dan seterusnya tu, Tuan, Puan, mungkin ada sih sebarang pengumuman kepada orang ramai terutamanya yang berada di Bintulu tu yang perlu sidaknya tahu sebelum penganjuran Borneo International Kite Festival tu, Tuan?
2: Okey. Sudah semestinya bila kita mengadakan apa-apa saja aktiviti di tengah-tengah bandar Bintulu,
0: ya, benar, ya,
2: kita tidak dapat mengelak lah untuk menutup beberapa jalan untuk memberi laluan ya kepada
0: penutupan
2: persediaan
0: jalan
2: dan juga di hari kejadian itu nanti,
0: benar,
2: supaya
0: ya
2: semua aktiviti dapat dijalankan dengan lancar lah. So untuk makluman masyarakat di bahagian Bintulu ataupun di sekitar bandar Bintulu ya, penutupan akan dibuat pada 15 hingga 30 Julai, iaitu
0: yes,
2: bagi jalan Boulevard. Ini adalah untuk persediaan lah, contohnya pemasangan kemah gerai dan juga kemah-kemah utama
0: yes,
2: di tapak di IKF. Selain daripada itu, pada 23 Julai penutupan separuh jalan akan berlaku di Jalan Keppel, Jalan Abang Galau, Jalan Lau Geksun dan Jalan Sultan Iskandar dari 7 pagi hingga 9 pagi.
0: Yes, saya.
2: Ini untuk memberi laluan kepada perarakan BIKF. So, saya menyerulah kepada orang ramai untuk bersabarlah. Tak lama juga tu. Supaya BIKF kita dapat dilaksanakan dengan jayanya dan memandangkan ada penutupan, so saya nasihatkanlah pengguna-pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati dan kita akan wan-wankanlah dalam media sosial mengenai penutupan jalan nanti supaya hebahannya lebih menyeluruh,
0: yes,
2: dan masyarakat ataupun pengguna-pengguna jalan raya dapat merancang perjalanan mereka, terutamanya yang di tengah-tengah bandar.
0: Benar, ya saya. Dan kita mengharapkan semoga pemandu-pemandu ambil maklum semuanya mengenai penutupan jalan sempena dengan BIKF yang akan datang nanti, yang yang melibatkan penutupan jalan Boulevard dari 15 hingga 30 Julai dan seterusnya pada 23 Julai penutupan separuh jalan iaitu di Jalan Keppel, Jalan Abang Galau, Jalan Lau Geksun dan juga Jalan Sultan Iskandar yang akan ditutup separuh jalan bermula 7 pagi hingga 9 pagi bagi memberi ruang kepada perarakan BIKF pada 23 Julai ini nanti. Jadi menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan Abang Zainuddin dan juga Puan Donita, kita sedikit sebanyak informasi mengenai Borneo International Kite Festival BIKF 2026 edisi ke 19 pada tahun tu yang akan diadakan bermula 22 hingga 26 Julai bertempat di Tapak Lasa Kenyalang, Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung perkongsian kita pagi tu bersama dengan Tuan Abang Zainuddin dan juga Puan Donita. Mungkin sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada pagi itu, Tuan dan juga Puan Donita, apa harapan pihak penganjur terhadap penganjuran Borneo International Kite Festival 2026 itu, Tuan?
2: Bagi pihak penganjur, of course lah kita mengharapkan kehadiran ramai pengunjung-pengunjung bukan saja peminat-peminat kad flyingnya. Kita menyeru semua sekali yang dari Tatau, dari Sabau, even dari Miri, dari Cebu, dari Mukah, untuk sama-sama memeriahkan apa nama ni BIKF. Kerana acara yang kita sediakan dia mencakupi semua aspek. Tadi Puan Dinita dah maklumkan daripada apa nama ni peserta layang-layang hingga kepada kanak-kanak.
0: Ya, saya.
2: Maksudnya tadi pengisian kita agak padat dan kita tak tinggalkan semua kategori ataupun masyarakat yang hadir.
0: Ya, saya.
2: Dan saya juga yakin penduduk di sekitar bahagian Bidul tidak akan menghampakan kita.
0: Ya,
2: kerana
0: saya.
2: Rekod penganjuran pesta ataupun festival-festival yang lalu, we never fail to bring a big crowd to Bintulu.
0: Benar,
2: salah
0: ya,
2: satu daripada kebanggaan kita lah di bahagian Bintulu. Dan supaya nanti akan banyak lagi aktiviti akan dilaksanakan di bahagian Bintulu.
0: Ya, saya.
2: So, saya berharap, saya menyeru sekali lagi mereka ataupun penduduk di bahagian Bintulu dan sekitarnya, datanglah beramai-ramai ya ke BIKF edisi ke-19 ini.
0: Ya, datanglah ke tapak lapangan terbang Lama Bintulu, yeah, sempena dengan Borneo International Kite Festival yang akan diadakan bermula 22 hingga 26 Julai 2026. Mungkin daripada Puan Donita sendiri, ada si harapan kita kepada orang ramai di luar sempena dengan BIKF, Tok Puan?
1: Seperti kata Tuan Timbalan Residen tadi, kita mengharapkan kehadiran semua penduduk masyarakat Bintulu datang beramai-ramai.
0: Yeah.
1: Jumpa anda di BIKF 2026.
0: Ya, yeah, itu dia sedikit perkongsian informasi mengenai Borneo International Kite Festival 2026 edisi.

mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. 9.57 minit pagi waktu sekarang. Hujan cuaca pagi tu bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Mana yang sedang memandu, berhati-hatilah selalu. Memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi yang ingin dituju. Perlahankan kenderaan anda. Jangan memandu terlalu laju. Pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang lalu lintas di jalan raya. Dan apapun, jangan ke sini-sini tepat jam 10 pagi tu kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua kelak, kita juga ada rancangan info sehat kita bersama dengan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Mau tahu apakah yang nak dikongsikan oleh beliau? Sama-sama kita ikuti nanti rancangan info sehat di jam yang kedua nanti. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Jadi

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di sosial berkata cas tersebut sebagai balasan kepada pelindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam berita itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal bagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam hal itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Man, jap. Itulah man. Best.

0: dia memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya tetamu kita di Konti Bintulu FM, iaitu bersama dengan Puan Nur Anisha binti Bujang yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit tidak berjangkit, iaitu dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, yang akan berkongsikan satu topik menarik pada pagi ini, iaitu mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 fokus kepada larangan merokok. Saya percaya tentu ramai yang masih lagi tidak tahu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Jadi pagi ini bagi sama-sama kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Akta 852 ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Nur Anisha.
4: Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ.
3: Ya, apa khabar pagi tu?
4: Oh, khabar baik DJ.
3: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasih Zana nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha terlebih dahulu sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM, yang mana untuk edisi kali tu saya dipahamkan Puan akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada pendengar-pendengar di luar mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Betul kan Puan, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
4: Betul DJ, betul. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Bintulu kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi informasi kesihatan kepada semua pendengar radio di luar sana. Jadi untuk kali ini saya akan bersama anda dalam membicarakan mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau lebih dikenali dengan Akta 852.
3: Menarik dengan topik yang akan dikongsikan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi sebelum tu Puan, mungkin Puan Nur Anisha boleh tak jelaskan apakah itu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 ni kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
4: Baik, untuk pengetahuan DJ dan pendengar semua, secara umumnya Akta 852 ini merupakan akta yang menggantikan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta ini telah diwartakan pada 2 Februari 2024 dan telah dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2024.
3: Jadi maksudnya sudah hampir setahun akta ini diwartakan. Dan namun rasanya bila kita bercakap tentang akta ni Puan, saya rasa masih kurang maklumat dan informasi berkaitan akta ni. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang akta ni Puan.
4: Ya, betul tu DJ. Sekarang ni kita dalam fasa intensif untuk memberi maklumat kepada masyarakat mengenai akta ini di samping aktiviti penguatkuasaan lah. Untuk maklumat DJ dan pendengar semua, Akta 852 ini merangkumi 10 subsidiary. Antaranya berkaitan pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan, kawalan harga, larangan merokok dan sebagainya lah. Okay. Dalam Akta 852 ini, tafsiran merokok membawa maksud menyedut dan menghembus asap atau wap atau apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau, termasuklah memegang ataupun mempunyai kawalan ke atas apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau yang dah dinyalakan, dipanaskan atau diwapkan atau digunakan dengan apa-apa cara lain. Oh, jadi sehubungan dengan itu, perkataan produk merokok ni dalam Akta 852 ini ada terdapat tiga jenis lah. Okay, yang pertama produk tembakau lah. Kalau produk tembakau ni dia straightforward. Contohnya rokok, cerut, tembakau lerai dan tembakau tanpa asap. Yang kedua, bahan merokok. Bahan merokok ni merupakan apa-apa bahan ataupun apa-apa gabungan bahan yang digunakan untuk merokok, termasuklah rokok elektronik, vape. Yang ketiga, produk pengganti tembakau. Dia membawa maksud apa-apa produk ataupun produk yang diproses yang boleh digunakan untuk merokok sama ada ada ataupun tanpa bahan merokok. Jadi dia ada tembakau ke tak ada tembakau ke, dia dikira produk pengganti tembakau.
3: Jadi itu sedikit sebanyak tentang Akta 852 yang dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha sebentar tadi, yang merangkumi 10 subsidiary seperti apa yang dah dijelaskan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni Puan, bila kita bercakap tentang Akta Kawalan Produk Merokok ni kan Puan, mungkin Puan Nur Anisha boleh jelaskan apakah tempat larangan merokok yang dikuatkuasakan dalam akta ni Puan?
4: Okey, adalah penting untuk kita semua tahu tempat-tempat larangan merokok yang telah diwartakan untuk mengelakkan dikenakan kompaun. Dalam akta ni terdapat 28 tempat yang telah diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Ada banyaklah. So antaranya yang kita biasa jumpa adalah di kawasan hospital atau klinik, tempat makan, kedai berhawa dingin, dobi, bangunan hentian pengangkutan awam ataupun lebih dikenali dengan terminal bas lah, kawasan lapangan terbang, kawasan premis-premis kerajaan, kompleks membeli belah dan sebagainya. Jadi untuk senarai yang penuh 28 kawasan larangan merokok, orang awam boleh layari di laman web infosehat.moh.gov.my.
3: Jadi maksudnya memang semua tempat umum tumpuan orang ramai ni merupakan tempat-tempat larangan merokok yang orang ramai harus ketahui, terutamanya kepada perokok-perokok di luar. Jadi jangan sesekali merokok di kawasan-kawasan larangan, tempat umum tumpuan orang ramai. Bagus juga tu, demi kesihatan masyarakat dan juga semua. Jadi Puan, tadi saya ada terdengar yang mana Puan ada menyebut tentang compound. Mungkin Puan Nur Anisha boleh tak terangkan lebih lanjut tentang compound ni Puan?
4: Okey, sangat bagus ya soalan DJ. Dalam Akta 852 terdapat beberapa kesalahan yang boleh dikompound. Yang pertama di bawah subsection 13-3 berkaitan dengan orang belum dewasa yang membeli produk merokok boleh dikompound. Nilai tawaran kompaun adalah RM50. Jadi untuk orang belum dewasa ini adalah untuk orang yang di bawah 18 tahun. Yang seterusnya, di bawah subsection 16-2, bagi kesalahan merokok di kawasan larangan, nilai tawaran kompaun adalah sebanyak RM250. Seterusnya, di bawah subsection 17-1 adalah bagi orang belum dewasa yang merokok, nilai tawaran kompaun adalah RM50. Dan manakala subsection 18-1 pula, apa-apa perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab tuan punya premis juga boleh dikompaun. Sebagai contoh, tuan punya premis gagal mempamerkan larangan merokok, nilai tawaran kompaun adalah sebanyak RM250.
3: Agak besar juga nilai kompaun tersebut. Jadi Puan, seterusnya ni apa yang saya nak tahu juga pagi ni, susulan orang ramai masih banyak merokok di tempat makan dan juga di mana-mana tempat larangan merokok ni kan, bagaimana orang awam di luar boleh menyalurkan aduan tentang kesalahan merokok ni Puan?
4: Okey, untuk pengetahuan, orang awam boleh menghantar aduan melalui talian WhatsApp ke nombor 010-860-8949. Okey, dalam WhatsApp tu boleh sertakan nama premis, masa dan alamat yang lengkap supaya tindakan seterusnya boleh diambil. bagi aduan berkaitan rokok, ia akan disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan seterusnya diagihkan kepada Pejabat Kesihatan untuk tindakan penguatkuasaan yang seterusnya.
3: Dan sekiranya lah Puan, sekiranya ada yang berminat nak berhenti merokok ni, kita nak tahu di manakah mereka boleh mendapatkan nasihat ataupun rawatan ni Puan?
4: Okey, untuk mendapatkan rawatan berhenti merokok, perokok boleh pergi ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan yang mana ada menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti merokok yang diberikan adalah merangkumi perkhidmatan kaunseling dan farmakoterapi, iaitu dengan memberi ubat pengganti nikotin atau ubat yang dapat mengurangkan rasa keinginan untuk merokok.
3: Baik, cukup menarik dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pagi ni, iaitu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Apa itu Akta 852, tempat-tempat larangan merokok, tentang kompaun yang akan dikenakan bagi kesalahan larangan merokok, termasuk aduan kesalahan dan banyak lagi yang berkaitan tentang Akta 852 ni dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Dan sekarang ni nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi ya Puan, mungkin daripada Puan sendiri pagi ni, mungkin sebelum kita nak mengakhiri sesi perkongsian kita pagi ni, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar Puan? Mungkin ada Puan?
4: Okey, di sini ingin saya tekankan bahawa merokok adalah membahayakan kesihatan. Amalkanlah gaya hidup sehat untuk mencegah pelbagai penyakit. Dan ketagihan rokok adalah merupakan satu penyakit dan boleh dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan anda. Seterusnya, jika para pendengar ada sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Unit Inspektorat dan Perundangan di talian 086-858-200.
3: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini daripada Puan Nur Anisha kita tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852. Jadi sedikit sebanyak dengan apa yang dikongsikan, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan, dan suka juga nak diingatkan kepada perokok-perokok di luar yang mana merokok ni berbahaya kepada kesihatan anda. Jadi sebelum terlambat, pilih untuk hidup yang sehat, hindari rokok. Dan juga kepada perokok-perokok di luar, tanamkan azam dan tekad anda untuk berhenti merokok. Mana yang berminat nak berhenti merokok, dapatkan rawatan segera, rawatan berhenti merokok di klinik-klinik kesihatan yang berdekatan dengan tempat anda berada. Jadi rasanya dengan perkongsian pada pagi ini, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Nur Anisha kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan.
4: Sama-sama DJ.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

Tujuh Zona Hans Blaster bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Bintula FM. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur walau di mana jua anda berada. Pagi tu, tak kiralah yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di dalam kenderaan, yang berada di tempat kerja ketika tu, ataupun yang berada di luar, pasar raya, di tamu, di pam stesen minyak, di sekolah, ataupun di tepi pantai, tepi sungai, yang sedang healing sambil dengar Radio Bintula FM. Semoga semuanya kekal ceria dan terus terhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kami sajikan semestinya buat menemani pagi kita hingga jam 12 tengah hari tok kelak. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca hujan pagi tok di sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun kita doakan semoga dipermudahkan segala apa juga urusan anda, agenda anda, tugasan anda pada pagi ni, walau di mana jua anda berada. Dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, hati yang sentiasa tenang, jiwa yang sentiasa damai, dan sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan yang tersayang. Baik, 10.40 minit pagi waktu sekarang. Jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 separuh akhir pada esok hari Rabu 15 Julai, perlawanan antara pasukan France menentang Spain. Anda boleh saksikan pada pukul 3 pagi menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga TV OK, ataupun anda juga boleh saksikan menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan seterusnya pada hari Khamis 16 Julai 2026, perlawanan antara pasukan England menentang Argentina pada pukul 3 pagi juga. Ini juga anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga TV OK, ataupun menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. 3 pagi 16 Julai 2026 hari Khamis, antara pasukan England menentang Argentina. Buat pertama kali dalam sejarah, 4 pasukan yang menghuni 4 tangga teratas ranking dunia berjaya mara ke pentas separuh akhir pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Perancis, Argentina, Spanyol, England, siapakah pasukan pilihan anda yang akan mara ke hadapan, yang akan menjuarai Piala Dunia FIFA 2026? Sama-sama kita tunggu dan lihat esok hari Rabu 15 Julai 3 pagi, perlawanan antara pasukan France menentang Spain, dan seterusnya Khamis 16 Julai 3 pagi juga perlawanan antara pasukan England menentang Argentina. Jadi RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Baik, 10.42 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Jaiton A, selamat pagi. Flora Ladom, selamat pagi juga. Andrew Ibi, selamat pagi juga. Katanya cuaca baik, cerah di Tatau pagi ni. Dan kita juga ada Doblin Kebaja, good morning katanya. Mohdan Ashadi, selamat pagi. Iba Vincent, selamat pagi juga. Dan buat anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, tak kiralah di mana jua anda berada. Jangan ke sini-sini, banyak lagi perkongsian informasi yang Zana juga akan kongsikan bersama kelak. Jadi terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Yang memandu, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu. Jangan layak, fokus apabila memandu. Jangan sesekali bermain telefon bimbit ketika anda sedang memandu.

jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

Baik, menerusi Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat, 11.13 minit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ini, kekal bersiaran menemani pagi anda menerusi siaran Radio Bintul FM segmen rentak 97.5 dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti Radio Bintul FM. Mana yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi kita ucapkan. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Selasa hari itu, 14 Julai 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM untuk segmen rentak 97.5 bersiaran setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hinggalah jam 12 tengah hari. Dan sudah semestinya seperti biasa di jam yang ketiga ini, kita ada rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi itu. Mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titip kan ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak kongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, dari Bintulu suka Zana nak kongsikan cuaca pagi ni, hujan mulai reda, tadinya hujan, tok hujan mulai reda, walaupun cuaca masih lagi mendung mambam dari sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi macam ni cuaca di tempat kita orang berada. Ada yang sudi nak kongsikan bersama Zana, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Kita putarkan terus di Radio Bintulu FM untuk hiburan pada pagi ni. Boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Jadi pagi ni anda boleh ikuti siaran kami. Kalau di Bintulu yang ada radio, boleh buka frekuensi 97.5 MHz ataupun 95.3 MHz yang seedar radio. Jangan risau, anda juga boleh ikuti siaran Radio Bintulu FM menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik bagi memudahkan anda bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM dan juga semua radio RTM 34 stesen yang boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan anda juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami. Terus layangkan komen-komen anda untuk dikongsikan bersama. Kita hiburkan anda dengan sebuah lagu ekspedisi CINTA. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintin FM.
1: Ya, semestinya menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintulu FM. Anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. Sekiralah rakan dari Bintulu, rakan yang berada di luar Bintulu, Miri, Sibu, Mukah, yang berada di Kuching, yang berada di Seri Aman, Betong, Sarike, rakan-rakan dari Sabah, Tenom, Kota Kinabalu, Tawau, rakan-rakan dari Semenanjung, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Perak dan juga rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM. Semoga pagi tu kekal sehat semuanya, ceria-ceria sentiasa. Walaupun jo yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk bekerja, sibuk bertugas, si lupa juga peniaga-peniaga di luar, semoga dipermudahkan segala apa juga urusan anda, tugasan anda sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan sambil ya juga anda juga boleh layangkan titipan komen salam ataupun judul lagu permintaan anda, kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, pagi ni kita ada Sapian Podin, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bersiaran. Dan katanya selamat pagi kepada semua pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat. Katanya nak minta lagu, lagu daripada Rafiah Buang, Penawar Rindu, buat hiburan semua. Have a nice day DJ. Terima kasih Sapian Podin. Kita juga ada Agnes Indai Robin, selamat pagi katanya, selamat bersiaran menerusi rentak pagi ni. Semoga sihat walafiat selalu, ceria-ceria selalu. Katanya cuaca Miri pagi tok panas, minta DJ mainkan sebuah lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza yang berjudul Wajah Kekasih untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan Facebook, WhatsApp yang mengenali diri saya, yang mengenali Agnes Indai Robin. Katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Kita juga ada Andrew Ibi dari atau minta lagu Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Dan salam katanya ditujukan kepada Fabian, Jambai, Murad, Mak Bapa, Mak Siti, Mak Ilum, Mumung, Jadam, dengan harapan semoga sehat dan ceria, ceria selalu. Terima kasih Andrew Ibi. Kita juga ada Mala Natala Rupa, selamat pagi, salam ceria dari Sebauh. Terima kasih rakan dari Sebauh. Juni Ben, selamat pagi juga, selamat bertugas di pagi Selasa, cuaca Miri panas pagi tu. Norangah Nora, selamat bertugas katanya, semoga sehat selalu hendaknya. Dan kita silupakan juga rakan kita Jeffrey Rahman Jimon, katanya selamat bertugas, salam sehat dan sehat bersama kru-kru yang lain. Terima kasih. Dan kita juga ada rakan seterusnya yang turut melayangkan titipan komen, Jium Gunis dari Tenom Sabah, katanya panas di Tenom Sabah. Terima kasih rakan dari Sabah sudi berkongsikan cuaca dari Sabah, panas di Tenom. Kita juga ada Segam Nyandan, panas hari kami di Ulu Kakus. Minta DJ mainkan lagu Aku Di Baik Acan, Taban ke Bulan. Dan seterusnya kita juga ada Ezra Yaakob, selamat pagi juga, minta lagu Satu Perjuangan daripada kumpulan Victory. Kita juga ada Lasomit, katanya selamat pagi juga Ezra Yaakob. Bujang Lelang, selamat bertugas, minta mainkan lagu Kristal Cinta Tiga Segi, moga terperindang semuanya. Yani di Kuching Cerah, terima kasih rakan dari Kuching. Hamdani Abang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya, salam ceria dari Brunei Darussalam. Kita juga ada Barney Gibbs, selamat pagi, salam manis dari Pertama Ferrolois Samalaju. Dan seterusnya juga JSLN, selamat pagi Arimak Jerry Miri, katanya Kak Ujan Miri. Dan kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut setia bersama kita. Kak Unju, selamat pagi juga. Maruni Yunus dari Kampung Penan. Ha, terima kasih rakan dari Kampung Penan. Ha, kita juga ada Man Sarawak. Ha, cuaca kami pandan sebauh panas DJ. Kak Unju minta lagu Ella yang berjudul Sembilu dan seterusnya Mami Tino. Ha, kita juga ada Ayah Jegak minta putarkan lagu Udah Kalak Sangkai Baati Ari Elbrus Sandai. Terima kasih juga Deli Ramli. Selamat pagi juga Nora Sidawati Jajol. Ha, dari Sibu Sarawak. Terima kasih rakan dari Sibu Sarawak. Dan terima kasih buat anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Tak kiralah dari Bintulu, rakan yang berada di Sibu, Mukah, Miri, rakan-rakan dari Limbang, Kuching, Seri Aman, Sarike, Kenawit, Sabah, Semenanjung, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
1: Ya, tunggu apa lagi? Mana yang belum muat turun aplikasi RTM Klik? Ha, bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik untuk memudahkan anda menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk jadual perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pertembungan menarik antara empat pasukan terbaik dunia ketika ini, yang mana anda boleh saksikan esok hari 15 Julai 2026 Rabu 3 pagi antara perlawanan pasukan Perancis menentang Spanyol. Ini anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga TV OK 3 pagi esok hari Rabu 15 Julai. Dan seterusnya perlawanan antara pasukan England menentang Argentina pada hari Khamis 16 Julai 3 pagi. Ini anda boleh saksikan juga menerusi saluran TV RTM, iaitu TV OK dan juga TV Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik untuk perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Siapakah pilihan pasukan anda yang akan mara ke final, muncul juara untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026? Sama-sama kita tunggu dan lihat, dan sama-sama kita saksikan pada esok pagi 3 pagi antara perlawanan pasukan France menentang Spain. Ini anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga TV Sukan Plus dan juga penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Baik, 11.39 minit pagi waktu sekarang. Jangan lupa juga di Bintulu, pastinya juga kita nak bawakan beberapa perkongsian program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, sebabnya Zana nak mewawarkan kepada orang ramai untuk datang ke Bintulu bagi sama-sama kita memeriahkan Borneo International Kite Festival BIKF yang bakal kembali memeriahkan langit Bintulu dan juga menjanjikan pengalaman yang lebih meriah dan luar biasa yang akan diadakan bertempat di Tapak Lasa Kenyalang, Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu, bermula 22 Julai hingga 26 Julai selama 5 hari berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo, Borneo International Kite Festival BIKF 2026 edisi ke-19. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa atau kelak, adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya adanya pertunjukan layang-layang gergasi. Kita dipahamkan pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia, dan seterusnya persembahan kebudayaan, dan diikuti pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, dan turut diadakan gerai jualan makanan, minuman dan juga kraft tangan sepanjang berlangsungnya Borneo International Kite Festival BIKF 2026. Jadi jangan lupa, boleh set tarikh awal-awal, terutamanya yang berada berdekatan Bintulu situ, orang Sibu, orang Miri, orang Kuching pun boleh datang situ, orang Seri Aman, Sarike, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah boleh datang ke Bintulu. Sama-sama kita memeriahkan Borneo International Kite Festival 2026 yang akan bermula 22 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Lasa Kenyalang, Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Baik, 11.42 minit pagi waktu sekarang. Jangan lupa juga Tua. Ha, kita juga si menghampakan rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ini menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu dan juga ruangan komen TikTok Bin Tulu FM. Titipan salam yang seterusnya juga pagi ini Zana nak kongsikan. Ha, kita juga ada Roy Kuang katanya good morning DJ. Kita juga ada Mak Anong. Ha, selamat pagi Mak Anong. Minta mainkan sebuah lagu Nikki Astria, Mengapa, untuk hiburan semua. Kita juga ada Ujoh Caung. Ha, selamat pagi juga dan rakan-rakan yang lain, Flora Ladom. Selamat pagi juga, selamat bertugas. Dublin Kebaja, good morning DJ, selamat pagi juga. Dan seterusnya Suhaimi Shogun Aisyah Wadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, kita juga ada Giri Jeep Sunrise Adventure, salam dari wisata Jeep, ha, Sunrise Adventure di kawasan kami. Ha, terima kasih juga kita ucapkan kepada Barney Gibbs. Ha, minta putarkan sebuah lagu Iban Sibau Mansau daripada Ricky L. Don Haikal, selamat pagi juga. Melvin Halu, selamat pagi juga. Zainuddin Abdullah, selamat pagi, katanya minta mainkan sebuah lagu Sibau Mansau. Ha, katanya. Dan kita juga ada Pakcik Abah minta mainkan lagu Usang daripada Rahim Maruf. Ha, Kaban Ragai, selamat pagi. Bapa Aris, selamat pagi. Rosita, selamat pagi juga, selamat bertugas katanya. Zek Aizam, ha, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Loving Next, selamat pagi juga, selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Edwin Edward, ha, morning Bintul FM. Syah Syah, salam dari Kedah, terima kasih rakan dari Kedah. Ha, dan Kenneth Baling, selamat pagi, cuaca di Singapura katanya panas, minta mainkan sebuah lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Itu antara komen-komen yang dilayangkan bersama oleh rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu dan juga ruangan komen TikTok Bin Tulu FM. Baik, kita hiburkan anda dengan dua buah hiburan, Nikki Astria Mengapa, dan ini dia sebuah lagu Ibat permintaan rakan setia kita Ricky L, Sibau Mansau. Semoga terhibur semuanya.

0: Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.36 tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
0: Ya, waktu sekarang 11.55 pagi. Ha, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari tu, Selasa 14 Julai 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Bintulu. Ha, 12.30 hari sampailah ke 3 petang bersama dengan rakan penyampai Zana yang seterusnya yang akan bersiaran menemani anda dari sebelah petang tok kelak. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Ha, Roni Anyi Kalang, ha, kita juga ada Spin, ha, kita juga ada Zek Aizam, ha, kita juga ada Boleng Theodorus, ha, kita juga ada Justin Marin, ha, dan rakan-rakan yang lain, Pete, ha, kita juga ada Kak Onju, kita juga ada Abang Sky. Ha, ramai lagi Standy, ha, dan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, mohon maaf mana yang nama-namanya tak sempat Zana sebutkan, ha, komennya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan, ha, pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang sebabnya masa pun dah mencemburui Zana. Jadi apapun, kami Suzana Musa, DJ Zana pastinya akan kembali bersiaran lagi di pertemuan yang akan datang, ha, menemani anda. Jadi semoga dipermudahkan segala apa je urusan, mana yang tengah makan, selamat menjamu selera, selamat merarau. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

selamat tengah hari. Dia tu kena borga berita tengah hari 14/7/2026. Sarawak ngau bank dunia dia tu benung bersaup ngada ke formula tingkeman dikena nyukat pemalat karbon ke pansut serta nentu kerega kredit karbon. Penerang Ari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke gerempung. Madah ke gerempung kerjasamanya cukup berguna laban nakak ke dia tu atur standard ke diterima barengkat terabangsanya ndang nadai udah ditumbuh ke. Sarawak nak boleh ndak belalau ke atur terabangsa dikena nuku kerega karbon setipa ngop ngerandunya tinggenggai ke pemansut karbon munyi ke derintai ke nengah sempekat Paris. Yang madah ke Sarawak dia tu ndak mansut ke karbon laban karbon ti dikeluar ke menua tu mayu hagi kena sinta kampung. Nanti di mana yang kenggau pemalat karbon ti dikeluar ke. Nyala yang madah ke polisi kampung menua tu patut dikelati kagi dikena nentu ke Sarawak meruan oleh nangkob utai ke diguna iklim dunia. Premier mansut ke Jakutu ba'awum kara kampung Malaysia MFC ke-21 di Kuching demalam. Berbangunnya perintah Sarawak dekat bersaup ngau perintah besai dikena ngada ke pengawak pengatur kampung dagang karbon ngau agenda ekonomi kemeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkara tu patut dibejalai ke ngau berurun serta ulih nguntung ke semua raban. Ia madah ke penegap kaul antara perintah Sarawak ngau perintah besai megak cukup berguna laban pengawak kengatur kampung, gau tanah serta pengawak ngulih nguna ngonyimpan karbon tau ke CCUS-nya dan hari baru kuasa negeri munyi ke ditetap ke dalam konstitusyen perintah besai. Ia madah ke randau antara perintah Sarawak ngau perintah besai nakak ke dia tu ditetap kelancar yang kaum randau bergulai ngau menteri besai bedau lama tekudah di sama ngampit ke Sabah ngau Sarawak. Atur kalai perintah besai ngau perintah menua mutar ke perkara ngau cara ti halus udah nentu ke semua polisi ti bisik kawal ngau pengeraja asal ngau agenda ekonomi hijau oleh meri hasil ke mana. Sibu Municipal Council MPS sudah nambah ke timpuh ndur orang belabuh ngalih ngagai SMC Care Smart Parking System nyentuak ke 31/2012 tu ila. Alai meriawak ke panjagi ndur orang mayuh nelebak ke diri ngau sistem gah kereta cara digital. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengau rumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak ke ngira sawut langgur penemu ngau sebana ke bisi diterima orang diterima ari orang mayuh sekumang sistemnya di berjalai ke kenyau ari 1/7. Dalam tempoh tu perkara ti lebih lagi dikemeran ke ianya ngajar orang mayuh nelebak ke diri ngau sistem ke kereta cara digital tu lalu ukai terus nerit katur yang mansut ke jaketu ba Facebook rasmia kemari. Nyalai orang mayuh ti agi bisa ngembuan kupon kenang ke kereta agi dikemenar ke ngena kupon siranya ba sepamanya tempoh ndur orang nelebak ke diri ngau smart parking system tu. Pengangat hari di Sarawak jam ke dia tu agi bak tikas ke normal. Direktur Upis Meteorologi Sarawak, Carol Najib Ibrahim, madah ke tu ukai berpuan hari utai ke ndak boleh disadang labanya berpuan hari fasa monsun barat daya ti suah ngujung ke kemarau ngau hujan ke jurang agi. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching kemari. Yang madah ke Mansia Mayuah ndak patut irawati laban hari ti hangat jam ke dia tu nyandang idar gaya hari ti normal. Mansia Mayuah mega udah dilalau ngejaku tinggal so sidak mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ngambil katur berjejaga boleh dibejalai ke bak sepemaja tempoh hari ti kemarau serta hangat.
Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi di Dusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

Ya, dolong beri selamat tengah hari ngagai. Ha, kita pun ingat nak ngira dinding nur kita ke tengah hari tau. Tentu ya bakal selama hari dua, tak ke ninting hari ya dua, ada tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya, sehari tau 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu sehari tau kita bergulai ngaku Flora Liban.

Banyak lagu, setiap lagu rancak nak kita ngepun kengelah tengah hari ni hari YFM Bintulo. Setiap lagu hari Lucy M, lagu kad break nama Tulang Besi Urat Dawai. Mic jam kita ngagai pukul 12.16 minit tengah hari. Lalu sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita peninga ni nemu baru masang radio kena jam ke dia tau. Baru bisi awak ando kita belelak kini. Baru bisi awak ando kita mendiang ke radio kini jam ke dia tau. Tentu ya bakal selama nanti hari dua. Bukulah ngau kami YFM Bintulo. Bak awak ngelah tengah hari. Okay, jadi nada berubah gak tusun program kita atau ke rintai program kita. Nyentuk pukul 3 atau lagi peninga. Dia pukul 12.30. Ando aku dekat ngedatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bukulah ngau pengeluar program Road Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program Temuai YFM Bintulo. Udahnya pukul 2 ngalih hari bukulah ngopong lo program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Udahnya setengah jam ke penudi awak ngelah tengah hari Kitai Sarito peninga. Bakal selama megak no kami dekat ngenatai ke pesarin hati kita kelebih lagi ba hari 2 Sarito ne 14 hari bulan 7 tahun 2026. Ni nemu kabisik kita ke nyambut hari pengada kini Sarito. Beri selamat hari pengada ngagai kita nah. Okay, jadi sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau peninga. Lagi megak dekat berindang kita ngau lagu-lagu kita itu ya aku dah ditusun kami kelebih lagi buat playlist kita dalam kandang 3 jam tu. Okay, sebenarnya berindang kita ngau lagu dulu berkongsi ke gaya hari kami di Bintulo tu peninga. Kelebih lagi tengah hari itu mambam di luar dia. Lalu pagi tadi kami di Bintulo di tu hujan ya. Aku nak nyangkung nur bukanya tang kami tunggak ke pasar Bintulo di tu lebih lagi pasar lama Bintulo di tu hujan ya pagi tadi. Nyak gari kami di Bintulo berkini gari bandur kita peninga sekali ke di dini deh dini dulu sebut di Miri, di Sibu, di Kapit, di Seriaman, di Kuching. Ada salah kita tahu berkongsi ke gari kita lagi peninga atau megak ngelawa Facebook kami RTM Bintulo berkongsi ke gaya hari kita ni yang ambil ke nyamai ke ni nemu bisik bala ya ke bukai tu tadi dekat minah kini orang Bintulo kak ke Sibu hang ambil ke nemu ke ni gaya hari orang di Sibu ni. Ok, terus berperinang dulu kita kasih dia lagu berpadu nyawa tu lagu petua lubah tuai.

Ianya di ke sekali tau peninga dika ngenatai ke pesan berat ya munyika di padah kaku ba tusun tau kerintai program kita ungkup sehari tau. Jadi keterubah tau pesan pemati tau datai ari bada anak bukiang ya madah ke pemati Inaya, inya anak kasih, inya anak kasih. Udah nadai kena hari 1, 13 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat dihintu bala mayu ambak rumah ganji, merio sedan baruah. Kelili, kena malam hari 3, 15 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur kena pagi hari 4, 16 hari bulan 7 tahun 2026. Ngonya pesan tu ditujuh ngagai kabang belayan merio enam buah rumah merindun kampung saudara baru bara sebangki dua buah rumah panjai sermat san panjai lubu antu bukit tungko cangkul tinting lalang selindung ulu marup atas empelam suai sebatuk ni ya sedarat mawang setengin semua yang baru sukuang lubu antu jelukung rumah sibat isu Semunjan, sedarat tuan rumah sami, langkang kelili, san ugu, marup atas, marup baruh, ngau semua kabang belayan ya kenglala inya anak kasih, ya kenglala inya anak kasih ya, tu madaka inya anak kasih, udah nadai kena hari 1, 13 hari bulan 7, lalu dekat diintu balamayu, baru mah ganji, merio sedan baruh, kelili, kena malam hari 3, 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur. Kena pagi hari 4, 16 hari bulan 7 tahun 2026. Nya pesan pemati ya. Jadi kedua tu pesan tu hari Sharon ya ngari kesidak ya sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sidak ya ianya niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit ngaunya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau di Serikai Johor Sibu, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kabang belayan ya kena oleh dirintai ke di Tok Magang ya ya ke ngelala niang tuai rumah seli anak manca. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur. Jadi kabang belayan dipinta datai tumu agik ianya kena 17 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Lalu malamnya nguan ulit. Jadi penerang ke silia tau bertanya ngagai base anak alang ianya bini niang tu bak lumur kusung 14613 5298 014 613 5298.

hari mereka mengenai ke pesan berat bukai ya ke bisik dia terima ke tengah hari atau peningat. Jadi itu datang hari tuai rumah aji anak sang ya madah ke pemati ayah ya. Ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai kena 13 hari bulan 7 2026. Lalu diintu bala mayuh kena 15 hari bulan 7 2026 hari 3. Serta dekat dikubur kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 ianya kena hari 4 ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke ngelala ajai anak ganing, ajai anak ganing tau ke ayah tuai rumah ajik ya. Ambil kita sama belak datai ngagai rumah ajik ulu betan buku pakan ya gi nando pesan tok baru. Jadi pesan tok datai hari tuan rumah aji anak sang madah ke ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai 13 hari bulan 7 lalu dekat diinto bala mayuh 15 hari bulan 7 serta dikubur 16 hari bulan 7 ya. Jadi kabar belayan dipinta datai ngagai rumah aji ulu betan buku pakan. Okey, nya pesan pemati ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke bukai tu peninga. Pesan ke sekali tu ianya pesan diterima hari tuai rumah Krizon anak nyambung ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan hari ulu hari ilik ya kenglala niang nyambung anak pundek ya kenglala niang nyambung anak pundek ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Nyalai kabar belayan dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu tu ya ke dekat diatur bak rumah Krizon anak nyambung tawai ili engkelili ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak dekat ngetas ulit niang nyambung anak pundek ya, niang nyambung anak pundek. Okey, nya pesan ngetas ulit ya ke bisik diterima ke tengah hari tu.

Yang baru dah berperinang dengan Siti lagu hari Yus Andrew, lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Jadi udah tok lagi peningah kita dekat terus bergulai dengan DJ Peruncing dalam program menemu kita dalam kandang 15 minit. Udahnya lagi bak jam kedua ngelah tengah hari bakal selama mega mic kita mendiang karandau ko ngau temuai hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Okey, jadi ke sekali itu terus kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peninga bertemu baru kita bawa program demo kita kita ke Sarito ya. Nyalai ke Sarito berita ketika dikunci aku enya Siti berita aja. Lalu ya amat nyalai di dinga tamatu tai kena segi amat bisi nyadi. Nyadi ba menua bukai, ukai ba menua kita Malaysia. Kita Malaysia tu merti ya, jarang-jarang bisi menyadi pengawak atau ke cerita ke nyelai. Tiba menua bukainya tak kok naharga ni peningan berkeni ketau bahasanya. Engkau nyak meh. Engkau ketegal tadi berbeda daya hidup atau ke adat atau ke pengerindu pengelandi nyadi kanyak ya mai nyelai bakitai lebu tai bansanya ndak dikerja bakitai ditau ya tang engkau ndak nyelai bak menua orang tang nyadi ke situ tu nang amat-amat nyelai dini-dini menua panadai ma bansa tu kalau nyadi tang bisik nyadi bak siti menua ke bak tunga Uganda kan ya nyadi bak siti menua ke diberi nama menua tu di Kumbai distrik Bundibugyo di Uganda. Bisik sebangsa penyakit ti nyelai nyadi bak menuanya. Nadai temu punca penyakit tu peninga. Ia nanti berkenang berkawal ke penyakit amat. Amat mayuh penyakit ke nyelai di dinga kita ini nyadi. Tang tu amat amat nyelai penyakit tu peninga. Nyadi penyakit nyelai tu ke nyadi bak menua distrik Bundibugyo Uganda tu dikumai sidak bak menuanya penyakit dinga-dinga. Penyakit dinga-dinga. Dinga kita dinga memanah penyakit tu. Ya penyakit dinga-dinga atau ke dipulai ngagai jakuk kita yang tadi. Dinga-dinga tu retinya bakar reti, mai reti bertanda. Jakuk Melayu menari. Ya. Dance korang putih. Enak ke? Jadi dinga-dinga tu orang terkena penyakit tu peninga. Sidak ya bergila-gila ya kenyut-kenyut buah sidak ke berjalannya dikumbai sidak ya dinga-dinga. Jadi amat terbakar orang ke bertanda ngena tiun tenda entu rancak ke sidak tu daripada aku peninga. Sidak ke kena penyakit dinga-dinga tu daripada aku buat TikTok. Jadi laban kita ke nang segi dipesan berkunci utai ke amat. Nanti tak nyengala, anak berkunci ke utai ke tak nyengala. Jadi itu amat-amat laban bisik ayan berita, laman berita Deccan Herald di India. Madah ke, sidak tu bergiliat-giliat tubuh. Kenyut-kenyut tubuh. Nak boleh ditawar. Artinya nak boleh dikontrol. Nak boleh ditagang sidak. Ukai penekak sidak tu peningat. Tubuh sidak ti otomatik. Kenyut-kenyut, gegiliak-gegiliak ya. Jadi, nyak meh, nama nak penyakit tau bangsa tu peninga. Jadi, kira 300 siku orang kena rampit penyakit dinga-dinga tu. Lalu tebal lagi, ia ke kena penyakit tu, ianya orang Hindu, kodab say, serta mereka nembi amin, nemu milih ya. Ngain nak orang Hindu, nama gerti, ni peninga. Jadi, penyakit tu kedua kali ya nyadi bermenua sidanya. Retinya ukai keterubah ya nyadi. Nyadi terubah nyadi subak danya dalam tahun 2023. Lalu tahun 2023 mayanya terubah penyakit tu ke nyadi bisik dipercalai ke pansi bekeni penyakitnya tau bisik tang lalu bedau tertemu ke nama kebuah nama punca tau bisik penyakit dinga-dinga tu. Nyentuak ke tahun 2024 pansiak lagi mengkang dipercalai ke bedau temu punca dah tai baru ke penyakitnya nyadi bermenuanya peninga. Ya nyadi sidak ti kena penyakit dinga-dinga tu mega kena tabin tubuh gegetar lalu sidak ya napik penanggul berjalai. Ngan nyadi ka berjalai ke peninga ngan nyadi ka berjalai ngom meruan ti tubuh kenyut-kenyut berjalai nyu kenduut-kenduut kenyak peninga. Jadi bisik sekedak tadi sidak ya lumpuh nak boleh angkat ya stroke. Lalu sidak nanti berjalai, nak boleh nak diriang. Nanti nak diriang, sidak nemu terjelepi. Ya? Jadi, bisik megak sidak ke nak rakyat.

tang mentadi alit ati bekeni ke penyakit tau nyadi peninga nama pun ya sekali ke kelalu ninga music ninga lagu nadai ke kosida ya nadai ke bala sida dianya ninga lagu atau ke nadai ke sedaknya tadi bertebah ke kerban music orang lalu bertanda ndak ke tau tak terkenyut kenyut tergiliak giliak nama nda penyakit begitu ya jadi munyi ke tadi bedau ditemu nama punca pansia na segi semampai dipcalai ke tang lalu bedau temu punca nama kebah penyakit dinga-dinga atau tau nyadi ya. Tajak penpihak peninga bisi di surat dalam sejarah menua Perancis madah ke penyakit menari atau ke penyakit bertanda tu kalau nyadi bermenuanya dalam tahun 1518. Ya, bisi bersebengkah menua, bisi diatur penggerami mayanya dia ada orang dia ke data yang pengeraminya sidak ia bertanda ndak nemu ngetu pengelama 2 bulan sidak ti bertanda lalu penyakit tu nemu berampit jadi pengelama 2 bulan nya sidak ia berarti kepeninganan tak nak nemu ngetu ra ke bertanda tanda nemu berampit ti siku ndak lagi tahu berampit ya teh nak nemu sekali bekenai cara berampit sekali kenya maya kena bersegiang kini ke beteguk kini tubuh alai lalu ke namanya alu penyakitnya alu berampit ya. Tau ke hari kita ke Medak aja kini nadai ke dipadah ni mata dipadah tang me pengelama 2 bulan penyakitnya bisinya di alu penyakitnya nemu getu ke diri deh. Nyalainya me mayanya sidak di menua Perancis pan lalu bisi berjalai ke pansi nama ke buah tau nyadi penyakit bangsanya. Lalu pengelama 2 bulan yang sebab peninga mayuah sidak tadi lesi layak sulai. Ni ndak ada. Ia ga sidak ke bertanda siang malam ndak ngetu. Lelak ai peninga, ndak tidur, ndak gali, ndak duduk. Nyau kena sakit jantung, nyau kena strok atau kelumpuh. Ni ndak bisi lesi ya. Ni ndak bisi parai sidak ada. Pengelama 2 bulan. Ya, jadi mayanya sidak disurat ke bak sejarah tadi bertanda sidak ya kenyadi bak menua Perancis nya lama 1518 ubak tahun 1518 bisik rancak agi ya nak tak baka ke bak Uganda tu baga Uganda tu bisik lubah agi sidak ke namanya penyakitnya tanda sidak ya bisik lubah agi jadi subak bak Perancis nya nitih ke cerita sejarah bisik laju gitu buah sedaknya kekenyut rancak lagi. Nyalai ni nak nyau lelak, ni nak nyau sakit jantung, ni nak nyau bisik parai sedak banyaknya subak ya. Jadi lalu nitih ke disurat dalam sejarah bermenua Perancis. Dalam sehari kira 15 ikut orang parai. Nyak meh bunyi kaku tadi laban sedak ke tandaknya kelalu laju bertandaknya rancak. Jadi tentu ngujuang ke tuan tadi tahu parai. Jadi buat Uganda tu ndak. Tak berarti ke bab media ramah penyakit dinga-dinga tu sedak ya nak rancak sedak ke bertandanya ukai tak bertandak sukatinya peninga urindu ati ukai penyakit tubuh sedak kenyut-kenyut gilek-gilek jadi ke bab Perancis tu nitih sejarah tandak sedaknya laju subak ya rancak nyalai nyak meh utai ke nyalai nyadi bab dunia kemayar itu ngumainya nak kalau nyadi sekali di pansik bersejarah udah kalau nyadi bermenua Perancis dalam tahun 1518 nyadi bermenua kemanya hari itu bedunya baru hari itu bak Uganda ukai keterubah ya ke tang udah kalau nyadi tahun 2023 2024 nyadi baru nama tau bangsanya kita pandak nemu ya nyak meh semua tanya bapanggai bak atur petara ya nyalai udah nemu kita ni peninga dinga-dinga ya dinga kita dinga lain jakuk kita tu dinga pening ke tapi ya harap kita dah ninga meh peninga nemu kita tu ya temu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perincing tucum ketawa berari kena penyakit gila bayang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program temuai kita ungkup minggu to. Jadi ya temuai ku ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina nama berita nuan sarito.
1: Okey, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okey, setahun tua tu nak bertemu mua ni. Hau, tang ya, sigi orang ke sigi kak ketawa pun ingat. Kita nak medak. Belalai-belalai ya ketawa. Aku ke lagi nyubai rinyak ni. Okey, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih yang agai RTM Bintulu laban udah merik peluang agai aku berkunci ke penerang berkawul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke ngau sili agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dengar bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey, secara am Akta 852 tu meh akta pengganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena bak 1 bulan 10 2024 ya udah di GZ tak disebut udah 2 tahun betul nah lebih kurang berkenyak nih Cik Christina tang pelabak kong ke agi mayuh ke mensia mayuh tu nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tu jadi minta nuan nerang kena ngau siliak agi tu Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama ianya 1. Pendaftaran 2. Pengiklan promosi engkau tajaan 3. Kawalan penjualan 4. Kawalan harga pembungkus pelabelan engkau pengilang 5. Larangan merokok 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar 7. Pentadbiran 8. Penguatkuasaan 9. Bicara engau proceeding 10. Am dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia meganya kawum orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngena cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Yang ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Silia Megah udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau sili agi jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tok ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tu madah ke palan ya ke nak tahu ndur nginsap kelebih agi ba atah ke bisik disebut nuannya tadi mai ha minta nuan berkunci kenya
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulen nung insap ku dah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulen nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diisytihar dijadi kepalan da ulen nung insap. Tang ba itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nya tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh nur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukur mana menya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pian mega antik pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di kompaun RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Nanti ditemu kita boleh di kompaun RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Nanti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, to adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan to ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina, kira besar ke penyampau compound tu tadi. Ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne, tau ke mensia mayuah tau Cik Kristina bisik medak tau ketemu ke orangnya tadi nginsap ba palan dua mensia mayuah tau tadi ne. Dini sidak ulih ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tau. Okey.
1: Okey, sebarang aduan tau ketanya ulih ngenat cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesidak oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke lebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawa ngau orang ke tik kita bisi munda orang ke nginsapnya tadi na. Okey, jadi toknyo tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Enti sema bisi orangnya tadi Cik Kristina ne. Sidak ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya erti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang ngagai klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Retih ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mah tau tadi ni Cik Kristina nanti semak deka badok tau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudah nanti berpengujur randau tau ke ngali hari tau nama jako tau ke lalau tau ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tau.
1: Sebedau ngujung ke randau kita sehari tau, aku dekat madah sekali lagi nginsap tau endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku mega dekang ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat engau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, ba unit inspektorat dan perundangan upis pengerai Bintulu baharus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili udah dikongsi ke Cik Kristina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insap berkeni ngagak report udah dikongsi kia udah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi sekali lagi terima kasih mayu hanggai nuan Cik Kristina ke penerang ku dah dikunci keruan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ya DJ.
0: Awak jadi ya peninga akhirnya nak mai kita bugulai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

Ia hanya Siti lagu hari Jonas McCain, lagu ke diberi nama Terlebak Kediri. Jadi kita ke benung ningar radio jam ke dia tau Terlebak Kediri kini peningar atau ke kalak ngasai Kediri kini ngerja pengawak. Okey, seminat ngerja pengawak temunya ke lagunya tadi makai Kediri mekoya nama tadi berjalai Kediri. Udah nyak nama nama otak Kediri kaya tadi ni mayuh Kediri Kediri anda ngawaknya nanti kita Kediri tu ngajar kita reti namanya penghidup tu tadi nah ngambil ke kita ransi yang agak ke ngereja pengawak nak bertuai ke orang bah, semua pengawak ke di kerja kita ni nanti kita terlebak Kediri. Maka aku berjakuk ke diri jam ke dia tu. Tajak apa berjakuk ke diri. Bisa megap. Kita ke benar ningga ke radio. Tajak apa aku nak medak kita. Aku nak ningga. Nanti kita bisik nimba aku jam ke dia tu. Bakal peningga kita nyak nyawon. Tindok ke diri kau ya. TikTok kami pintu FM ni. Nyelait nah. Nanti benar tindok jam ke dia tu. Oleh reply tau ke. Oleh nganyo pesan bak TikTok. Banyak baru nan moge ku nyebun ya nanti benun tindu pun oleh chat orang nah. Okey, anak ngira sekali ke kita Kediri. Tau ke bisi orang gau kita ke ngali hari tau. Ni nemu kita bisi mindah berjalai ke Bukai kini. Benung deriba kini jam ke dia tau. Deriba Kediri nan ada orang gau. Ngarap ke kita likun datai ba ndur ke di lawak tau ke. Dituju kita bakal ke ngali hari tau.

Ya, baru dah beri nama lagu dari Lin Carta Kenyalang, lagu ke diberi nama Abur Dalam Pengrindu. Mai jam kita ngagai pukul 1.22 ngali hari. Sekali lagi beri selamat ngali hari ngagai kita peningah. Tentu ya bertemu kita bat jam kedua ngalah tengah hari sari tau. Agi mengkam begulai ngaku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari tau legek na. Hanya dia 1.5 tu lagi peningan no aku dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur di bagi menua Bintulu di tu. Nama nak pengerami ya ke bisik dekat diatur lagi aku berkongsi dengan kita. Pukul 1.5 tu lagi ni laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita dulu dengan lagu kita. Sebab dah berkongsi ke info atau ke berita.

Ricky Anderson dengan lagu Pengerinduk Pak Ujung Cerita. Dan cerita kita sampai tembok peningah. Cerita kita tembok pukul 3 atau lagi. Nih, hanglah tengah hari YFM bin dulu. Monika sudah di padah kota tarik peningah. Sudah berdanji tadi ni dekat nyebut nama sekedar pengawak yang kebisik dekat diatur di bin dulu. Kelebih lagi bak bulan 7 atau ke bak minggu-minggu tik dekat datai tok ilah. Jadi impai lama tu tadi tak ke belabuh 3 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu tadi 12 hari bulan 7 udah mujur diatur pesta sebawah 2026. Udah pulai ris bawah kita ke Bintulo tu. Laban habisik pengawak megak dekat diatur di Bintulo. Ianya ya ke bisik kelebih lagi tu pengawak tu peningah diatur ninting tahun ianya Borneo International Kite Festival tau ke BIKF 2026 tau ke pengawak nerbai ke Gode antara bangsa tau ya ke dekat diatur berlabuh 22 hari bulan 7 tu ilak peningah nyentuh 26 hari bulan 7 tahun 2026 penglama 5 hari BIKF tau ke Borneo New International Kite Festival atau diatur ya. Jadi pengawak tu ada diatur di Bukai buat tempat ke Sebakar atau kepala ni ke Sebakar ianya bak padang bilun lama Bintulo tau ke tapak lapangan terbang lama Bintulo dito nak jauh mega hari upis kami RTM Bintulo mayanya lah belabuh 22 hari bulan dia kita meda di langit tinggi ni mayu gudi di terbaik ke berserimai dengan BIKF tu ilah ya lalu di pelabak ke bisik 154 peserta dekat ngolok BIKF IKF tu. Ukai semina hari menua kita Malaysia tu aja. Laban hari menua kita Malaysia tu bisik 10 buah negeri bisik dekat ngau. Nanti di serata dunia tu sekedar hari menua ke bisik ngau nya bisik 19 bengkah menua serata dunia tu bisik dekat ngau. BIKF tu ilah. Laban tu renggat antara bangsa tau ke disebut international. Maya tu ilak peningah bisi pengawak ke dikumbai persembahan layang-layang gergasi bisi megak pertunjukkan layang-layang LED atau ya ke dekat diatur muak ke malam ya pian megak bisi demonstrasi sport kite ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisi diatur berserimai ngau BIKF 2026 ke diatur bak padang pilun lama Bintulo okey semina pengawak nerbai ke gudi ajak diatur tu peningah bisik megak pengawak bukai ke diungkup ngagai mensia mayuh ianya bisik pekit diungkup ke ngagai nembiak mit bisik megak pekit nyumai megak diatur ngau megak family face painting challenge bisik megak diatur maya tu ilah. Tentu ya pengawak ke bakat tok peningah tok ke BIKF tok oleh dari temuai datai ke menua Bintulo okey semina hari menua kita di Malaysia tok dan mega hari menua Bukai tok oleh nyungka agi kelebih agi sektor dagang temuai ngau mega ekonomi di menua kita di tok ya. Kayaknya semengkah berita di kunci kakunggau bala kita. Kira-kira ramai meh Bintulo kena 22 hari bulan 7 tu ilah. Nyentuh 26 hari bulan 7 hati dekat datai.

Sylvia banyak ngau lagu ya diau ke tegas sayau kena merindang kita peninga bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, lagi megah mereka berkongsi ke sekedar info tu. Lebih lagi, lagi megah nyebut berkawal dengan BIKF atau ke Borneo International Kite Festival atau peninga. Tu lebih lagi jalan ya ke bisik dekat ditutup ya. Ngambil ke penemu ramah kita semua. Lebih lagi untuk nuju orang Bintulu atau ke ni nemu kita bisik dekat ke Bintulu kini. Ngambil kita nemu ni jalan ke bisik dekat ditutup ya. Lebih lagi berseri main ngau BIKF ke dekat diatur tok ila. Jadi tok jalai ke bisik dekat ditutup tok peninga lebih agak berlabuh pergila ya. 15 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 tahun 2026 ianya jalai Boulevard ke nak jauh hari nyak babak airport lama Bintulu dia peninga laban beri awak ngagai pengawak masang kemah ya. Masang kemah ya ke dekat nur ngatur program tu ya ke jalan tu dekat ditutup belabuh pergila ya 15 hari bulan 7 kelimpah rinya 23 hari bulan 7 ti dekat datai tu ila bisi separuh jalan ke bisi dekat ditutup tu peringa nya ba jalan Kepel jalan Abang Galau jalan Lau Geksun Gau Mega jalan Sultan Iskandar ya ke dekat belabuh ditutup hari jam 7 pagi ya nyentuh 9 pagi tok lebih lagi meri awak ngagai pengawak kedikumai perarakan BIKF ya ke dekat diatur 23 hari bulan 7 harap kesama perhati ke ni bagi jalai ke dekat ditutup ke bisik disebut aku tadi lalu mensiamayu dilalau tak ada pintak ngatur pejalai kita lebih lagi ingat kita ke bisik dekat Mansa jalai ke bisik dia sebut akunya tadi.

Ya Roslina, bilong lagu pengrindu ngejang pergi. Nang kuai ka kita pergi pening sampai ke kare jam kita itu ni agak buat jam kedua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, lagi moga dekat ngenang sekedar pengawak ke bisik diatur di Bintulu tu. Kelebih lagi, okey, semina bisik diatur BIKF atau ke Borneo International Kite Festival. Bisik moga pengawak ke dikumai BIKF Glamping 2.0. Bisik moga dekat diatur bak padang bilun lama atau elak ya. 24 ngagai 26 ribulan 7 tahun 2026. Tau lebih lagi ngagai orang ke rindu berkemah tau nah. Kita tahu ngau pengawak tau ke aktiviti tau peningah ianya glamping 2.0. Hari ke penudi dua kita ngeregister kak ngau glamping 2.0 tau ianya kena 17 hari bulan 7 2026 tik dekat data itu ialah anak lama lagi hari tau dah 14 hari bulan 7 kira 2 hari dah lagi dua kita

Lagu kedua penuh di jam kedua ngelah tengah hari kita. Lagu hari Igu Anthony meligai pengerindu. Hanya di pukul 2 ngali hari tu lagi peningat bakal selama dekat.

Mending ke program. Kini kita saritok bukulai ngapung lo program Sharon Ludan ya. Jadi sebenarnya mending ke kini kita saritok kita berperinang dulu ngau lagu ke sekali tok.

Ya, pendengar bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito pendengar. Buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau di Tebilang bak menua Sarawak. Kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu Tebilang, ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak boleh berarti jadi palan endur ngagak ukir sampai ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri tang megak kelaik penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari Tebilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan ti berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, Laban, genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak ti bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap menjadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek itu digagak dikenak ngasil kekuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi engkau bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu, yang dikenturung peniau ti majak nulut. Kedia tu peningat Sungai Asap, bisik mayuah, utai guna bakal sekolah, klinik, kedai, pihak megap bisik rumah panjang moden, engkau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peninga. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekan air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang luar ya dikelingik ngau bukit, sungai ngau kampung. Hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikenak ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak enepan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya, ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingik Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak ti ngelaik. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak ari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Pia megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum bumai, pengawak berikan, asil penglandik jari ngau pengawak ti bekawul ngau sektor perintah ngau peribit. Lalu kita nguing agai gaya tau ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu tajak penlangkar yang moden hari ke udah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayaan asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelaik temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngemuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia temu digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peninggal sebakar ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sapek tu peninggal ia ngena utai ti udah dikitar semula bakar besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti, saka budaya Sarawak, ngau kreativiti, seni setempat. Sapi itu megat narit ati mayuah temuai ngau tukang gambar, ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sapi dalam budaya orang ulu, sapi yang nyak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu, keliak megak peninga sape dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sape terbilang di serata dunia ketegal bunyi yatik mana serta ngelantang kati. Muzik sape suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuah Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal, rumah panjat tradisional, budaya orang ulu serta suasana tilantang, Sungai Asap ngkeman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey, peningah. Nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap Belaga. Jadi ya kita sudah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru. Berkongsi ngau kita palan kebukai. Ngau nyak. Aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, Siti Lagori Joshua Josh, lagu ke diberi nama Peraja Mata, ke bisik dia pinta peningat kita madah ketempuh hari Selangor, tanda antik nak salah kau tarik nak. Ngarap ke terperindang ke kita ke bisik minta lagu. Lebih lagi ba TikTok kami, Bintul FM macam ke dia tau. Terima kasih mayuh hingga kita. Tidak yang ada rindu gaya ke mada buat TikTok lapa boleh pedak mua nanti dibanding ke ningar radio bisa megak mada ningar radio sambil nyak tadi mada TikTok nak ngira nama cara kita peninga ningar ke kami ke ngali hari tu bisa rindu ningar radio ngenak radio gak nanti kak mada buat TikTok TikTok gana asama kita netap ke pengerindu bugelai ngau kami nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tak pening lagi moga dekat terus merindang kita. Sebelum aku ngenatai ke pesan rindu hati bala kita. Bak hari 2 hari tu. Okey, kita buat perindang dulu. Ngau sitik lagu tu. Lagu dari Bob Harris. Seribu Sakang Pengagak.

Ya, seribu sakang pengaga lagu hari Bob Harris. Bisa peninga kita itu hari TikTok. Ini nama itu tadi ini. Elis 71 ku ya. Yang madah terimpu benua nganit pau. Tepawah merundi yang ku ya. Ini nga lagu to. Kaki nyokuit kuyit ku ya. Macam-macam kepala peninga kita ini. Nang sigi amat ya. Kadang-kadang nanti lagu yang ngerinduk kati kita peninga na. Munyi korang secara tidak langsung kadang ngau tubuh-tubuh kita ngau kaki kita sekali ni tiah ke rentak lagu munyi korang anak gente leka lagunya tadi mangka baati anak pihak ya ne macam-macam balap peningan kita kengali hari itu. Terima kasih mayuh mengai kita kaki terus bergulai ngau kami. Okey, tau bisa siti gerah tau ke dekat dikunci kakunggau kita peningas berdau ngenatai ke pesari nuati kita tau madah ke sidak riupis pengerai bagi menua bintulu bisa dekat ngatua pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tau ke NHMS 2026 ianya kesihatan ibu dan anak bandur ke bisik dekat dia sebut aku tau lege ya kelebih lagi pengawak tau udah berlabuh diatur sidak ya sari tau peningas 14 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 di dekat data itu ialah ianya pengawak tu diatur sidak ya bak Taman Yanmin biar megak bak Kampung Baru ngau megak nanga dia tak ke seberai pasar lama tak tahu jadi mensia mayuh ke dia bak tiga itik palan ke bisik disebut aku tu tadi dipintak kita merik kerjasama ngagai balas sidak riupis pengerai tu berjalai ke pengawak sidak ya sidak ya ke berjalai ke pengawak pengumpulan data kesihatan ya lebih lagi berkawal ngau pengerai okey hanya pengawak ya kebisik dekat tahu ke ya kuda belabuh diatur sidak riupis pengerai bagi menua bintulu sarito nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat data itu ialah

Sebulan Sara setahun nyabak. Aha, merinsak ke labannya ne. Tak harap kena ada orang nyabak me bakal ke ngali hari tau. Nanti kita bisa ngembuan hati ke sino tusah kini jam ke dia tau. Ngarap ke terperindang meh sambil kita mending ke radio. Oleh muai penusah bak dalam hati kita. Semina oleh merindang kita ajak meh kami tau ne peninga. Okey, jadi tok ngenatai ke peminta bala kita tok. Merik selamat ngali hari ngagai James Pengiran. Selamat berjalan ke pengawak ku ya hari di Sibu panas. Jadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Kodanya Ibrahman Akib, selamat ngali hari ke selamat berjalan ke pengawak. Madah ke Dempo hari Petaling Jaya Selangor. Kodanya Dublin K Baja, selamat berjalan ke pengawak panas di Batu 15 Kuching Serian. Lalu kebukai tu hari Juni Ben, selamat tengah hari ku ya sama berjalan ke pengawak bermua hari Sidaya di Miri. Andrew Ibi minta lagu Dayang Bintang Rimawat ku ya di tujuh ngagai Jambai Fabian Mumung Jadam Inai Ilum Inai Siti Inai Rin Bak Bintulu ngarap ke gerai belama ngau muju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ ku ya. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak panas di Serikai. Jadi dia minta lagu Melikai Pengerindau. Udah ditebahnya tadi Rini Sabai. Dikenal yang berindang semua bakal ke ngali hari tau. Kiong Livindi sama berjalan ke pengawak dituju ke ngagai tau ke salam ngagai Isania Jose Andrian Bak Seratu ke ngarap ke gerai-gerai belama. Okey, Siti dah tau peringat kita hari ya TikTok. Tadi hari Facebook tu hari TikTok Alisa Mel yang minta lagu Hindi ko ya. Oh, ya lain hari ke lain lagu ke dipinta itu ne. Kita hangna tai ke peminta me tu ne. Ah, ke bisi minta lagu Hindi tu. Kita sama mending ke lagu tu dulu.

Ya, puas hati kita akan bisa minta lagu Hindi tadi. Ya, kesepakar dengan Alisa Mel and the Gang. Ya, aku bisa minta lagu Hindi tadi. Kini harap betul menyebut aku ni. Kuch kuch hota hai. Tak reti ya. Nak nama aku pun ingat. Harap ke Alisa Mel bisa madah ke nama reti lagunya ni. Pia megak ni atau tadi. Bisa peningat kita ke komen to Phoenix Dragon ku ya. Nak berasai jari tergugut ke tirai. Pulai hari dapur ni ingat lagu untuk DJ. Nya sikit kan gugut tirai nuanya namanya Phoenix Dragon. Ada mayo tadi gugut jam ke dia tok. Tajak pun kita ingat lagu Hindi nah. Okay, pulai baru ngagai pesan di nuati bala kita tau hari Joshua Peter selama berjalan ke pengawak ke hari Sibu Jaya yang dia minta lagu Kawa Antara Tua ke dituju ngagai semua ia ke ngelala Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sawah tengah hari ke hari Seratuk atau panas jadi merek salam tau ngagai bala peninga ke bisi mending ke radio baka ke ngali hari tau Any Tinggi selama berjalan ke pengawak jadi minta tebah ke lagu hari Jacqueline J. Aman ko ya. Nadai guna ngetan lagi dikenak merindang hati dari empu. Terima kasih mayu ko ya. Sama-sama megak. Kennedy Ama selamat ngali hari ke selamat berjalan ke pengawak minta lagu Tungkat Semengan dikenak yang merindang semua orang keng lala kelebih lagi bala kabana Facebook ya serta megak ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama ke yang harap kita perindang bakal ke ngali hari tau. Lalu ngagai Albert Ayum Nelson Empati di muka serta ngagai Sida Esrumah ngarap ke terperindang kebuka itu Michael Johnny panas di Serian jadi yang minta main ke lagu Midang Belalai ke dituju ke ngagai Balamadik ya bak sebarang dua diau lalu ngagai Sida Esrumah rumah Paulus Yan di Sungai Bawan Kenawit serta ngagai Nuan DJ Flo selamat berjalan ke pengawal Siti dah tahu Ari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawal Ngau Likun ko ya. Madah kedempu hari paku sepawah ke ya. Jadi yang minta lagu hari Duna Aku Tetap Sayau dikena yang merindang Anti Selina Inendon Ucok ya Bak Miri Doni M di IPD Limbang Alicia Tony Bak Bintulu Agnes B Sharon Sia Charlene Duri Stephanie Diana Chas Aiden Lang ya, Catherine Kelina ngau ya kebukai ke rindu rindu selalu ok ya, pesan dari bala peninga kita ke ngali di hari itu. Okey, ke sekali itu. Kita berperindang dulu. Ngasih telah gori Donilang. Hidup sama sekunci.

Okey, lagu Redo Nilang Hidup Sama Sekunci kena merenang kita bak awak. Ngelah tengah hari YFM Bintuluk lebih lagi bak pesan rindu hati bak area 2 Saritok Peninga. Saritok berapa hari bulan? Bisa kena ingat hari bulan eh. Saritok 14 hari bulan 7 tahun 2026. Agik mengkang megak bulan waktu Flora Libat yang untuk pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey, tu hari Tok Bennett, panas treat kami di Supit Baruah Wak Pakan, kau yang tak bisik minta lagu Patah Tiang Sukung kau ya, dikenal yang berindang derempu, serta kaban di Facebook, ngau semua yang kengelala, ngarap ke terperindang. Terima kasih DJ kau ya. Okey, sama-sama megah. Dawa Tengulim, mana-mana okey, yang mana lagu mana pasang nuan DJ kau ya, aku maiku tadi yang minta lagu ya, terima kasih Dawa Tengulim. Venus Jonas, selama berjalan ke pengawak, jadi yang minta lagu Bunga Tanjung dari Sarifah Aini, ke dikenal yang berenang derempu, lalu megak ya ke di Bukai, yang madah ke derempu hari Bakung di Baram. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, kaya panas sidak Edin angat amat, kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerino dari Igu Anthony. Udah ditebah lagunya tadi ni, dia kena yang berindang Endun di Seratu Stemmer Stevie Still Love Eric Jang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Pia Megak Catherine Robin Sindun Eddy Michael Elmi Roy Kuang Bibiana Robina kelebih lagi ngagai Painaya menyadik ya Akik Ngoinik ya Mary Ubun Matin Pihak Mega ngagai nuan DJ kaya pesan yang ngagai orang kedi tujuh kayaknya tadi yang madah kerempu lelengau serta nak betah kita sebilik bak Sarawak aku ya, harap ke bertemu dalam mimpi malam tok legi aku ya. Hanya pesan dari Emilia Amy Richard. Mary Nanta, semua ngelih hari kesama berjalan ke pengawak minta lagu dulu dulu kena Duruk Pengerindu hari Stila Philip kedi kena yang berindang semua orang ya kengelala kedi sebarang alai diau kelebih lagi madik ya di Serikai kengau di Kuching nya aja DJ. Okey, sama-sama megak bulan pegari semang alai hari kesama berjalan ke pengawak minta lagu hari Ricky Anderson nak semayang ambil nuan di kena yang berindang yang po bala kabarnya Alex Jupas Lagun Polimasing apai lambai si

nang lop rimbas kaya inai mau inai bunda ba Tanjung Baru Paku inai inai dindun inai jenun ba Jukun apa kibin ba IPD Miri serta sidai serumah ba Engkerbai Paku Sepawah serta semua ya Kang Lala, salam rindu, salam sayang menuju kita semua. Terima kasih DJ Flo, sama-sama. Ngelambai cuka ngarap ke Nuan Mujo berjalan ke Pengawak ke hari Ulu Entabai. Jadi dia minta lagu hari Ricky Koyang Darah Sumatera ke ditujuk ke yang agai bala anak ya di sebarang alai diau. Lalu ngagai bala menyadik ya ke Nadengau Bulai ke lalu nuju ngagai semua orang ya ke bisik ninga ke radio YFM Bintulu ke yang ngarap ke semua gerai bakar selama. Okay? Nya pesan dari bala peninga kita. Nguyen agai TikTok to nyak tadi ari Facebook to TikTok kami ari Alvina Pauline ke ari Taman Bintang Bintango kayaknya dia minta lagu ri Lucy M Salah Pengerindu ke dituju ke ngagai bala peninga begini ke nemu salah nuju ke pengerindu nya Alvina Pauline nah. Ke nemu mako nyak seminat lagu aja biar megang beres mangali hari hari megak ngagai Billy ngagai King megak minta lagu Bungai Pinang biar megak ari Riz Rose sabang ali hari biar megak ngagai ayah Nelson ngau ya ke bukai mayuh tu nak boleh disebut aku terima kasih mayuh ngagai kita laban jam kita itu pun nyau dekat datai bak pengujung do kita begulai bak awak ngelah tengah hari YFM Bintulu Sari Tok Peninga ke okay, 14 hari bulan 7 hanya di bakal selama lagi pukul 3 ngalih hari kita dekat terus begulai ngau YFM Iban Kuching bak awak rentak ngalih hari ke dekat terus merindang kita lagi hanya di pengawak aku kira nak kata ajak mana. Jadi ya sekali lagi terima kasih mayu hangga kita sekali ke Facebook kami RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih ya ke sokong kita berapa ikut sidak tu ne bak TikTok tok bisik 200 lebih sidak ke bak TikTok terima kasih mayu. Kita ke bedau follow kami terus follow TikTok kami Bintulu FM ngau mega Facebook kami RTM Bintulu nah. Okay, jadi bertemu kita bah hari ke Bukai. Nanti hari Bintulu, sigi idar kami. Ninteng hari 2. Pukul 12, nyentuk pukul 3. Serta ujung minggu, bisik megak bergulai ngau kita. Bergulai ngau 6 bengkas stesen ke Bukai megak. Jadi selamat belalak ngagai kita. Kelebih lagi bak hari 2 saritok ni nemu bisik bala kita nak gawak saritok. Selamat belalak, selamat kemisi, selamat cuti megak. Ya ke ngerja pengawak, selamat ngerja pengawak ngagai kita bak hari 2 saritok. Hari kedua no kita berjalan ke pengawak kelebih lagi bak minggu tu. Kerja pengawak kita ngau ati ke Ransing. Jadi mupuk dulu aku peningan ingat ke kita ngau sitik lagu ke bisik dia pinta kita megak tau. Mayuh ke bisik minta lagu hari ya Gwen. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih hingga kita aku dah sanggup bergulai dengan aku. Hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau. Jadi mupuk dulu aku. Bye-bye semua.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datang Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Yau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
4: Pagi Rewind.
5: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sini. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
6: Oh.
5: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Mujaku kau ikan. Nama hal diketawa.
6: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau tidak, Cat Whisperer ni ada cak.
5: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
6: Ah, ya kan mujaku mujelu cak.
5: Nyawa bukan nyawa ya. Nemu berandau mujelu. Tetapi di rumah. Boleh gawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dibeli ya.
6: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngau jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Mujelu.
5: Nya bengkai cerita gede nya.
6: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngecak.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: YFM data ulang dengan kita bak dini dinindur. Kita ulang dengan kena smartphone. Kau download

Okey, lagu hari Maghrib Jalang, lagu ke dia beri nama Mabuk Pengrindu Merindang kita bawa YFM. Saya tu Simon Rontak ngalih hari bugulai dengan Korean dan Stephen 14/7/2026. Selamat bugulai YFM. Simon Rontak ngalih hari kita bugulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Nama berita kita semua ngarau ke gerai-gerai magang terjapan gaya hari kita itu nentu berapa meh. Bukan nama nentu berapa aku. Gaya hari ti kelaluangan. Nanti hari kelaluangan. Yang tadi kita ayuh berguna ke utai ke celap. Utai ke celap, air celap. Nur ke celap. Aircon, ngau te bukai. Okey, terus tinggal ke kami YFM Ricky Anderson. Ukai lawa, ukai sumbong. Merindang kita ke Sarito.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkuk, tangi yang uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Pekit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Puan Pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026, Renggak Semifinals. France melabangkan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar Semifinals. England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. #PialaDuniaFIFA. #PialaDuniaFIFA RTM.

0: Nak memagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

Lagi lagu dari Linda gai berkongsi Noah lagi bergulai dengan kami bawa YFM tu baru jam ke terubah kita bergulai saya mahu rontak dengan lari kalau bawa jam kedua tu lagi kita bisa program hashtag nombor aktif bergulai dengan siku nombor ke dekat bergulai dengan kita beranau berkau dengan volunteer udah tu lagi meh pukul 4 lagi kita dekat bergulai dengan ya. Ok jadi itu berkau dengan Taman Negara ni ya kalau Taman Negara ni ya di Miri ditutup sementara kita gal bisa penuh sangus kenyali di Bukit Kapur dalam Taman Negara ni hanya tadi yang di penuh sangus tu di pelabak ke Bepun Ari di Pangkak ke Kilat. Jadi kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya tahu kinsil dulu pernah mau kita nak ngambil ke ngai ke kita hanya tadi puntan meh ujung-ujungnya tadi nyurugi ke kita awak tahu kinsil dulu pengawal kita atau ke pernah mau kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya terus berkelanggau kami YFM lagu Ari Ge bergaung sekali tu bungai ke Tanda Tua.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngurami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Hashtag nimm die aktiv der du. Ohne Liga kita nimpil hari dua. Pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai, Larry.

0: Hashtag Numbia Active.
1: Ba YFM.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

Okay, lagu dari Timothy. Lagu Kena Merina kita ke hari ini. Ngal ke kami YFM. Okay, jam kedua kita bergelar segmen dah kebar program hashtag Nembia Aktif. Kedekat bergelar dengan kita yang berada lagi ianya Brandon McLean, siku sukarelawan siswa atau ke student volunteers ke dekat beranam ke dalam lebih kurang sejam tu lagi. Terus bergelar dengan kami buat YFM dah tu lagi. Kita dekat terus bergelar hashtag Nembia Aktif.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Too. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Aku di dengar kita, Ninkel Aridua. Empat lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang dah ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Tak ke bajet?
1: Nah, tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Nembiak Aktif.
3: But why FM?
4: Okay, berkenaan dengan kami pada hashtag Nembiak Aktif. Bawa YFM untuk sari tok kalai bahas hashtag Nembiak Aktif. Kita sari tok kita dekat berkenaan dengan siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, lalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
5: Selamat ngelari ya. Terima kasih DJ Daniel dan nyempet ngagai konti YFM. First time gak aku kita.
4: First time lah. Oh, mansa upe satu yang tuk suah.
5: Suah gak lah. Selalu tak.
4: Asal hari ni tu Brandon.
5: Aku suba ada ba negeri sembilan. Kau dia dia ba campsite Seraju Den lah benda aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai Samarahan tahun 2021.
4: Abah dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
5: Dah pincen.
4: Lama dah pincen?
5: Dah lama gak.
4: Lama ni nih.
5: 4 tahun kalah.
4: Ada ba Negeri Sembilan sebab?
5: Oh, ba Hospital Segamat.
4: Segamat. Di Johor. Oh, dan ya ngagai camp di Negeri Sembilan.
5: Camp Syed Seraju Den.
4: Okey, retinya ba Johornya bisi. Kita udah dia ba Johor ke sebab sebenarnya?
5: Nadai memang cuma lahir je ba Hospital Segamatnya. Ah. Tapi dia ba Tampin.
4: Tampin. Dan camp ba Negeri Sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
5: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
4: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
5: Tok baru first year lah.
4: Tahun ke teruba. Sekolah secondary sebab apa dini?
5: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
4: Din ke?
5: Tapi lepasnya pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
4: Tahun?
5: Tahun 2021.
4: 2021. Artinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuh ngagai form 4 sigi di Negeri Sembilan.
5: Di
4: Semenanjung. Form 4 baru pindah kita. Form 4 nya apa Brandon sigi pincin nah.
5: Alu pincin.
4: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semenanjung Brandon apa yang ngoi ndai sigi.
5: Apa yang ngoi ndai sigi orang Kuching lah kami.
4: Orang Kuching itu.
5: Tapi nanti bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami baksoh.
4: Suah di ni?
5: Bak Samarahan.
4: Samarahan. Jauhnya? Hari perumahan kita dia?
5: Dalam 40 minit kena agak lah.
4: Nah jauh, nah. Suahnya, rumah Kediri-Kediri ni?
5: Rumah Kediri-Kediri.
4: Mayu orang bak suahnya tadi segi Iban magang atau ke bercampur?
5: Iban.
4: Iban magang. Rami kita dia, gawai?
5: Rami gak lah.
4: Rami berdewan?
5: Bak rumah-rumah lah.
4: Rumah. Siko-siko ni. Okay. Kos ke dia ambil IPT dia tu?
5: Ke bak ambil ICAT dia tu Bachelor of Science in Agrotechnology.
4: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
5: Ya, bakal kos pasal apa ni? Lebih ke pertanian lah.
4: Ya, nama agriculture.
5: Agrotechnology.
4: Okay.
5: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adu ya.
4: Ya ke hari Prima Sarawak disediakan yang cukup nembiak ya ke belajarnya tarik ke ngambilnya kira ke diberi ya bukannya ajak mana. Mayu kita akan ngambil kosnya berapa penyampau?
5: Setakat tu saya lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos yang ke free nya.
4: Lamanya dah?
5: Baru tahun tu.
4: Baru tahun tu nih. Artinya Brandon siku hari orang ke Cerubah ke ngambil kos ya ke disediakan perintah tu nih. Ni sedia berita mana. Terus sigi minat agri pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
5: Sigi minat
4: nih. Baru main bersih bertanam.
5: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak dia. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
4: Kan jadi tumbuh
5: jadi galah.
4: Ulian jadi nah. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terong asamnya korang madah tanah hendak tentu mana korang mesti kalah nanam terong dayaknya ke kita dia Brandon.
5: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
4: Nyak main tanah ya.
5: Tanah tak cun.
4: Okey. segi kos tu dipilih Brandon po tau ke apa indai merangsang tau ke
5: bukini? Segi aku po kak ngambil.
4: Segi Brandon po. Apa indai nadai nagiang ne?
5: Nadai si daya nyura je apa yang aku kak ambil yang kak aku minat.
4: Nadai masuk campur buat Brandon po kos ia kan diambil ne?
5: Nadai.
4: Okay Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
5: Perkara dikerinduk ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Nyalah perkara yang dikerinduk ko.
4: Okay. Seberapa tua berperindang Brandon tak kena itu dah lama. Tuan kena berkau dengan kos nuan tadi ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS tadi?
5: Tiga tahun. Tahun ketiga baru intern.
4: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
5: Rasanya 4 ke 6 bulan.
4: Empat ke enam bulan lah. Ngigak internnya siapa? Ngigak dua internnya.
5: Kadang-kadang bisa kita, IKAT ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
4: Udah bisa rundang dini ke intern atau ke lab kerja?
5: Aku dah rundang ke intern bak Sakra ke sebab kota Samarahannya lah.
4: Sakra ke bisi terabai besar ni. Okay, ada tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi bekal ngau siswa
5: Sukarelawan siswa.
4: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisi dipasok Brandon tu. Ada tu lagi kita Brandon masih lagi bekal ngannya.
0: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pengerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas tidak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biasa.

0: lagu hari serami anang guai Brenda kita ba hashtag nambia aktif mayo kaban Brandon ke bisinya apa ba Facebook tu kaban Brandon ke bisinya apa Kaisara Ishira by Brandon banyak tolong orang ke ya tolong nama dia Brandon
1: kan kami setiap misi tok bisi diberi 6 pilar maka teras ya Kaisaranya ya teras kesehatan ya mesti ngadu program jauhi vape ngau rokok konulong ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah
0: badi ni
1: ba masjid
0: masjid masjid ba kecil itu
1: okay banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okey, begitu namanya berada di dia berkawannya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup Meto, Irene Fina, Brandon Gobles, kaya Venista Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni Venista tu ni.
1: Venista nya uncle, ya sobat sama sedar dengan abak ku gak, abak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia buat Samarinda kan.
0: Okay, orang Samarinda dia. Hai, orang Samarinda mau berita kita semua. Tok kawan kita Brandon di tok. Okay, ba sekolah so ba Brandon tu aktif ba nama kalau ngari ke sekolah ba lomba ngemayan tok ka ba pidato ka apa ka.
1: Sebab mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Tini.
1: Tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau covid mainnya jadi kami tak boleh keluar negara lah jadi kami mainnya camping ba camp Melaka nak silapku ngau sida yang kali luar negara ngagai Malaysia
0: kita ke hari ni sudah
1: sida bisa hari Kemboja Indonesia ngau Singapore
0: begini kau orang milih kita ke ngau campingnya nah
1: mainnya maya first by sekolah lo bakal sida ya tapes ada contoh sekolah. Bahkan 60 orang 30 orang nak terpilih lepasnya ia pergi ke negeri yang kebat negerinya semua satu negeri lah campur semua negeri dari Sarawak Sabah banyak ke kebangsaan lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan
0: artinya
1: hari antara bangsa
0: hari kebangsaan dulu udah nyari kebangsaan ya baru ngegai antara bangsa bukan ini korang milihnya nama kriteria ke patut bisik intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa
1: banyak kami bisik bakal individu mpu penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas dari dia lah sedia yang nilai kepimpinan ngonyadi ketua kumpulan
0: ya yeah, leadershipnya ke adipeda sedangnya ngau bisik mau terbuka ya ke adipeda
1: ya yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sedia pegawai
0: pegawai
1: pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut bukan orang kau perkemahan antarabangsanya. Sida ia kari student bukannya tadi nya. Nama di kerja kita begulai ne. Tahu ke kita nya tadi ke Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai.
1: Mayanya aku dikira beruntunglah laban ku segrup ngau sida Indonesia. Jadi ku ngajar sida ialah bahkan ni budaya kita ba Malaysia tu kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke hari Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia apa yang ke sidak Malaysia lemak lagi Indonesia bertukar pandangan ngau sidak ialah
0: ya kita hanya segi berkemah ba kampung bukan ni
1: ya ba bakal pusat latihan lah
0: pusat latihan Siti Palana di Gempuro Korem Badia ne ya. Kelimpah hari kita akan berkongsi budayanya nama lagi aktiviti ke maya kita berkemahnya ne ba kemnya
1: kami bakal bisik ngadu satu bahkan ini semua aktivitinya bakal si kok tok yang jadi ketua yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu nitik arahannya tak boleh ingat arahan orang lain lah tapi banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract
0: fokus kita nyanyi lenyawa
1: kita kena fokus bak ketua kita je
0: artinya tadi ke namanya tadi kami lihat leadership lah ke ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya apa pegawai tingiring atau ke jadi ketua orang ni okey nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka
1: program baru-baru tu tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM bak pusat latihan sempadi bak lunduk din programnya ABC 2 siri pertama setiap negeri dah ngagak programnya. Lepasnya siri kedua kami berkumpul ba Kuala Lumpur. Dan mayanya aku ngau kaban ku sikut gi kami dua apanya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung ba KL. Lepasnya bertemulah ngau sida belia-belia ba Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia, bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia, bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah, leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi wadah ba iKids.
1: Udah.
0: Udah ngau iKids ne. Okey. Begini ke Brandon tu tadi tahu ngau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu sebab ku medak sidai promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat ngau tapi lepasnya sidai tulis badiak khas untuk sidai IPT je oleh ngau. Okey, jadi ku ngantilah mai ku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi sidai bisik gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medabak media sosialnya sida ya kak ngaga interview untuk ngau program YSS tu bulan satu lah. Okay, lepasnya ngau lah aku interviewnya kami nganti result ya bulan 4 nak silap aku. Banyak terpilih lah ngaga misi
0: ya ke interviewnya. Okay, terus masuk ni. Nak aku rindu tu. Aku kan ngau kita. Nak lu pilih orang ni.
1: Anda, ya lah banyak bisi seramai se 1,000 lebih agak orang ngau interviewnya. Tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Okay.
1: Ya satu Malaysia.
0: Satu Malaysia. Ya ke 1,000 lebih ni. Ya ke dini Brandon tu di interview tadi.
1: Ku buat interview buat Unimas.
0: Unimas dia. Bak, ia ke sama dengan Brandon ya? Berapa ikut orang ke dengan interview?
1: Lima ikut. Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas pun juga.
0: Hari Serata Sarawak ya?
1: Sarawak. Semua hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ia ke lima ikut ya? Bisa ke bukan sekali dipilih dengan Brandon?
1: Yang ni tak pastilah ben kami pun misi lain-lain. Misi ke Bak Sabah, Sarawak. Pun banyak boleh Bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contoh lah nak anjong ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview Bak Unimas ni tadi. Ia dan anjong ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Laban baru berkelala Bak Maya tempatnya
0: ke. Oh, berkelala dia. Okay Brandon, misi ke terubah Bak ini?
1: Ba Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita ke jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu. Kami bisik ngadu pra departure bakal misi sebedau bakal ni bakal pra misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari untuk apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu sebelum ngaki Perlis kan. Lepasnya belajar tidak pun Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngaki Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 paginya jalai. Kalau 12 tengah hari kena lah datang kia Perlis kia
0: hari Selangor ngaki Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Oh, dia nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Oh, ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat sekolahnya. Laban kami dikira beruntung gak lah laban sekolahnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani. Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Lagi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami bisa ngadu buat masjid. Bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill, lepasnya derma darah. Lepasnya ngadu program gaul sida, nembiak bisu, bisikan-bisik ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brandon nemu bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang benda Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
1: Aku B-R-A-N-D-O-N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun eh.
1: Bisi ABC.
0: Nanti bakal nama aku Daniel. Nama dia ngagak?
1: Daniel. Bakal jap.
0: Nengah.
1: Di kena ingat
0: lah,
1: ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Now, bisi, okay. Nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama aktiviti ke digagak ngau sida ya?
1: Ngagak sukarakyat.
0: Sukarakyat ngau sida
1: ya yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sida bisu peka, yang ke bisi masalah. Nyalah. Kami ngadu sukan ngau sida ya, kan sida ya. Nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepasnya main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja.
1: Kami nyadi bakal fesi tapi ko bisik ngau galah laban kasih ke sikun nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang kena nembiak pasangan aku tok ya ndak. Makanya nak kat Madaya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Atur kita tanya tadi bukanlah ngau orang ke namanya orang ke bakat timbang pendiam lah. Sedaya bukan ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
1: Mula-mula yang sedak malu-malu lah lepasnya. Kami berkelalang sidak ya lama-lama alo okey gaklah.
0: Okey lah sidak ya. Sidak ke dalam genturong pendiaunya tadi sidak mensia mayo ada ke orang kampung ba perlisnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti bakal mural atau ke mersi nyak tadi gotoroyong.
1: Mai gotoroyong nyak bisi lah sidak orang kampung dia nolong kami sidak. Mai kami atak ya sidak pun sambut kami ngau mana bisinya. Dia kau tempat untuk kami mayanya.
0: Bisa ngaku aktiviti keluarga angkat kita mayanya.
1: Kami nadai keluarga angkat. Cuma sidak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti jak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okey. Udah nyak, lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari bapak polisnya kita nyak.
1: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
0: Berdini.
1: Ba SMK Perlis nyaga.
0: Berdini.
1: SMK Putra.
0: Oh.
1: Kami ngagak tarian ngajat. Ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
0: Alu-alu.
1: Okay, tarian Sarawak lah.
0: Ngajatnya kira ke kita lah ne. Brandon mau ngajat lah tipe.
1: Nah dagak nombor. Nombor mimet je.
0: Okay. Berkini ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi boleh nonerang ke bekawannya bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa ja tau ke aktiviti sigi melibatkan siswa ja tau ke begini.
1: Aku nyerita lok bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya. YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia bak baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tok ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah nak kisah laba IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita komuniti tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pasnya kami mpu tema tahun tu perpaduan melalui kesukarelawanan, lapan selaras ngau aspirasi madani Malaysia. Asia lah.
0: Okay, kira sejarah mimin meh berkawan dengan penubuh YSS tu ne. Okay, Brandon, tolong tahu dulu nama Dato' Legit tua jauh lagi berandau berkawan dengan YSS itu. Dato' Legit bukanlah baru dengan Brandon, but hashtag lebih aktif.

0: Okey, kita lagi dengarkan hashtag nama aktif kau lemegau daripada kita live bar Facebook YFM Iban. Tau share, tau megau komen bar Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita sehari itu ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisnes nampak belajar bar IVT ianya bar IKES di Kuching itu. Okey, Brandon, nama perkara ke nari arti bala nampak awak ke bisnes kau masuk YSS tu. Perkara kena reati di kerja kita, ngambil ke nambil bukanya tadi, boleh sama aktif ngau kita.
1: Okey, untuk narik hati bala nambil awak ke ngau YSS tu, bagi ku ia perlu start hari hati diri empu. Nanti bakal kita kak ngerja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita ngau program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ya sikit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadutai. Tu salah kentek kat ngau program-program bakal tu. Laban, kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia, pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesehatan, sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru bakal sarito lah hari kami datai bak SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak bak sekolah dia.
0: Dah bisik jempat lah sidak yang ngadu program ni. Okay, nama namanya tadi Brandon tu bisik ngau volunteer bukai kini kelimpari YSS-nya.
1: Bisik. Nama aku bisik ngau beberapa NGO lah, persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapok din. Banyak. Yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke Stasiti Bas Tapok ya. Nama apa ngau?
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah. Sebagai pemerkasaan belia, kami selalu ngadu program reach out ngau sidak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasik tok, program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenaan ke kita ngadu programnya?
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game nya.
0: Siapa ke ngau program ni tadi? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student
0: secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah, kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6 IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dan ya? Ya ke
1: yang ke ngau Azam Yang Solnya. Ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol. Lapan ku selalu nitih program sidak ya. Baru-baru tok program sidak ya ba yang program berami make gawai lah. Tapi bisi gak program sidak ya sarinya Azam Yang Sol Capacity Building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan kau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang aku dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami bekala ngau ahli, setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja.
1: Oh, bak Sarawak
0: je. Sarawak je ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya, ia anda tegas lah. Dikira bakal ambassador tegas. Laban programnya, subak kami ngadu bak hotel. Next tegas tu, ia bakal pilih nigak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak tegas. Jadi, wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Oh, kira ke empat bengkah volunteer ke dipasu Brandon ne dekat ke dia tu. Lagi bisik jemaah tu ialah ke lagi bisik kau masuk ke bukanya kini?
1: Bisik.
0: Nama?
1: Bakal ba ba universiti ku bisik satu klub tu. Klub Sabakas.
0: Okey.
1: Aku dah join klub Sabakas lah, ku pengerusi klub Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang, lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya, kekurang pendatai pemisinya ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus Sabakasnya tadi.
1: Seberkas tu ya macam
0: sekian kau nombor aja ke berkeni ke
1: nanti seberkas tu laban ya khas Persatuan Bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua komuniti lah ukai bak beli aja. Bakal bak setiap kampung bisi kelab seberkas yang dah terhad untuk sidak beli aja.
0: Oh, ya ke dipasuk Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita tanya tadi nama main point ya.
1: Oh bakal fungsi kelab nah, seberkas ya. Ni kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan nikah bisik ke kepimpinan dalam diri berani bersuara ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku muda nge Brandon tu tadi lebih ngagai bekal leadership bekerja eh mantu-mantu nembiak bukai nulung-nulung orang bak genturung pendiau lebih kurang bekerja lah ya ke Brandon pun eh. Okay, dah terlalu juga tu bisi beranda baru bekal ngerti bukai Brandon bahas tentang nembiak aktif kita belalak baru dalam
1: mak. Okay.

0: Nadi 13 sama-sama lagi berkenaan kau Brandon McLean sehari itu bahai stand by aktif kau yang megah di pada kita live bah Facebook YFM Iban. Ok, Brandon kau bisa nambiannya tadi ke dekat masuk YSS berkenaan ke cara masuk ya tajapan tadi no bisa ganan rayang ke berkenaan kita masuk interview apa semua dan terang kau baru meh kau rebukainya tadi kau ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu, sidak ya YSS tu sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun, tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi, termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya tidak akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukarelawan tu. Lepasnya saya tidak pun pointer saya tidak yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisa mendapat pointernya kan eh?
1: Oh. Basic point dekat.
0: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya basic pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take sampai diingat ke Brandon. Sekumpulan kena jadi volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya. Aku suka bila kita nolong community atau belia atau sidak ya. Lalu bakal meri feedback yang mana lah ngagai kita. Bakal sidak lalu madah. Ilak ngagak gig program tu bak dito bakal ulen dak ngasuh sida yang ngadu program bakal tu agi ha lepanya bakal ngau sida maya ko bak school SMK putranya aku suka bila sida student badak ngau ko se Brandon
0: sedak ngau
1: saya bakal jadi cikgu lah ngau se Brandon.
0: Odanya tadi jemaah tu ialah lagi bisi program kebukai hari YSS tu jemaah ialah aktiviti nangkan ke tu
1: YSS tidak ya memang bisi ngadu program bakal tu laban setiap tahun akan bisi bah setiap negeri bisi gak tidak ngadu bah area Sarawak Sabah bulan tu tidak ya mampu misi bah Vietnam.
0: Vietnam ne. YSS
1: okay, Vietnam.
0: Nama misi sudah apa dia?
1: Sama bahkan kami kat teras ya yang keenam teras tadinya. Cuma program sidai mungkin nitih bahkan ni ke bak Vietnamnya ilak lah.
0: Mada bakal gambar ya lah. Berkini ke belanja kita akhirnya bakal tiket bilon pemakai ditanggung magang ni kini?
1: Yangnya nanti bakal tiket bilonnya ditanggung sida IPT lah. Contoh lah bakal nanti sida IPT nak boleh nanggung sida perlu bayar 800 lah untuk tiket fly apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah pemakai sida beri maya kita bak UISD.
0: Nanti bakal IPT nak boleh nanggung bakal Brandon kau kira eh. Brandon patut bayar 800.
1: Nanti bak dalam semenanjung 800 nanti luar negara 1002 nak silap. 1002.
0: Bisi bantu subsidi ke namanya?
1: Nang harga subsidi.
0: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ya di luar negara. 1002 di dalam itu 800.
1: Ya dah harga subsidi lah nanti harga asalnya tak silap ku marga harinya lah.
0: Ya, ni mangka ku. Nanti luar negara ni bisi cukup 1002 nya di nyengkau pemakai na.
1: Ya, sida IPT gak lah nanggung.
0: Bisi IPT-nya tadi mantuk lah abang tanya-tanya tadi.
1: Nanti hari ICATS dua ikut je. Tiga ikut sebenarnya. Sikut buat misi Sarawak. Aku buat misi sebenarnya sikut pergi buat Vietnam.
0: Udah tu lah bisi kan kau volunteer bukai gini ya ke bakal volunteer buat antarabangsa volunteer bakal buat UNESCO ke
1: bisi satu program tu volunteer untuk buat kapal untuk kapal bak Jepun ya ya bulan 12 tak nak silap ku lah. 8 kali bising ngau program Siko Borneo bulan 2. Sidak bising promote bak kami siapa katnya dia volunteer untuk bak kapal ilak bulan 12 hujung tahun tak lah
0: di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepunnya lah.
0: Okey. Nama kagak-gak kita bak kapalnya nama tadi ke
1: bakal volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
0: Kapalnya kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesarnya.
0: Oh, cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya nah. Kita alu ngau cruise-nya?
1: Oh. Okey. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
0: Dari Malaysia.
1: Tapi nya khas untuk nak silap lah, nak silap ke untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak aja.
1: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu Siti pengalaman barulah.
1: Lapan nya fully funded.
0: Ada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
1: Lebih kurang kanyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpah hari kita ke benda namanya benda orang boleh menggak mantu orang lah.
1: Laban banyak kami benda video sedap throwback-nya. Sigi best lah ni kek-nya.
0: Ya. Bisi sebenarnya tu sigi bisi nambia tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu tau ke tu ke coba. Bisi na?
1: Bisi. Bisi kaban ku kalak ngau tekenya.
0: Tu lepas. Di interview ke bukan ni tu?
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impo kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview galah untuk sida shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisi resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Dan ku ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi ngarau ke Mujur pengau Brandon ke minta. Udah minta?
1: Seharinya aku tak minta tapi bakal ndak lah laban kat mari pulang agak orang bukai
0: kat. Oh, kemai aku kan.
1: Laban
0: kau tahu-tahu ni lah.
1: Bisa ngau program kasih dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference. Tok jadi peserta lah conference ni ngau bakal sida ya bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference nak lah. Tapi ku lebih prefer entiknya di volunteer lah berbanding peserta.
0: Ya, dan UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ya kebuka bakal Mercy, UNICEF, WWF.
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik ku, ngaminta.
1: Yang tek UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nembia. Bakal kita ngadu program ngau nembia huling nguna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nembia kini ka pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Okay, Siti perkara ke mana ke mana ya. Kita akan ngau tu Brandon. Jadi ku ngarau ke mayang lagi nembia ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke bisik kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngau main.
1: Sebab ku kalah kak ngau tapi mainnya cun-cun gak benong exam jadi ku utamakan exam lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya ku dah kalah cuba apply bisik gak boleh cuma mainnya bisik bakal bisik masalah gak lah masalah keluarga gak mainnya.
0: Personal matter lah namanya. Mainnya nama mainnya?
1: Sukan yang ke Olimpik kita
0: Paris
1: tahun yang ke Bat Sarawak tu. Banyak sukan
0: Olimpik Special Olimpik nak? Special Olimpik di Bintulu lo.
1: Bat dia.
0: Jemil lah tau lah minta bakal tahun ni lah SEA Games lah.
1: Untuk SEA Games bisik gak?
0: Bisik kak.
1: Bisik cuba minta kak lah.
0: Minta. Okay, ngarau ke Mujur malah banyak bisik lawan SEA Games sebab aku engkau bersaing mimik lah di dibanding engkau sukma. Okay, kita ke bakal Brandon ni tadi kita boleh kita ke nembiak ke kau tu kau bakal Brandon volunteer atau kau pengabukai ke bak nembiak ni tadi kita boleh email ngagai YFM Iban kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita data beranda bak konti YFM kebagi bak hashtag nombor aktif dia kau kau penuh di Brandon
1: untuk belia-belia bak Sarawak di tu lah. Kukam ada nanti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara bak Sarawak tu siapa lagi nanti ukai kita kebiak tu. Takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua kita belia tu pun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah. Nyak ajak lah jakut aku untuk kita ke belia sama ngaku awak ke kita mujur belama.
0: Bisik kan jadi YB lah.
1: Oh dia tu aku bisik ngau satu program tu ya, program parlimen belia. Ya khas untuk belia mari suara lah, bersuara ila
0: mantai ke suara belia
1: lah. Suara belia bak setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah, kumpulan parlimen belianya.
0: Okay, nagira nama-nama pengawak Brandon ngarok ke mujur volunteer buat pelajar buat penghidup ngarok ke mujur bagi yang Brandon. Terima kasih Brandon udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito ngarok ke selamat.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggat semifinals, France melabangnya Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari, boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 20

0: 4 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Ringgit semifinals. France melabang jauh Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu melawan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, Publicity Sekretari dekat Nassau serta naik kita sambal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan ke Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival

baik sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi. Tak kata terus ngingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengembir, ngambil penerang, ngera bandar miak setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Festival Belia Selangau 2026, tiket datur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kepalan, Bat Dewan, serta guna Selangau.
1: Info Activity Wise.

Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita. Lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itu tangnya baraun ti kedua kita mansang dulu ngaji raun ke terubah dulu au nyadi dua jenuh kita dia anang limpang kini anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai okay ninga au mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan aku kenang senentang orang tik manggang manuak tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot berpanggang ke manuak berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisik sekali berkena ke karan manggang berdalam oven bisik kengena areng bisik ada lagi macam-macam bisiknya kan kena upiah kini upiah kudah rangkai kena kerubung nyingor bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yang tadi berpanggang manuak berjual manuak kena nama kena mata panas kena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuak panggang kena kuasa solar nadai kena arang dengar kita berkini cara menggang tu tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara menggang ngabik ke kita nak berbeli karang dengar kita tahu tulis mana-mana berkini cara ya tu. Jadi lelaki itu tadi kena kuasa karannya tadi bandua ke dukumai Tambon Nong Sano di pelilih menua muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak api nak kena arang berkini Tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin bas ni tadi yaga hari panas mayanya igat. Maya aku mansak tadi tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin bas ni tadi lo nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kau yang madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun hari nyak meh tadi aku tahu lo ngenak caranya berpikir aku berunding aku kat tik beketuk manggang manuak engkau pamagi nak lagi aku meliarang ni buah bergigak ke kayu kena bertunu kenya nyo muai duit kok lelaki tu pendengar ya kebenar Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya dikumpul ya de tusu mana-mana ya de gagak ke langkar cermin ke nyokok segala peniau tusu cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jembue ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngage manuak de ini nak angat segi angat ya tahu je ke kita au cara tu ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu jadi kok ya peningal siko manuak ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansau mana de panggang ngena cerminnya tadi 10 ngage 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah celsius degree celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anang gi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayang ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutara tu manggang manu tu kai panggang manu tu manu tengau okay, manuak panggang au, manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau au, okay manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyanti hari panas, benti hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manuak. Nyaman tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi ayak kita Sutarat tu tadi ngabini ya Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manuak ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah berpanggang ya resepi nyelai area ora bukai. Manuak okey ada panggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu.
lepas berita kita kedua tu peninggal nyadi di mana China tu ngenang sentang orang agak konten ya, kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita megak dekat boleh duit nanti nyema orang mayuh meda udah yang tarik kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah dega gak ke konten orang kang empu yang tadi nyadi ukoi tu bernama Chu Tao lelaki kang empu bernama Guo yang tadi peninga di mana China dan ukoi tu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kini terhangkau nak data dia ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peningau dalam konten seduai nak sigi berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerindu kati orang ya ngak meh konten kadagagak seduai tu peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah aku tu agak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang agak menua Georgia dan duit tengok ke menua Ruputih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ku bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang ada tinggal mede Chu Tao ko ya ni bah ngau aku nyi nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal no ku nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten. Anyang ijau igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua. Nyu makai sai kanya ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peringat madah ngagi Guo tu anak oh mansang meh Guo tu gin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak konten ni peringat nak buka-bukai 70 hari 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang menua tasik dan bergagak ke konten dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia oh igat dapat nyuan pulai kue nyuan tu nak temu igat Chu Tao tu nyai dia temu tu benar ke nyai yang ingat nyok kesah-kesah gua peningau ditinggal semua kerban tak kena ianya dedin basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua China datai dia dikait ke rumah yang lalu berpadah ngagapai ni berdini no kue kunyak dia kue nyak mejat debai kami jual nyai je makai semua nyadai ke nyak kue yang makai ngiyup semua alu suah je puluh-puluh satu. Ku apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pai nyala mak aje. Ku apa ya? Benar, saya dah pergi gak. Jadi nak jauh renya, bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Pedak saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap siku Indo. Sekolah lelaki, naban ke Chu Tao. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngempu CCTV nya mangsa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisik menda gambar seduai dek. Bisik indu siku naban ku kue ku bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gambar bulu borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Nak bukui nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejang pulu kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, nah restoran dia ni kena orang sumai kau tahu dah. Akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisik kalak kena kita mendau kuih pun satu. Soai gak mau kuihnya bernama Chu Tao nya. Oh dah tu kan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua nempuang udah buai kami. Nadai maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukwe glamour 1.5 juta follower. Udah dusumai masuk kali.
Ya tadi lebuhan berita kita kedua kai macam-macam. Anak-anak jaga kuai mayau kita. Agak aku dah semenanjung sobat ya. Bisi sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak ya. Nya ada sumai orang pun nakak pemanis isi mayau. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okay, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai bala. Lepas nama aku buah, agik kak ninggal leman berita. Bah, mansang ke benua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di benua Brazil tu peningat, aku kenal siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawak, jadi lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peningal dia dia nyadi terbilang nama ke buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun yang nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peningal. Okey baka gate kitanya, okey baka pintu gate kitanya kebuka asu kibak kanan. Bisik bangsa ken mu niki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka bukai bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setuar nungkah kereta. Bab menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kurang garaj. Nemu tu buka kereta, pakaian dia kereta dalamnya. Bakal setuar, tapi bisi pintu. No, kita ngangkah ke kereta. Nyak garasnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Aduh pansut ke jalan luan. Banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nah dah memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansak deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansak endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah de payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya bad dalam garas sorenya. Oke okay, nama takut dia udahnya tadi sitiknya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mandam muta sebelahnya rawah-rawah bakangau kurang. Nah lama ada nyak peningal bisik di siku induk mansak nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu. Ya. Lebih ya ningari dalam garas nurnya. Dia ada bakangau ke polis. Polis pendatai ngupak tu sebelahnya. Nah lama ada nyak orang kempu garasnya tadi pendatai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuak get deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin. Kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate. Tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambe orang berlakon iklan. Nya mentadi peningal leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Leman berita duit te arimno India dekat datu suai aku. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita Ari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita Ari Menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak mai pengalaman sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di Menua India ada peninggal dia ada sepasang laki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nak dia disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga indau tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes. 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja meserai tok manis 40 hari dah nyak baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peninggal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak Menua India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegar sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tok ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nyak lakinya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali ejak ku mandi. Tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu. Ia tu kai mandi. Nanti di kumai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi pian. Ia tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh kena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagih kod. Tang kod mana huji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngepangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pan nak ulih diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi bersararak manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuh ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya. Nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya. Laban nanti kau sikit kak kedek kau ya. Laban dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan kau ya. Nyo saya ke dia mau bangkai. Nyamai aku jadi mau bayar kau ya. Nyaman peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau menti nangai kaku kau ya. Nyam hidup nyam dah peningau sikit. Ngam mati ngai hidup sikit ngai jadi ngau Rajes kau ya. Bekenyam nyam dah ngagai Tuan Magistrit dan sigi nak uliah begulai dengan Rajes ku ya. Labah ke bau bangkai, bau baniang. Nyak mencerita kira kirim ke siku orang tik mendiang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau dengan nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi keluman berita kita ke penduduk sekali itu. Keluman berita sama megak nyadi di India. Nyak Karnataka di Menua India dedim. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus ni. Buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peninggal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta syarat. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi Indo minta syarat. Tu lelaki minta syarat. Nama ke buah. Seduai tu peninggal pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Pai lama dah. Jadi nyadi magistrate tu. Bandur ke Dukumbai Balari. Bernama M.L. Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama ku dah.
dua ikut melaki bini itu. Nadai lagu tengah sus dua sarat. Ketegal mi tasaknya. Indo tu ke maya kejadian yang tadi ukai mayan gamal bisi nasigi bisi budi adat bahasa cukup mana nasigi berbahasa kentua ko magistrate tu madah peningal lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat indo tu. Tang udah ngak tadi peningal baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peningal. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke ai angat aja tahu ke ngerbuah teluk je temu kita ngindo tu tadi ya seminat nemu nasak mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kau kau repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh ra laki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah kelemah lama nemu dia jauh nemu kan kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata oh kau yang oh sulu hati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kau mendak skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi oh ngensuang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kedek ramak bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku tu musulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa ke suai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali tu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tak sehat nya sulu nanti ngelamak tu asai manua tu asai sayur kok bini peningam sigi kumpum kena skem bini ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngagekot dadu kokot sudai pun sarak manis mega sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningam tu menaka leman berita kita keming tu terima kasih sehingga kita aku dah bergulang aku Edmund Langi dalam program Leman Berita kita ke minggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku ada studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

Semakin terlebak kediri hau dikenang pun ke awak Sada Lemai di YFM. Terus ke segmen Sada Lemai hari 2 ke sehari itu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engkau baru datai di rumah pulai kawak ke Lemai tu. Lalu pihak muka kita ke agi apa rantu jalai. Harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, enam bakal selama pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Hello Y Biri bakal selama ninti yang lemah hari 2. Okay, jadi berdau kita mendiang ke Hello Y Miri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemah itu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Terima kasih YFM. Selamat lemai peninga. Terima kasih. Kita ke terus meruan mendiang ke sada lemai. Ke lemai tu anda minah ke bukai. Jangka ku mayuh berita mana ke patut ditemu kita apa awak hilo Y miri kita ke lemai tu. Ke terubah tu berita mana agak bala nembiak di miri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngagak ban ngau pizza ti dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4:30 lemai bak bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Chance di dekat diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1:30 hari bak bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma. Ianya latihan pengelandia asas untuk raban miak menua tu ngambil kos pandak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napi hungkus penghidup ni tengah hari. Jadi ngagai bala ni biak ke bisa hati dekat masuk kos tau. Jadi atur minta dibuka ngagai peranak Malaysia ke berumur 15 ngagai 30 tahun. Peranak menua tau kelebih lagi ke diau menam di Miri. Kos tau semina dibuka ngagai 20 ikut peserta ajak bak tiap-tiap program. Jadi penerantik siliak kita tahu telefon ngagai Mr. Pridi Balumur 013-842-6994 tau ke scan kod QR bak poster ke bisa dipandang bak Facebook ngagai website IKBN Miri tau ke lawak website sidak bak http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Wise Skill 2026 belajar ke pengelandia baru nambah ke penemu nampak penghidup terlebih meruan jemahila. Lalu berita kedua tu berita mana ngagai bala peringat di Bandar Raya Miri ngam megat di Miri ngagai semua orang ke rindu ke ilmu ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu diatur kena nerenak ke pengerina maca baraba nembiak min ngau nembiak rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngam megak seni pemerintah. Ia megak muka ruang agak pelajar takkan nembiak sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik nguluk pengeram itu lalu penerang ke siliak tau ditanya ngagai pustaka negeri Sarawak Miri ngena lumur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagai penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madahka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan begak nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya bak awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya ngam megak perengkaguna hospitality ti ulih mata, mayu hagi temuai domestik ngam megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik di ngangkat ke nama miri barengat antara bangsa. Kelimpah ari ngerapit ke kawo komuniti bermotosikal ari mayuh Bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta ari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selama lemai ngage bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadik umai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting Rino kati ngantik kita nyengkawam pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta megak mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta megak nyerakup ke community. Lalu kena ngujung ke hilo wai miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo keterubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisik mimpi katnya di penanyi tu meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026. Miri FM dekat ngatur pekit lagu Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Madrid. Maya Audition by Minus One, Nuan O. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: YFM Miri.
0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lomba ngepengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekin perahu beringas, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai bebala mayu tak keperarakan kebudayaan. Antik meh, pekin Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran baru ni. Pun pekin rumah perahu kayu ngau speedboard, tau diam rimbang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi. Jadi promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu. Dan sebenarnya bisa jaku gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung, pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan ngau semua bala councillors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tu ialah 9 pagi. Ngemata ke pengerami berjadi lomba powerboat tideka di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 tideka di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi bak dataran Marudi. Nyanaka hilo wai miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kapan aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Okey, sudah kalau sangkai berhati hari Sanda ya. Yang dilagun tadi dipinta kaban kita insin kibung ke Madah Kediri. Berantu jalai pulai gawak ku ya. Ke lemah itu. Lepi yang megak kita ke agi berantu jalai munyikaku. Harap ke nyaga pengikun kita empu lebuh ke driba tengah ke jalai alun jam ke dia tahu ya. Lalu pihak muka, anda ingat maya jam ke dia tahu muka bisik bala kaban kita ke nyedia kediri dekat nurun kawak shift malam. Bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tahu ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah. Panduak kutai kena kita makai lemai itu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan intiang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson itu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka maca pesan berat atau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi kita ke bisik pesan berat atau anjong agai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu hari lanan tau ke iwang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya, murni anak latit ya. Murni anak latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergilah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah pendam batu besar. Jadi pesan tu nuju among anak latir di Miri, anak Nia Limah, anak Nia Limbang, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tandu, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelau, Panggau, Pakit, Sutung, Diserian, Kucing, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke murni anak latit. Murni anak latit udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pagila, 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 16 hari bulan 7, 2026, bak pendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari pada nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasih ya, inya nak kasih udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila apa rumah sedempu ianya berumah ganji Meriuk sedan baru engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Meriuk, Merindun, Kampung Sedara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintin Lalang, Selindung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung, Isu Semuncan, di sedarat Langkang Gili, San Ugul, Marup Atas, Marup Baruah, Ngau Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu niang inya anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila 15 hari bulan 7 bak rumah sedempu inya bak rumah ganji Meriuk sedan baru engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila. Jadi nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun anak Rejab atau Kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau kapai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidempu inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Menglika Uang Panjai Lubu Antu. Jadi pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Uang Panjai Nyemungan Sibau Rebah Bunut Badau Indonesia Empanang Indonesia Piam di Indonesia Kaban Belayan di Kuching atau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngakai Francis Ellenwood anak Rabah lumur 016-557-1844 tahu kenuju Peter anak Rabah ya, 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Rabah anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Pai Perancis udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru Kuching ya. Okeynya pesan maka ke diterima dari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti itu ianya dari Sharon anak Seli madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sedempu inya ba sungai menuan kapit. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serikai, di Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri ngau meka kaban belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai basi anak alang ba lumur kusung 14613-5298 tau kenuju Stanley Silang Nasli kusung 13859-3273 tau ke tau muka telefon ngakai Sharon Betsis kusung 12880-7307. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah Seli sungai menuan kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari dunia nak santua ya madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apa sida ianya ex tuai rumah santua anak lidang atau ke apa sandum kalai nguan nulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia net santu kusung 13275-1595 atau kenuju dami net santu kusung 111-595-9300 ya. Yang tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ex tua rumah santu analidang tau ke pai sandum ke dekat diatur 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah lang nanga meruan di Selangau. Okey, nya tadi aku pesan ke bisa diterima ari peninga kita. Okey, sudah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Tidak berperinan dulu ya. Lagu hari Winnie Albert, Bisik Antinuan. Kena berinan kita ke lemah itu.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai itu ya. Mudah kita mendiang ke program Araman Sang pukul 7 lemai itu lagi. Jadi pesan ke sekali itu hari bangi anak bungin tau ke Inai Ngadan. Madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya. Inya niang canda anak majat ya. Tau ke Inai Jingan ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah Sidempu, ba rumah Ribun, tinti yang melaban Sungai Kelampai 100. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Dinis Tintiang Remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau meka Kaban Belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai William Lesen Jingan balumur kusung 14575-2457 atau kan ucu Alexen Bungin kusung 111-203-8069 atau kan ucu Pili Ingat ya, kusung 19-742-768. Ya, tadi pesan madah ke muai basa akan yang canda nak majat atau ke Inai Jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7/2026 hari 6 tu ilah pukul 7 lemai ba rumah Sidempu inya ba rumah Ribun tinting melaban Sungai Kelampai 100. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang. Okey, jadi tu bisi penanggul ya bawa pesan ke di Anjuang Sidato. Okey, nanti ngawa pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Angela. Ya anak kalum Angela, ya anak kalum tau ke Inai Riti tau ke bini ni yang sarjana bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Bala Mayu malam pergi lah ba rumah Sidempu inya ba rumah Benal Sungai Yung Kapit. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Katolik Jalai Pelajau Sungai Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Bawan Batu Luking Ranan Jagoi Kenawin Durian ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba tanya tau ke telefon ngakai Jelani Bujang bawa umur 013-826-436 tau kunucu Brian Bujang 013-895-7196 tau kunucu Ranti Bujang 013-565-1836. Yang tadi pesan madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau ke Inai Riti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu nya ba rumah Benal Sungai Iung Kapit. Lalu kadu kubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Katolik Jalai Pelajau. Okey nya ke pesan ke bisik mega di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Eliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta sulit niang Thomas anak Joseph Bali ya, ke dekat diatur hari 6 tu ilah ya, 18/7/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Lipin Nanga Banyau Meruan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju usun anak Jalak ngau sidak sebilia, sidak jenggot, injo anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, jamboi anak magai, jandun anak magai tu rumah nyamu anak jam rambul anak jalak pa rumah latau lembang jantang ba Chelsea Heights bidah nalipa ba Sungai Kapit inai miluah ba tatai kenyalang ngau meka kapan belayan kebukai kena ulih disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Jimmy Thomas balumur 013-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084 atau kenuju Ella Lemba 010-587-1608. Okey, nyak tadi maka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemah itu. Okey, jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga. Kita ada kemudian ke program Ramansang, ya, program Hari Upis Bertanam Topik. Setiap lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang. Aku bakal selamat.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita.

0: segulai sejalai.
1: Sama bertemu baru dengan aku Bala Peninga bahawa program Araman Sayang Siti program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bahawa program Araman Sayang ke sekali itu kita bergulai dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita Ninga kerana aku dengan siku usahawan kebisik dengan dua projek nanam kupi dikena nambah ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Minggan Bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Jantan ngage randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
2: Selamat semua.
1: Jadi nyata deh Encik Jantan, ulian nuan berkongsi ngau bala peningah kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek nanam kupi, alu keterubah ya kena nuan cek bakal ke dia tahu.
2: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saja. Hari saya ialah hari opis tanam. Mai aku berjalan agak ingat berada. Ujung aku dia nak aku beli bisik, beli pawang kopi 20 pun, 20 pun dulu harinya. Dan yang aku bergah nanam. Ya, yang kedua, bisik beri hari saya opis tanam tupi 2022, bisik 1000. Ya, aku dulu coba. Negeri misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
1: Ah, jadi nuan tetap ni berengkah berpun ke projek dalam kopi itu tahun 2022.
2: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
1: Jadi projek dalam kopi itu no misi nanam atau buka ke apa projek tuan itu?
2: Nada itu buka itu tanya udahnya kau nanam pisang, gulai ngok kopinya. Ya meh. Tanya ke gulai setahu aku nanam kopi dengan pisangnya. Ngau kopi dengan pisangnya. Start aku nanam untuk dia.
1: Oh, kira ke nuan terima dah tahun 2020. Bisa sudah 6 tahun lah. Sudah keterubahan nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya. Betul?
2: Lalu setahu dengan pisang aku nanam.
1: Setahu dengan pisang nuan tadi. Naka kalian tahu, ulian nuan megak madan tujuh bala peninga. Berapa penyampau pemesain dua alai projek nuan nanam kopi ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu?
2: Buat kopi tu, banyak aku nak tak nemu ikal, nak mai permit tanah dalam sebidang tu, bisik 1000 pun.
1: Seribu pun.
2: Ya kalau masuk, ya ke dulu lagi 1000 pun, 2000 semua, semua ya. Ya ke 2020, kalau mah 2022 ke baru lagi.
1: Dua puluh
2: pun beli aku mula juga. Dunia yang dah bisik. Aku ambil kaya
1: RM20 sepuan nak?
2: RM20 sepuan. Tapi itu baru bisik hasil dia tu. Kurang 3 tahun sampai berbuah ya. Sudah dia tahu yang baru berbuah. Tu baru bisik hasil lah. Banyak lagi lah. Nampak pedih kopi itu lama ya aku dik. Ngai berbuah. Ngai berhasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia yang tanya leban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang asura perempuan ke? Ya, dia tahu. Sebab nak lemu pun tak tanam pihak ni tu. Lak ke tinggi buat ke kayu. Ujung-ujung bisik khusus kami sebab dia tu. Asura perempuan, ambil nak ibu dia tiki, ambil dana baru korangnya. Ya, udahnya, dah perempuan ke dia. Muai longgahnya, ula muainya. Dia dah longgah, dia bantang baru. Alah, enggak berbuah baru atau ya. Masang kertas kini. Banyak pengawal ke tutang. Ya, enggak berat. Enggak panas. Nyalai aku. Kang rajanya dong. Tanam aku tinggal saja. Ya, si kata hari opis tanam. Kau yang berdarian. Ya, aku nanam ya. Tumpai berbuah tu. Jadi.
1: Ini kedua ngerti 3 tahun tadi. Baru ya, Kak?
2: Lebih 3 tahun. Baru Kak berbuah. Nyaman penting lagi. Tidak kurang baju. Pun lama ni. Baja tu. Bukan kita akan makan. Ya. Kita nak makan. Dia boleh gawak. Bukan nyamai ya.
1: Baja. Yang saya buat berbungai, berbuah. Jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan.
2: Ya, Rebika tadi. Nyamai masa jenis. Yang ada yang saya buka ke situ. Lepasnya ada pawang buka dia. Gebak ngau yang sebab. Kalau sama jenisnya agak. Beli aku sebab. Nggak nemu. Mudah engkau ya bisa. Kau nanam nak ngambil ngarai bangsa bukai. Sikinya, sikinya kita bangsa.
1: bisa ulen nama dan nama kebanuan tadi milia Lebrica ya. Kopi berarti.
2: Itu Lebrica nya. Bab nuah kat itu. Aku muda ada tanam aku. Ya kan jadi. Lebih nadai bukit, nadai payak. Nya baku. Majak kan tanamnya. Tanam aku bukai. Kada ya ka tanah itu lah. Nang ale ko majak kan tanam tu. Satu lama.
1: Oh dia. Ya ke 2022 nya nya udah bisa bubar.
2: Ya dia tu baru buah. Ya gerik kita muda lagi. Cara yang kadang ke bapak ke 3 tahunnya baru ke keempat baru ya bubar. Ya. Ya tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya, ngai berbuah kan. Ya meh. Ya penting tinggi baja racun rumput. Ya racun daun tai tiganya. Baja tu siti dia nak beri dia makai ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung. Ya macam raya. Siti ke pemain dia beri bang rumput nak tanda. Tam dia dah nak tahu ngana racun rumput ke bisa ngana kromosom ya mana kira ngana acara alai masuk orang dia kuning dia ndak lihat si gerai ya sakit lah banyak tapi kromosomnya pamas tuang besar kau dia 180
1: ya oh ya kau pasal nanti baca nama kena nuan tadi baku berprojek nama kopi
2: nuan mula cuba aku 15
1: baca
2: gemuknya ya amat penting amat tak pama duit ya belinya pama ada tiap tabuah mimit madum lak sama empit bayar gig ya
1: berapa harga pasaran berapa nya
2: ya 15 lah pasaran ke 200 saja aku bukai mudah-mudah lain lagi ke aku udah nguji tidak apa-apa ke. Ya, ke pulih mana lagi. Ya, kau bantuan bungai. Lalu gaduang tahun ya. Pemodah katanya. Ya, bisik kesan lagi dia. Baja racun rumputnya cikgu 180. Tidak kacau urat katanya. Cikgu macam tahun saja.
1: Ya, kau rasa baja kena nuan berprojen tanam kopi tadi. Kena nuan selalu merek tadinya. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam tempoh kini?
2: Buat setengah kilo sepuluh pun lagi ini 3 bulan sekali, sahur 3 kali. Yang penting, ada lebih hari 4 pun ya kuning ya, sudah hampir memakai. Ya memakai kemu di yang ada memakai lagi.
1: Jadi oleh Nuan Madah menuju bala peninga atur pengawak ke bisa diadu atau ke bisa diatur Nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
2: Lutai ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Jika dia kerja dia buai manggang lutai dia. Enggak jelek ke dia. Bekal sudah longgah ya. Iki de buai dia magang. Dia ndak de buai. Alah utai dan baru hanya. Empat ya ke atas ke baru. Yang dalai. Dia ketak aku ndak so ke tinggi. Kopinya. Kami ndak boleh niki ngot tengok. Datai jengkau bar. Nya macara. Mayo pengam kerja ta me ada berat lawan ndak panas ngeja ya. Nyamai mimit. Yang tiga tay bawa baja, nyong baja ya ke domnya.
1: Mereka banyak nyampau dire, pemberat bajanya masih telefon.
2: Kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian, dah sampai yang kedua, telefon miring kurang gigi ya.
1: Kena baja 15 pada tadinya.
2: Banyak tanya, tiga baja bukai lagi, beri aku mayu mah. Tiga aku kena baja padinya, kau lebih setengah kilo. Tak mahu baca bukai, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nanti membeli, nanti tulis mula. Kau pindah baca bukai kan? Tabur dia itu kepun coba bola aku, tabur aku baca cakap baca kapunya. Dia nyawa baca urat beri kau dulu. Kena aku mula nanam kan? Nyawa mencara ya.
1: Mekar racun kena murun utainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam nuan ngemeran ke projek nuan tu
2: kala. Oh bisi. Ya bisi. Jadi dari pesanam sebab bisi projek. Bisi dah bari aku. dalam beri hidup itu pak, bisa bantu hidup anak baca mimin gitu pak. Nombor mula pertama aja pak, bisa beri hidup ya. Pakai tong pemancit hidup sih, bisa beri itu pak. Hari mulia ke 2022 nya ke kebarunya. Ah. Bisa dia bantu tuangnya, coba racun, racun kromosomnya, lawan tim di meli racun ke sejarah lain dan lawannya mengena orang. Dau jaya ya. Gonson lah mesti mengenal daun aja.
1: Baru ya. Bapa lah nyala datai datai 3-4 tahun dalam bulan kenyal lah ya kamu buat baru.
2: Ah, buat nak dai. Awak 3 bulan ya, segi kaki buat. Lepas saya nyok ke 4 bulan dia. Kurang ya. Kita mai lagi 3 bulan ya lagi bisi berdah baca dia, ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya berpansut bungai. Nadai mengetu ya. Mansau pun misi bungai aja, misi langgu, nya banyak aku, kau nanamnya, ndak ngetu ya, pemain dah berbuah, kumpul aku nya, rendam kau air dulu, 2-3 hari baru aku mesin, ngulih ngau ingin aku nyin, nanti lo ambil, kalau kering, natan mesinnya, nanti aku rendam kau 2-3 malam dulu, nah, aku kering, dan dia rendam kau air, ini lonjak lagi, nya ya baru mana, muai lonia ya.
1: Udah nuan ke ngerenam teh kene jembe nuan teh nak.
2: Udah tanya jembe.
1: Jembe ya bapa lama salah bapa hari.
2: Ba nya nare masalahnya lama ge mana hangge teh yang muai de. Sampai ya merekah mau magangnya baru ya tuai. Ya mende dia ada berarti ke. Pecah-pecah ya nya baru ya tuai. Teh sampai mukanya. Sampai tuai. Ya ngai agi reda. Ngai panjang ke. Ya baru boleh jadi bijinya. Bisa di rumah tak? Dia beda dah. Dan dia tunggu kongkong mesin beri sejak airnya tu buat. Dua itu. Dia tu nyamai aku. Dan nyamai memang nyuh bala. Lepas ada mesin ni, kan ketu. Ada kena ngerja je. Tidak lalu juga ngumpul dia lalu buat. Ngai orang. Ada mesin kena muka kulit ya. Mesti ke. Yang ngom berada pun ngai. Tidak dah jadi kopinya alu jual je. Baru ya kak. Ada selalu nanya. Kak nyawa bagi ngai. Nada injen ya.
1: Jadi keterubah sebenarnya nuan boleh injen yang seringnya. Nuan nyawa ni ke ni? Buahnya?
2: Aku coba. Lepas ni isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya. Tuai. Tu saya memilih injen tu. Nada yang menuan itu ke ya. Aku minta ya. Melihatnya aku kamu lihat ke agak Cina nya dia mendadak-nadai oleh ngoda ke mana Cina aku ya melihat aku citi dulu 3000 nya amat mahal eh injinnya nadai mana itu ke Cina nya
1: saya import ngoda dari mana China nya
2: nya bala kau selalu misi sida rumah nanya ini dia ngoda oleh ngoda orang kaya mana Cina, kau Cina, dua Cina Rika Jayanya, kaya madah kau, kau yang mana ya tu kok? Ia kita semua, selalu kita mansat sibuk tu, kita di tu ya. Nyalah sampai tu kok, sampai bisi injennya, lagi kulit kaya dalamnya, jual kau kaya 15 kilo tu kok. Dia tu yang bisi injennya, yang mereka bangun dia nak jauh.
1: Kenapa ada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian kena nuans kemudian berjalan ke projek tau.
2: Tu bagi kopi tu lawan ke skim ko dodi tu. Lawan yang nak beli aku lawan hari kita pertanian beli hari aku pawung. Ya beli hari tanya menara tanya beli lagi kami ke aku bisi pun ya. Ya dah beli lagi aku juga. Oh nana. Lawan kau yang minta saja ya. Mayo projeknya coba. Bukan minat aku. Boleh juga nya. Lalu orangnya pakainya ambil gaku itu pawang bagang juga.
1: Bapa nuan nyuar itu?
2: Coba 14. Di tiap kesedia pertaniannya membeli.
1: Dia tak tiada beli nuan pawang berapa?
2: Aku dia tu lama dan nak beli. Tiap-tiap orang sama kami dia tu. Jual aku RM10. Ya baik. Maka baca kena aku sedikit kadang 3 bulan sekali. Tiga biar mesti bisanya. Kau sejauh 200 ya, mesti 600 ringgit lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik dia. Tahun tiga kalinya. Ya, kisi 250 ringgit. Sikit 200 Siti Bia ya. Tahun tiga kali ikutnya. Tiga kali ikut apa? Oh. 200 ya. Ya.
1: Oh, nuutnya tadi tiga kali ya.
2: Kira agak 3 guni kali.
1: 3 guni, 339 guni.
2: Ah, sembilan guni setahun.
1: Oh, 9 guni setahun. Ah, setahun. Seguni itu nomor dia tadi 1800 ringgit setahun.
2: Artinya jadi racun aku nya makanya kurang lebih sehari 3 bulan mesti kehabisi 3 tong ke racun kemunsuannya beli 180
1: setuang
2: betong untuk saya
1: nya pun kenyak 3 bulan sekali ya.
2: Lu itu penciuman kamu ada makai rumput bau lalang kan jadi melai kan jadi nya aku bisi ngaji kaban aku ke ipa kumpu gawa tia kona lah ya hari-hari aku nama tia bukai kelbuah katanya nada aku bisi baja beri ofis tanam coba nya kena kona nabu-nabu yang kira ni akan nak untuk sehat tapi aku nya yang baca aku 3 bulan ya men umur utai lah banyak bisi garacun nyuk semuanya selalu pancit aku korang ya.
1: Oh, hanya bisa melayang kan?
2: Bisa. Makanya.
1: Tak bakal duit
2: ya. Kamu dah pancit dia lama ini lah.
1: Kau sekali pelanjaan wan tadi dalam mengadu ke projek anak kupi itu tadi baca.
2: Baca.
1: Kupi yang kau
2: racun.
1: Racun kena bunuh.
2: Tahu.
1: Rumput.
2: Rumput. Ya, ya penting amat. Setahun kali. Bisa 2 kali aja. Nah, nak tu tanya. Bama dia pancit. Ya lama nak ada. Tu Siti. Racun kolat. Ya. Badawan dia. Ya bisa nyadi ke. Tak banyak. Bayar lagi korang lagi kekuas saja tapi masanya oleh aku ni beribat beli
1: Cik Jantan berapa ngarah penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang
2: kami aku ngawi lah nyawa buat tanya peladang serikai sebuah isi 75 kilo ya ke baru ya ke dulu ya ke dulu tadi ya ke dulu tanam aku sebuah
1: 20-20 nya 75 kilo setahun no boleh tadi awak dah
2: punya. Nak banyak sampai tu banyak buah juga dah. Dia tu bayar lagi ke. Bisi ke lah banyak ke bisi. Ya ke menadai sampai dia tu tanya sampai bisi mesin ya. Bisi gaul sapa jual kau ke Cina ni sapa. Bisi 100 kilo Cina kucing. Ari kau jaya sapa. Sama sapa dah jual aku. Ya ke dodi tu lagi. Ya bisi 50 kilo sampai jual. Jadi nyame maya ya kurang. Korang ya? Korang bisi mayu lagi. Nyame, baja tu. Mbak baja tu ya. Mai ya korang. Mbak ya korang baja, korang gi. Korang lebih ambau nyak men. Setahun. Nampaknya kira aku nyak. Kira aku ringkas tu nyak. Lagi lagi pada jumpa aku dia. Kira ambau nyak ke dulu nyak. Bisi mayu lagi. Nyak aku bisi lagi jumpa dia. Nanti ke bisi lebih 50 kilo, 60 kilo. Baru aku nyawa geng berada. Jadi bisa yang banyak belum. Tapi yang tak mengetu ke, ambil ke mimit-mimit belum.
1: Cik Jantan, kena ngunjung ke Jako Randau Tua. Minta nuan merik Jako Peransang, nunjuk bala peninggal kita, ya ke Benuang atau ke Bisa Jolok Ati. Terdekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan.
2: Ya, jadi Jako pesan aku ke bala rakyat. Nanti bisi tanah. Tahu yang raja pisang kopi itu lah banyak. Bisi orang tetap menggunakan orang. Bisi makai-makai sehari-hari. Nadai orang nadai ngai makainya. Bakal buah pisang pun. Bikinnya kan. Alah pisang di nadai. Sikit jembok orang sehari-hari. Nadai itu lama hasilnya. Lagi nyamai dia kerja di. Kadang 3 bulan, 4 bulan. Ya bisi hasil ke. Nyalainya. Nanam pisang tu nyamai mimin dan tu manyo perengkau dia kerja nuan nanam buai anak ya keduanya kalau manyo ngai ke ya ngai buai ngai pesai ya me harapkan bala kebisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam nak nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal keliak kayaknya bisi nanam utai ala nak padi. Dia tahu bisik nak beli nyamai. Kira kena kongojuang kerja koko. Kira kan mari terima kasih harga kita kau dah datang kita kan. Mana anda kau penemu kita nanya utai masanya. Tai kopi penting bawa kita baku gaknya. Dia tanya kita. Kira nyaja terima kasih. Mari saya terima kasih ke S2 ini. Dong. Nyaja me terima kasih.
1: Hanya nyarinya tadi nyak operasian wan gimana peningan kita ini. Ya terima kasih mengga ngin cenyantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ngi kami ke sininga atau bala peningan kita ya di kado ke kemarin kan ni ataupun sigi amai ke bisi penguntung lagi ke bala lagi kelempak lagi nuan put ya cenyantan tadi ya. Okey, kami hari Uni Radio Indo PS bertanam tu PS Sarawak mere saya terima kasih yang ngagi nuan cejantan anda mingkan laban mere awak tau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga bak program arah mangsang kita dekat tu baru bak program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke perantai pemisik orang tanam betupe ngabumai terima kasih ya.

Okey, anda baca-baca hari Soilin Ngamaka Nelson Nehru. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita iba perindah ngau Siti agak lagu berdau mendiang ke berita. Atau lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7.5 lemai. Selamai-lamai peninggal, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak ba data kakus dekat di Kemeran ke. Julur ati orang ba sungai Pasien Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal bisik penusa hangus. Itu isi berita. Pengawal tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas bak data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air pak endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapir Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau bak kandang menuanya dan balat berpanggai bak sistem air paip gravity ti rusak bak penusahnya. Ia madah ke pansiak teknikal dia tu benung dipejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuhnya ke nemuai seraya ke gawak limpeh hari tinguluk randau ngaurang ke diau bak data kakus sebelaga. Berbangunnya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngagai RM60,000. Isu pengerusak jematan kampung ngau jematan ulu kakus megak sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai Pasien di Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Yaman madah ke projeknya udah mai pengadang ngagi orang mayuh bak kandang menuanya ting lama tu semina berpanggai bak injin api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah bak kandang menuanya ke disambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawal tinyambung kuasa karan ngagi rumah panjainya disadang dekat tembok dalam tengan pulau lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira RM6 juta dikena berjalan ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih. Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus tidak pelabak ke Pepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Sarawak Forestry Corporation, SFC, ngeletak katurnya, kenaknya ke pengelikun Bala Temuai. Ia madah ke penusah hangusnya nyadi, berpun dari penusah asal, lalu kai ke Tegal, ulah tau ke pengilap mensia. Ia mengkak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai Taman Negara Niah ngambil ke dulu ngulih ke penerang hari upis di berkuasa lalu ngelancar ke dulu penemuai sida nyentuk ke Taman Negaranya udah dibuka baru ilak. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching Sarito tadi. Berbak ngonyak randau dia tu benar diatur ngau E. Borneo ngambil ke ngatur penerbai bilun khas kena mai kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tila. Menteri Nembiak lomba ngau main serta pemansar dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar hari bala atletnya nyangka dekat depan bilun E. Borneo ketegal bilun tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke Bukai. Lebih ngenang pasal pengawal dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami Sukma, ia madah ke pengawalnya lancar diatur. Ia bisi benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion.
Upis Menteri Pengangkut dekat berjalan ke Pansi ya. Dikena ngagak palan dor orang itu belelah tau ke RNR bak sepemancai jalan besar Pen Borneo. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengantang orang di tengah ke jalan alun. Jam ke dia tu nyau ke semua RNR ngimbai jalan Pen Borneo nyak dibuka orang ngati ke diri. Ya madah ke penemu Aribala Driba Bas Mega sama dekat digumpul dikena nembuk ke pansiak tu. Dato' Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembuk pengawal nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya penatai company bus express ke beringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Malaysia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalan bas ke beringkat 2-nya dekat diatur Nintiang Hari lalu dekat bersambung ke kanan menggeri ke Besai-Besai di Sarawak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM. Ari unit pengatur pengerja pengawal perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawal di menua tau ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Aba Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke perintah Mega sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Ia madah ke tahun tu biserti ke cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh di pejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Dato' Sri John Siki mansut ke jakunya lebuh yang kejadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 ditatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngakai palan biak ari menua pesisir. Nyalai palan biak udah diansak sama ngerebut peluang tu alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkah hari batang inisiatif dikena nentu ke barang berguna oleh diagih ngau cara ke bertimpuh, ngagai kanan menua pesisir, ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Opis Menteri Dagang dalam menua ngau kos menghidup, PPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, madah tajak petan bertapi ngau penanggul ba perengkau pengangkut dan pengelantang pembeli barang nang tetap dijaga. Ia madah dikena nantu ke rakyat menua pesisir, tak boleh stop pemakai ke cukup. KPDN agak dekat nerus ke projek ngagih ke barang ke berguna ke menua pesisir dekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket tepung, gula, brau, gas LPG, petrol ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Genak sistem point of sales KPDN maka sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin mansut ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai ke dirandau bawa program Yun Ngan Diarun YFM Bidayah bawa RTM Kuching sarito tadi. Program seberkas prihatin dekat nyadi pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti yang kena pengawak diberi sokong agar apaan orang tip guna ke bantau. Chairman Gerempung Seberkas Pampang Radung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke mayuh macam pengawak pengasih bak renggat komuniti. Program itu megak diatur kena nentu ke seberkas semampai ngemata ke pengelantang orang mayu. Datuk Ding kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tuai umur di Meradung. Berita lomba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak nur berbuat ke piala Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena satu ngau 2008 tila.
Pekitnya diatur Kelab Dat Seratuk di sadang dekat dipasuk bala pemain dat Ari Selampur Menua Sarawak alih berbuat ke dua kategori pekit, ianya kategori Gold Plate ngau Silver Plate. Champion bak pekit nyilak dekat terima prize RM5,000 serta ngau trofi. Pekit itu dibuka ngagai 70 tim ke dulu lagi ngerjista diri. Pekit itu dekat diatur ngena format 5-0-1 dalam 3 renggat round robin lalu ditangkan ke ngau format 5-0-1 dalam 5 renggat maya semifinal ngau format 5-0-1 7 renggat maya pekit itu datai 4 renggat ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ka. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penusa hangus. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1427 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaka Sepengkia Kempen, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timeruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngak pelajar patut berkongsi ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah gunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar kena tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bab menua pesisir. Kelimpahnya megak pemayun lutur bermanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti di mana kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya aja, kes nombor mit di nadai mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sih nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 iti lagu deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9 hari 24 iti lagu semina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban. 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 Arina Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Kanibal Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah ada 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan Pak Dewan Serbaguna Selangau.

dụ là chán, phụng ngọt quang ngọt là tiếp phụng làn điện thì cái sĩ đều ngọt tổ. Bạn khá nghe bớt vị lạ, nên điện kháng mô chùa, sơ ta kênh mô chùa, bọc mô chùa spresa si dêu, pelajar Malaysia. Engkau sejauh tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngegak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, niteka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niak setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak

Merinang kita ngau lagu hari Heli ke malam tu peninggal ya. Nak berasai kita datai pak jam ke penudi awak sada lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Engkanya baru dah baduk makai. Engka baru berenah makai ke malam tu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8:30 malam tu lagi. Bakal selama kita dekat mendiang ke Mainasal. Nintiang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, tang sebenarnya peningat atau ngatai ke Siti Jakograh hari klinik pengerai pakan menuju kita ke Diau Semak klinik pengerai pakan kalai klinik pengerai Ngelik Serikai bisi dekat datai ngagak program nyabut Ngelik bawa klinik pengerai pakan inya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tu ila ya. Inya hari 4 ngau hari 5 tu ila. Jadi kita ke dekat nyabut Ngelik maya tu ila anan ingat mai kat hospital kita lalu maka tahu merus Ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okey, nya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut Ngelik ya pak program nyabut Ngelik ke diatur klinik pengerai Ngelik Serikai ya. Okey, hanan ingat 16 ngau muka 17 hari bulan 7 tu lah hari 4 ngau hari 5 tu lah ya bak klinik pengerai pakan. Okey, jakuk gerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merindang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke Mainasal pukul 8:30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals. France melabangkan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar semifinals. England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Mandarin. Maya audition by minus one, Luan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

Balik nang kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya. Nada iguna ngetan ke. Jadi pukul 8:30 malam tau lagi peninggal. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita berperindahan dulu ngau siti lagu dari Gu Anthony Melikai Pengerindu. Bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam tau lagi ya.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Okey, dia tahu kita mendiang ke main asal Ramban. Jadi orang ke Ramban tu inya nunggu anak gereja, candi anak gereja ngam ke ruah anak numpang hari Sungai Ara Lubuan tu.
2: Agen dengen gerajo ugi di dulo de menyade elinggong tendoang meleko aka likao nabao meruno. Eh kumai aku muntu peciri laki urar sudo. Deh jeliang deh buliang mata melindo iluak ditunjuk jari no. Ambil wang lembuang arwang rago umai inai dino panai tau nenun silame baju daso. Kedua yang imuan perugu batu jana kanyo batu lemah di mata jako batu sanggol tukul tubo. Kedua ya dan juang ngata ade ngagai kayan ngeri kanto dian mea bulia uluan dulo kiko ino bamo ngau giluma laki manang baik pula kelami tadi kepinya kaya panyai rumah panjang panyai meruno ade tawan nyo nyambuan di mua kibang kudo ade tanang ngabang kelinggang bindur mang langit terado kena animang tampang bulo uo budi ditanam dulo ditego dingata dulo dulo muni kudengo abaku tingang nak kungadangnya guntur.

0: Tamahla kita sa rumah agad ano lang tubuyo. Balakang jaway niya lumang panang danyang api kayo. Brot di amalato at salato pinayeng o batutungko. Ram kadala dalam akay lay nae akay naday utay gaseto. Ipa de ana ipa bunga manjang nadae pumbang bunga ada taela nadae pulae amatila jadi batingang jadi ngau guntur batingang
1: Yogi de agen tingen be payoang bentuak kagelae be tiuang Dek minya dek pisiri laki urar tedoang geliang bubuliang mata menjenuang Iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai inae dino opanae tau ananuang kilami baju anjuang Kedua yang emuan perugu batu pucuang mali rampuang besabuang benua peruka tentang Laki lia ia ditanang kakak lingadai kayan ma alatuang Dian ia berita ngebuang perabuang puang pungkang rumah kuanyi imang Baik pula kelami nyetade kepe nyakai panyai rumah panjang panyai bikiluang Ate etawan nyo nyambuan di mua tibang ditambuang di tanang kurang abang penyuang pintu ermang ranang nyerapuang Kena orang imang tampang buluh lawang duli ditanam dulu ditekuang dengata rengkuang rengkuang munyi anak rimawang maduang diparong alubang kulubang nak ngadang

rantai baik dah muda kulo hidung dah cule kapok naik susu dah pukuang budok karena dia bental tacok ngamek lajanya ngararak ngamek bunga labi semedak padah getuai rumah aso temuang lah tuai kampuang itu pangulu dana ukuang di semaleon mai lalu di kesaribu tan di kesabulan mai lalu kadua minggu.

0: Udiri dulu, dulu ati pia, dulu di agen tinggen di tempat bentuk kegelai tengah. De minya de elingguang teduang merima ata alikau na bawa mua. Udiri dulu. Menya de pesiri laki ular sawa de jeliang de buliang mata meda iluak ditunjuk jari lima berawang lembuang aruang akura kumai inai de ino panai tau enenuan kilame baju taya kedua yang emuan pirugu batu tanuak kerusak. Bebambang lima lima digaga akak kecanga ulu hilang. Lak kelia yar tanang kakak ledato nuga ngagaya kayan kanto upa tangkap empat dengah kak kelima. Beamo ngepunga akak sibila daun isang. Baik pula kelami tadi pinya kai panyai rumah panjang panyai meruna ate tawon nyau nyambuan de mua tibang mbak de tanang kurang abang pinyuang pintu wermang lanang nyelengak kena aurang animang tampang buluh muda ludi ditanam dulu ngelilega munyi kengua akak alantang kulantang nak ngadang ngau kunimang
1: ribu ribu ribu at dianta bango patah sangkar kasumo atubo lapa nyari kamacam to laban nino kamayari to ante bajako lasumbuang ajako ang iga laja bujang malaya ang iga ajamo la bujang aluno ngiga lamangi dari baruri ngiga yarengan dari balipan aji hagana bule bule hakuang lapanyae patuang bule ajamo gananyo dago bule nge ngonyo ngle

0: Kalantang.
1: Begini dulu. Agian tinggian berakiat bentuk kegelai bebeliat. Dek aku mai aku menyade pisiri laki urar kimi biat. Eko bebeliat di papan neciat sam cima atau be leka labuh ketika ye sapar di rakyat pala kelekina. Yang kam kelangiat miat terwar di lapang. La de ejeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunjuak jari mimet berawang lempuang aruang pingatiat. Kumae inae dino apa nae tau anenun kilame baju sungkiat kedua yang imuan perubu batu tanuak kerngiat.

Elia yar tanang kaka de ngagae kayan ning riukiat dien mia buliham uluan namiat pirkan mantang bai pulai kelami tadi binyakai panyai rumah panjang panyai bepeliat ate etawan nyampuan de jeriat kebuang langit nya ade tanang kurang ngembang ke selang pintu remang jeriat kebuang langit kena orang animang tampang bulu lihat duri ditanam dulu riritiat munyi terempiat

bunga uji ku sepe gaule de dabara ku aga arame ande ku masian laire ae nyamae ga sepe de unang age da ku ngelae.

kejang. Udah habis kejang. Uji deh agen tingkian mi mata. Uji deh dulu. Dek aku mai aku menyadek pisiri laki urar naga. Dek sige urang.

Kumae ina erino panae tau anenon kilame baju ara kedua yang muan perugu batu tanwa cimpada. Bi pampang lima lima. La kelia

0: Lango Omawang. Baik pula ekelame kita de ekpenya kae panyae rumah panjang panyae betba. Ate etawan nyo nyampuan de mua tibang bipunja. Di tenang kurang ngabang pinyuang pintur mang ningka ningka segala. Kena aurang animang tampang buluh bala dudi tanam dulu licana resa amua. Apa ngabang nak ngadang kubala apa?
1: Baik.

pulau agian pinjen bekaki pinjen betangi bentuak kagelai bekaki.

Ano nun, kilame, bayu, tenggari. Keduayang emuan perugu batu tanuak genali sangkeang semuli tanuak hijang. La kelia yar tanang kakak didat.

panjang. Baik pula ekme nyakai panjai rumah panjang panjai merili. Ate

kan orang udah bilang ayo gini dulu agen tingken betebuak bentuak gelai berasuak gede menyade pisiri laki urar kentang kering muak dek jeliang lebuliang ngemuan batu tanuak pelanuak puan dua kali menjikuak ngeluang ngumang laki lia ia ditanang kakak dek ngagai kayan kanto anu nuak dian ia nebuak utara suak teman tunyuak jari utang baik pulai ke lame tadi binya kai panyai rumah panjang panyai menjekuak de tenang kurang abang kepe nyuang tentuak nigan uduak kena orang nanam mudan buluh si pucuak luni ditanam dulu si cikuak munyi anak ketuao tungguak nyabak si cayuak rumpang rumpang nak ngadang mau.

Warung bang udah kendi kalang ora lang ere yar baru ku ngangau melum bau ada naona ada nao bilaunya ada

Ide engau no oleat tangi jernang anyam tilentang tikaleh dadah rudi yang betempa nyari abgi rantang tua kibujang samut kumang jako cimaya danyi.

Rawa dua ketiga melah mata buruang balang. Ugi dek ngau ngabang buntu laja linga tinge ujang merah buang kajang. Nyak murang berumah di tintiang kaleang guna tujuang merbuang jawa. Nia beger anca munyi geruda biluan terbang. Di tentang obatang tapang sisanga puan turuan namuan labuah nyaya.

Dan pintu merankan tu tunggu darah nyawa kekelah nyabak kecayuak bulan rumpang. Gumai aku bebungguang ke benuang tajau menaga. Puan turuan namun labuah nyayan letai ke sungai telaga. Benar pemandik kumang buju nyelia. Nyak murang telebak ni mata kepak kucara. Atekang, atekang.

tegang uji di dulu. No au na pelaga gitang manos ketukang mulut tetusuk. Rudiang betempa nyari apa rantang cuak kibujang samut kumang dan itu. Dek aku mai aku menyadek rengayong begadong baju betungal lagi hilang kita pu. Dek aku mai aku menyadek bau tunggul nunggu nalah buyang aluan gelumang. Ya murang laki berani udu nempak. Tau nunggu berubah tumang.

mo ba tang tapang begiu? Dan ala nae lebay lebay nungkat kita tae bintang pipelu. Dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau mimuni tunggu serabur petang. Kumai aku bibungguang kebenuang tajau baru puan turun namun labu abri buntu. Ner saya ke sungai telaga garupi manik kumang dayang bunju waram lupai lalai angu.

numai. Udah bilang. Begini dulu, no agen, tinggian mi mata bentuk gelai tengah. Ugi de SIG orang aja liang di buliang IG mata iluak dituyuak jari lima. Biruang lembuang aruang darah. Umbaya inai di no opanai tau anenuan kilame baju arah kedua yang emuan perubu batu tanwa cimpada. Di pembang lima lima. Nalaki semak kita.

Babylon terbang. Betendang batang tapang si sanga. Buan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tayai bintang tiga. Dan

Ugi di dulu pucuang puang carang pimanang jaya lekati. Rudi yang betempah nyari apa gerantang acua kebujang samot kumang angkat dan ini kenyap.

Bendang batang tapang bekantat dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang empat.

0: Kim berkata, kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerja

Mae Franklin gaul lagu kunci hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Beringas 9.20 minit malam. Soalan Beringas, selamat kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi bergulai dengan aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita. Dengar ke kami, Tidak Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami nak gelombangin 101.3 MHz. Pemegang Bandur Nur Kebukai di Serata Menua Sarawak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio WFM ke Semak Endur kita dia. Okey, kita kediau di Seri Aman, pemegang di Sibu, di Bintulu, kita kediau tunggak ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okey, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, takut di Senanyum Malaysia. Okey, pemegang di Menua Luar, selamat dengar ke kami. Okey, kelimpah dengar ke kami kena frekuensi radio WFM, kita mengawali dengar ke kami kena cara online, RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my, gau My TV, macara di kena kita dengar ke WFM 24 jam merindang kita semua. Okey, mari terima kasih mengagai kepada aku. Sam ke sudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belalak berumah jam kereta tu nanti mata kat tinduk ke malam tu atau ke kita ke benua gawak jam kereta tu. Okey, bisa sekedar kita nyak gawak shift malam. Kita ke gawa nangira di Nindur, gawa nyadi driba, kini driba luri, driba bus, driba van, kini e-hailing, kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, YFM dalam segmen kita, Pemerindang Malam, YFM Segulai Sejalai. Ya, ram kita dengar ke lagu hari Marilyn, gaul lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggat semifinals, France melabangkan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari, boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag

Okey, nyam tadi baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kita diberi nama Tetap Bakar Selama. Lagu kita by Alvarez Raja. Okey, jadi mendingan kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan tu ke salam rindu hati, salam jauh malam bagi ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Atau tinggal ke komen kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi danjung kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi berinya sebedau kita berperindang ngau lagu nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke info gayari tu berinya. Info gayari, hari upis tinggi mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Atau info ke di email pemesai UPS tinggi mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, nitiah ke report gayari kena saritu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai tu tadi dalam kanan 12 jam. Nyadi muak ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bas dan nur bakal kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gayari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan. Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngagai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu ti dikongsi ke pemsai Ari Upis Tinggi Mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aram kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu Ari Larry Silas ngau lagu kena beri nama Ngadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekolah Sejalan.

Okey, sekali lagi Meri, selamat malam. Selamat ninya ke kami, Pemerintah Malam UFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu, ke malam tu. Okey, selamat ninya ke kami. Ngena gelombang angin 97.5 MHz. Okey, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkenaan luar ke semak. Okey, Borneo International Cat Festival 2006 atau BIKF dekat diatur minggu baru tu ialah 22 nyentuh ngagai 26/7/2026 ba airport lama Bintulu. Okey, tentu ya mayu macam aktiviti teka tusun program. KBC diatur berserimba hingga BIKF terlap tinggal 2006 Borneo International Cat Festival atau ke Festival Layang-Layang Terbangsa Borneo. Okey, jadi ni tiap ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority atau ke sidak BDA tu madah KBC jalai ditutup berserimba hingga pengawal nyendia ke Nur ngatur BIKF 2006 tu. Okey, ke berengkah pergilah 15/7/2006 yang hari 3 nyentuk ngagai 30/7/2006 yang hari 4. Okey, nah ni teh ke gambar ke di pedak aku itu jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar Kenyalang tak ke airport lama Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu. Ini bagi jalan kenang yang selalu ditutup. Atau ke segi ditutup. Nanti BIKF tu diatur. Aku percaya kita semua penemu. Okey, nyamit tadi. Ngenang berkau-ngau jalan ke BC ditutup. Berserimba hingga program. Atau ke pengawal BIKF. Borneo International Cat Festival BIKF 2026. Nya Siti Info ungkup kita kediau di Bintulu. Kebenar ni ke kami jam ke dia tu ke malam tu. Okey, terus kita berperindang. Ngau lagu Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Jadi, lagu Ukai Luluang tu Siti ada lagu kedekat berpekit barenggat semifinal SCSJ ke tahun tu 2006. Jadi, pekit renggat semifinal SCSJ 2006 dekat diatur kena 1/8/2006 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kediau di Selangau, kita kediau ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ingin mata ke penanyi tidak kerindu ke kita ke BC berpekit bala semifinalis ke BC berpekit ba renggat semifinal SSJ ke 9 ke tahun 2026.

0: Kali Karnival Belia Selangau 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Bat Dewan Serbaguna Selangau.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ya, jadi nyapa tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangau 2026 ketika diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau kena 25.7.2026 berengkar dari pukul 7.30 pagi nyentuh ngaki pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival telah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang yang Kaban Kus Negeri N59 Tamin. Okey, jadi peningat terus tinggal ke kami pukul 10 pagi waktu selama dur 10 malam. Akati ke 10 pagi ni. 10 malam dari kami mak kita tinggal ke berita malam ke ditabur hari YFMI Ban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam tu lagi berita. Okey, kita tinggal ke Siti lagi lagu Ari Richard Lee ngau lagu Aku Di Tempayak. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM Segulai Secalai.

Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahuan tu rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Selamat malam, dia tu kami nak buat ke berita malam 14/7/2026. Awam benong diatur ngau Air Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai peket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tila. Menteri Nembia Lumak Ngumayen serta pemansang urang dagang Dato' Sri Budakari Mdaman Hamzah Madah nyangka sebagai retlit deka ngena company penerbai bilunnya berin dia arif nyampau bilun tindak tentu manyuah. Nanti semak nak cukup kontijen deka ngena company penerbai bilun bukai. Ngenang perkara kesama, kontijen udah nyedia ke diri ngau lancar kalai sebagai retlit dia tu baringgat ke penudi belatih nyangka umbak menua luar. Ia percaya Sarawak dikena kaulia berpekit, dikena ngetan ke gelar champion bak semua pekit. Ngenang perkara bukai atlet Sarawak tinggal masuk sukma ke sekali itu ukai smuti dekang uleh ke insentif tang pemujur dikena ngangkat ke nama menua tu. Dato' Sri Budakarim, madah ke perintah menua berterima kasih ngagai atlet tiudah mujur boleh midul tang sidak patut naka uliah berpekit kena nguliah ke penyulut. Pemujur bak lumak ngomayan ukai semina pasal penyulut tang nempak karakter serta terpantup hati lebih mujur main nama Sarawak ngagai renggat ke tinggi agi. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju ya ukai kena nganti projek ngagak Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan, yau Jematan Batang Rambungan. Tang jalai ngejematannya bisi guna ngutuju ke pemansang tindak sama.

Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezana Nantalingge nyemetak madahka SSLR-1 di pejalannya di projek strategik Perintah Besai dikena bersambung ke Sarawak Ngos Sabah ngaunda nengah menua Brunei. Tumegak muka akses ngagi kandang menua ulu dibagi menua adap kandang utara Sarawak. Tiga nyematan tu merip menguntung terus ngagi rakyat bak kandang menua tebing tasik hari tig mandak ke timpuh pejalai ngangkat ke penglikuan pengguna jalaluan serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Raban polis PGA Brigade Sarawak merekod ke-18 bengkah pemujur nengah sekedar operasi terdapat jalan ke di serata Sarawak berengkah 1.7 nyuntuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah tu mungkur penyampau semua barang dirampas bergas RM19.96 juta. Pemujur te pemadu besai direkod ke di Sibu Miri Bintulu Sri Aman Gau Kucing tinggal lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, gau hotdog, kelimpari store sejuk beku, perengkap pengangkut serta mayu macam perengkap kena nyimpan gau ngagak barang. Kalai semua barang tidak rampasnya bergas RM10.06 juta. PGA Mega Mujur muntan ke pengawak nyeledup minyak diesel di Sri Aman Gau Kota Semerahan timungkur barang terampas 16,000 liter minyak diesel, tangki skid, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkah tidak laba. Kena berjalan ke pengawannya enggak penyampau semua barang terampas berga RM824,599. Dengan ops taring batas awas, PGA Mujur ngiga ngongetan ke sekedar rakyat menua luar titama enggak nadai pemendar, kelimpari muntan ke pengawak nyeludup beras ngau produk daging udah diais tina ada permit sah serta ngerampas lipun bincing motosikal serta duit ngau penyampau semua barang ke dirampas boleh RM783,747. Yang nak berita kita ke malam tu dengannya beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Ya, nak kira induk rumah panjai, bujang rumah panjai, ataukah kita ke diau bar rumah panjai. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen untuk awak pemerintah Malam YFM Malam 14/7/2026 Malam hari 2. Okey, hagi bergulai dengan aku Raja Smoking ke malam tu nyentuh agak pukul 12 tengah malam tu lagi. Lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi lah ninya ke segmen Timang Kerebak Tawas. Ya, dengar pukul 11 malam tu lagi, kita bisi program Galeri Artis. Lalu bekas lama dalam program Galeri Artis, bisi berandau ngau temuai atau ke penanyi ke bisi dibayar aku berandau dalam program kita ke malam tu. Jadi temuai aku ke malam tu atau ke penanyi ke malam tu ianya Eric Abang, okay, siku penanyi. Ari Menua Bintulu. Jadi itu dia di Bintulu. Jadi malam tu lagi aku mai kita dengar ke randau aku berdua dengan cara bertelefon. Aku telefon dengan lumur teleponnya, dengan handphone ya. Okey, labannya jauh di Bintulu dah dia. Tak boleh datai ke konti. Jadi lagi meh kita dengar ke randau aku. Aku telefon dengan dia. Berandau dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadi bak jam kedua tu aku macam sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita bala peringat bak Facebook Wife Mi Ban. Selamat malam nuju kita ke undangan jong komen tau bak Facebook kami Wife Mi Ban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita like dulu, minta kita follow dulu Facebook kami, fanpage kami, type kita Wife Mi Ban. Okey, Anita Nawai, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke pengawal malam tu Meruan ngau likun ku ya, minta main ke lagu Ben Peter. Lagu dikenal merinan dirimpu ngau semua kebeloninya balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sediau. Lalu nuju Nuan Mega DJ ngau bala bukai kepada tindua jam kedetuk ku ya. James Pangiran misi komen, selamat malam DJ Rajes, selamat menjalani ke pengawak. Minta main lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedepai War Rock di Kina Merina Sida Putera Borneo. Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Jupas Lagun. Okay, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos, Davis Stella, Vindu Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polima Siang. Lalu muka nuju nuan DJ ku ya. Selamat malam, tino jenak malam tu lagi ku ya. Okey, tino jenak ne. Okey, bagra unci yang soalan DJ Ajes. Madah ke dia resibu tu request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di kena merindang semua kebagi dituju ngagai Ricky Ribut, James Anyau, Stamos, Davis Self, Mary Bon Martin and Desmond serta semua keberuningnya WFM bakal ke malam tu ku ya, keberat tindu ku ya. Okey. Yen Will mengapa si komen soalan DJ Jazz, angat kami buat semurahan malam tu opiane minta main ke lagu Nuan Siku Ari Josephine Juri di kena merindan terimpu meh ku ya. Selamat jalan ke pengawal DJ Jazz, terima kasih sama-sama Yen Will. Shasha Amanda, hai DJ Rajes, DJ RB, selamat malam. Manah hari kami di Sibu malam tu beribut ku ya. Siang tadi panas amat. Minta main ke lagu Haley Robson, lagu Baduk Kiruah di kira rinang bala kaban Facebook bakal mapping animate Emilia Sam terumah Clem, Clarence Midan terumah nama tu Nenek Beatrice, Juni Ben, Serena Sendai Janang, Sendi Ann, Emilia Richard, Cecilia Kumit, Richa Unup, Stamos, Davis Stella, Peter Tungkau, Kujam, Aida Lobo, Bibiana, Robina, Iba Vincent, Hakim Muam, Mary Bomatin serta semua abah grup peminat WFM Iban, gaul semua pedinya bagai ke malam tu ke ya. Catherine Robin, bagai si komen tu. Semalam Catherine Robin, selamat jalan ke pengawang inuan ke malam tu ke ya. Okey, Aram kita dengar ke lagu lagu Kaban Sampai Mati tang lagu ke sekali tu lagu versi Hesdia Heskia. Okey, kita dengar ke lagu tu Kaban Sampai Mati, mulai dengan kami pemberi nama malam WFM.

Pagi macam komen bahawa Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya sekali lagi terima kasih kepada semua kita kudangan juang komen lagu peminta pesan rindu hati, pesan jauh malam bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, pesan ke sekali itu datai dari Mary Ubun Martin. Salam DJ. Madah ke diri dari Pujud Adong Miri. Selamat malam menuju semua. Minta main ke lagu hari Remjana Pulai ke Sarang dituju ngagai Zilahani, Emilia Mi Richard, Sindo Nedi, Indo Kinawit, James Sanyau, Michael Elmi, Peter Tingkau Kujam, Biana J. Agan, Eric Jang Daniel, Stamos David Stellar, Femegah Jupas Lagun, Najulina Bugis, Roslia, Serina Senajana, Magrai Unciang, Iba Vincent, Shasha Amanda, Roy Kuang, Sojo Somarino, Alex Deltabina, Watabarau, Dublin K. Baja, Catherine Robin, Ibaran Maki, Pelimasing, Rachel Merikan, Mary Jalo Ujo, Mami Abang, semua aku yang harap kita perindang. Okay? Komen ke sekolah itu, Ari Alin Empanit. Semalam di Jiraja, selama jelai penyawa, menah gara kami di Miri malam tu, minta main ke lagu Menyadi, lagu kedebai Masterpiece. Kita merindang balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, abah sebaran dur sediau keberoninya radio jam kini tu kuya. Ready sabai mengapa si komen tu. Soalan di Jiraja, selamat jalan ikut nyawa bakal nanti malam tu terima kasih. Okay, Richa Unop, selamat malam, selamat jalan ikut nyawa. Main ke lagu Sylvia Banyi, lagu Diau Ketegal Sayau di Kedah Merindang Belakaban. Kesuah nuju pesan meh, nuju Nuan Mega DJ pesan. Nama tu ngarap ke terperindang. Oh, ngarap ke DJ terperindang. Yang madah kediri hari jalai simpang semunjan. Okay, Agnes dan Robin, soalan di Jajes. Selamat berjalan ke penyawa. Berita kami di Miri malam tu mana? Minta main ke lagu Anderson Nyalai, Berai Nganti. Dikina merina terimpung semua keberatian duat ke malam tu. Kaya ngarap ke mujur dalam semua pengawak meh. Ngegenuan DJ ku ya. Terima kasih. Okay, Juni Ben. Selamat malam, selamat jalan kembali awak. Minta main ke lagu hari David Till, Nuan 92, Nikita Merina Terimpung, semua belakangan Facebook, Indo Kenawit, Shasha Amanda, Bangi Manduh, Doria Kloni, Zarina Jantum, engkau semua peningnya, meh kuya kebenarannya, YFM, Liza Wati Abdullah. Selamat malam DJ Rajes, angat dar kami di Julau malam untuk kuya neh. Okey, minta main ke sebarang lagu meh di kedai merindah semua peningnya YFM ke berau tindu ke malam untuk kuya. Mami Aba. Okey, selamat malam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Bakal ke malam untuk kuya. Siti lagi komen tu sebelum kita dengarkan lagu. Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua peningnya YFM Iban, selamat jalan ke penyawa. Manah serta angat malam untuk Bak Sri Aman kuya. Oh, manah serta angat neh. Sambil gawak tu ninya kenuan, terima kasih sama-sama Roy Kuang. Okey, selamat ngelajar pengawak kenuan ke malam tu. Oh. Okey, kita dengar ke lagu Josephine Jury. Tadi bisi lagu peminta. Madah ke kan ninya lagu Josephine Jury tu, lagu Nuan Siku. Okey, kita dengar ke lagu tu. Pemerintah malam YFM. Okey, segulai sejalai.

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026, Renggat Semifinals. France melabangkan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar Semifinals England bersatu melawan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag

0: na pamaagi. Deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri. Music Iban.

Corona Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit Bintang Baram Rikata 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Kat Jelemang, gaul lagu ke diberi nama Joget Buah Peria. Mai jam kita ke dia terdengar pukul 10.51 minit malam. Terima kasih dengar lebaran kita terus segala sejalan ini ke pemerintah malam YFM, okey? Jadi, anda ingat bahawa sejam ke penudi lagi pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam, bisi program Galeri Artis. Okey, aku Mai teringat ke Randau bergulai gau siku penangi hari menua bintulu. Okey, ianya Eric Abang. Okey, yang jadinya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban. Ni bagi komen kepada baca ni. Ellie Spencer tu berdau saiku merahkan diri Aris Pawah minta main ke lagu Igu Anthony melegai pengerindu di kena berina terimpu ngau semua peringat kebukai ngerap ke belak terperina me tidur jenak ke malam tu koya. Okey, ngumbang cundi selamat malam DJRB, selamat berjalan ke penyawak, selamat lama gak. Okey, Luisa Lenguti, soalan DJ. Selamat berjalan ke penyawak malam tu. God bless you. Minta main ke lagu Utai Orang. Kuih ada kena merindah semua belakangan Facebook. Ngau Kamis Rumah. Bak Sungai Lemayung Bintangor. Ngau semua mendengar YFM. Mary Jalo Ujo mengapsi komen. Minta main ke lagu Lin CK. Nuan Nyukat Aku. Ngau Pemajik. Di kena merindah terimpu. Pemegi Ara Arelin di Upsi Perak. Adam Holyfield. Riva Davia Grace, Mary Ubermatin, ngau pesannya, selamat malam tin dua jenak ke malam tu ke ya. Okey. Lagi benda ni bagi komen kepada dibaca tu. Okey, Boniface IFP ya. Selamat malam DJ Madah Kiri Aris Lepin, minta main ke lagu Kalih Kepulai di Baik Orang Jana. Jonas Tulang, selamat malam DJ request lagu The Crew Nada Agi. Doubling ke bajam ke si komen. Mana hari kami berbatu 15 kucing serianku ya. Okey, jadi nyak komen abah Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita kudang anjung komen lagu peminta pesan jauh malam abah Facebook kami YFM Iban. Okey, sebentar kita mulai dalam program Galeri Artis bukulah enggak tu mai ke malam tu inya Eric Abang siku penanyi Ari Robin Tulu jadi tu dia Robin Tulu. Kita dengar ke lagu Ari Kelemayang Band lagu yang diberi nama Anuan Berulah. Okey, terus tinggal ke kami, pemerintah malam YFM.

0: Inyaka, Galeri Artis, Nintia Hari 2, pukul 11 malam. YFN, sebulan sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Sebuking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bah sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi ke udah di semaya aku tadi, beranda dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bah arus telefon kita ke malam tu, jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bah arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okey, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke dini kata kenya penatai asal Nuan. Okey. Jadi ngunya minta Nuan madah ke penerang diri meto au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sigit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
1: ni.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abakku segasari apakku segera berasari pasai bon sibu. Nanti makku asari temalat suang. So nangga temalat suang lah. Jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Taban sigit berpindah lah, menetap,
1: lalu
2: terus menetap itu lama dah.
1: Oh, okey, ya, jadi nyak ya, teman aku ke sekali itu nyak Eric Abang, tau ke di kanggau kita, Eric mana?
2: Iya betul, Eric, kanggau ke Eric aja.
1: Yeah. Okey, Eric aja. Okey, jadi terubah tu, terima kasih Eric, laban oleh ngelimpang ke diri, meri awak nuan ke malam tu, tajapan nyau jauh malam tu nih, nanti yeah. Nadai program tu tentu ya nuan udah tinduak nih.
2: Selalu ialah
1: temu tidur.
2: Nanti nak anggap pengawal bukan saja tidur.
1: Oh, okay. Oh, jadi menyingkiran tadi mungkin Nuan tahu disebut nang segi asal Ribintulu ditatau dia.

0: menyukur laban kita segi udah dia aja nih Eric.
1: Ya betul betul.
0: Oh. Okay Eric, jadi nyame sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku. Mas ya, maknanya direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tentu juga ya, aku ke minta nuan nusi ngage bala peninga tu Eric ke benar ninga randau tua ke malam tu. Minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta tuan berkongsi ke bala peninga ke benar ninga ke program galeri artis kita ke malam tu Eric. Okay.
1: Okay. Begini ni aku ke madah ngetik hari segi kini jemputnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
0: betul ni okay. Mayan nuan ke kira ke tahu disebut kita serius atau ke ni mayan nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
1: okey nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku segi aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit dah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang artis berlagu, cuma yo kan artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, tangga tak hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya nanti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi minit sebab aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat selalu danjuang bala cigu bertanding sampai aku belalai danjuang bala cetok bisi kisah lucu mimik lah sampai nama tu dianjuang bala cigu bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar
0: kira-kira ngadai minta pemendar area apa indai ne
1: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei ni dia ke mayanya nama aku bakus skuba Brunei laban apa aku kerja bak Brunei okey udahnya tok yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTB umur aku 11 tahun kena aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kena
0: ketiganya Nuan udah ke nyadi Johannya bisi nyari ke Nuan Brunei mainnya nadai
1: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
0: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tuh jadi pengingat manis nyana Rick
1: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik adanya
0: artinya nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric
1: ya betul
0: okey al Eric
1: udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihuran semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu sampai aku study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding berlagu semua pasal aku nguji barulah bertanding berlagu kulu kilik dengan orang bertanding berlagu until boleh masanya aku bertanding berlagu sigi surat khabar banyak lah.
0: Oh, yang surat khabar pekiat lah.
1: Ya pekiat, sigi pekiatnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kenyak. Masanya pekiat, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sigi syarikat, sigi syarikat Irama, sigi syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya. Sigi benong ngiga artis. Sigi ngiga artis. So, uji bakat lah. Uji bakat, lalu udah uji bakat, mayanya bapa ikut artis lah, bisik. Nama tu diuji bakat sama. Aku tadi aku dengan bisik siko lagi artis Eric Chris Ben Paula dengan bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak diuji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company Diatok sampai ke Diatok lah.
0: Nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke dia tu Nuan udah bergelarnya di recording artist minggu kedua tadi Nerik.
1: Ya betul.
0: Jadi nya meh remit nang yang udah mayuh pemujo di oleh Nuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
1: Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak bulan ada
0: ya. Segi ada bertanding menyukuran ya.
1: Betul.
0: Okey, Al. Agi dikingat ke Nuan, Erik. Laban Nuan madah ke Nuan tu ketika nyadi recording artist mulai nyo sidak syarikat Irama disebut Nuan tadi. Bisik ngerekod lagu Nuan kau sidak mainnya?
1: Bisik. Bisik. Lagu masanya, okey. Nanti Nita ke betul-betul single debut menyukur madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
0: Oh ne.
1: Ya, itu pun bisa lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agi kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh, kau ya? Lagu sapanya? Lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagikan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat first lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpung tajuk lagunya ianya Nuan Seputku
0: Nuan ke uji bakatnya udah bisit katanya music lagunya digagak Nuan begini
1: Nadai okay, aku menyanyi ke akapela aja begini depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kau yang madah sesuatu yang barunya di uji bakat boleh nyak dah lagu nanti nikah lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyelaba lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuga ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpuga ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada syarikat Toke syarikat Iramanya yang merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu cuba dek menyanyikan lagu tu masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia merek aku demo bahasa Cina tau betul tak perlu lucu bahasa Cina aku nanya ayah okay nama lagu tu nak nemu ku nama
0: lagu okay, Cina
1: lagu Cina ia menyanyikan lagunya lagu Cina udahnya ia ngasuh ku nama tu nulis kedirik lirik
0: ngalih leka ya ne
1: leka ya kekak ya tadi aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dia mari aku jalan cerita aja nama deka bak lagu tu yang mada ada tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan tapi nyalah tadi aku try Nguji Nengkebang lagunya tadi.
0: Okay.
1: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 saya tercalon ba nama tu anugerah sigi anugerah agama sanya.
0: Okey Eric, rindu kuninga pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk kenuan udah bergelar recording artist teke penanyi dia tu ne. Okey Eric, tu ngetun lama tau ninga ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
1: Boleh.
0: Lagi nak cerita pasal lagu tu au.
1: Ya, lagu lagu rancak ke boleh.
0: Okey namanya aku main ya lawan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
1: Ya betul.
0: Okey Eric, tu dengar ke lagu tu dulu au. Okey jadi okay. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Brinya, laban lagi terus ninyaka program Galeri Artis bergulang gau Eric Abang ke malam tu. Benda nganti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninyak lagu kati tajuk tadi, Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban hari pemayuh lagu Nuan atau Siti hari lagu rancak Nuan ni Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Tok kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sering lah lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama, nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita sikok tu pasal nama tu hubungan dengan sikok tu. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. jegak.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang jegak. So aku ambil sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu uji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang jegak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak ni minta puji mimit ya. Confident level ya bala nama tu ya rasa semua indo nama tu suka ngoya.
0: Akhirnya okay,
1: kebekanya lah ya.
0: Ya cerita dalam lagu Bulan Jai tu tadi ni. Okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10.
1: Mentok ganti tulak lah eh. Termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpul kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-ketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pulirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pu tu ne begini nakak kedai tu segi nadai ngena ketika himat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kedai tu aku
1: so far bisa dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisa ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ
0: siapa kini
1: ke satu lagu bertajuk Nuan lagu tajuk air Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak. Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala one of the composer yang sikit dah ada kelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga gig lagu yang dah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay Eric laban tadi Nomadah laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah nak agak Nomadah diringat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peninggal atau nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne ni bagi lagunya deh Eric aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sarito nya
1: bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul meri satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak apa, kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang ada, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya dalam Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ya bisa ubah serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi aku Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya banyak lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya lah bagi bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Okay, laban nuan kenusi kau ke lagu Ayas tu nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak kau tu. Okay, Eric tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi kau ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ingat ke dulu lagu Ayas kedibai Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: dengar
1: hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan ngau kumpul kehidupan.
0: Yeah.
1: Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as an artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku lawan orang yang paling rapat dengan aku nu aku bercerita, nu aku bersadu, orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya, yang mayuh nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So ya nadai. So ya betul-betul beri kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan ngambil ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang berkaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuh. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Rick ne
1: ha. Okey, boleh ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Rick. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerintang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan bisi pengawal bukan di kerjaan nuan minta nuan bisi atau ke nerang berkawal ngonyak tu Eric
1: Al. Okay, Eli. Soalan yang paling mayuh orang nanya okay, mayuh orang kan nemu okay. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira begini lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak minta dek laban menyukuran tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau ngenyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nganti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloi engkau Meswai Franklin Saran because bak penemu aku aku adore diorang sedua yang mampu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya memang hari subah-subah sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Ah betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai dia tahu Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis ribai, yes, artis ribai, aku Arimit, sikit dah biasa dengan lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, dengan sikit artis yang aku idolakan sampai dia tahu, laban yang pun clean image, munyi korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya,
1: nama.
0: Okey, ya hanya di Nyameh, pedanyi tiri kerindu ke Nuan tu. Okey, kan hanya Nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyi ke Nuan tadi, Nuan tu ukai full time jadi penanyi. Begini Nuan tu, bisik kalak dengan orang katanya kelas vokal, atau ke ni dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita yang pun vokal ke toko bisik kalak dengan orang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisik kalak kini Eric
1: nganti kelas ngadu lekal lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyaloi itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya ya suka madah ngai aku ya aku nak boleh lupa yang yang Jeffrey Nyaloi kalau madah ngai aku setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakok lalai jakok silup gue madah padanya dalam jakok silupnya ya bisik penceritaannya agak anang kalau direct menceritakan lirik lagunya ia bisa itu yang ajar aku lah masanya ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya
0: aku agak dia lah,
1: ya agak dia betul-betul agak dia aku masanya dalam umur aku 20-21 kenya ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang something like that udahnya nanti nama tu kelas vokal bisik
0: deh.
1: Memang bisik diajar secara profesional bisik sikit bisik ngambil sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10-12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai badala industri. Tapi munyi aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh laban Nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta Nuan komen ni miat ni senentang industri muzik Iban jam gitu. Begini Nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba zaman-zaman zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba kesida Anderson Ngalai, kesida Stella Philip, kesida Roslina, Nia Michael Jemat. Zaman-zaman suba sida ibu panggai kepada bakat dirimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur dalam industri. Lalu suba kan zaman suba kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal sida yang Michael Jemat, yang Jepri Nyaloy tadi, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagek balang-balang artis. So sida-sida tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sida yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenih cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngangkat lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Maka sidak YouTube, sidak TikTok dia tok melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Ujung
0: jari makin luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pan kira ke kira ke meri impact positif meh, kira ke makin mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah kumada sayau. Zaman detok sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tune lagu. Berbakat ngadu tune lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post ber YouTube tu mayuh view tadi. Nama kubah lagunya tadi enda diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak betul, kita. Betul.
1: Betul kan diberi kadang, sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana? Dinya lagunya mana? Nyebut batu diri. Saya lagu tu nak disada ke penyanyi mama-mama kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju ngaku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sidang AI tu digagak sidak kediri dikompos dan lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nada perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibalik sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi. Bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tok manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai bakal AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana mene Erik?
1: Betul.
0: Okay Erik, give me jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku Kamainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah gak, kita dengar. Kira ke mulai pengingat, nih, Erik.
1: Ya.
0: Okay, Erik, kita dengar ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okay, terus dengar ke kami, Galeri Artis YFM.

0: Oke, Galeri Artis WFM lagi begulenggau Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Oke, Eric.
1: Hai, halo.
0: Oke, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu Eric madak ke bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu ke sidak ya gak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Ha. Yeah. Lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bangsa iban mana.
1: Ya, betul. Uliah.
0: Oh, okey. Ya, jadi nyoka datai ba pengunjung randau tua tu Eri lebar jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit dah gitu. Okey, jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik te bantu Eri kau?
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti di satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain padanya tu memang hari subak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya. Tadi harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, yeah. Artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya, betul-betul impian ku mama. Selalu aku ngau kawan-kawan ku mada, oh, uji aku kan berlagu buat pentas SSJ. Yeah. Tahun lepas mada orang berlagu SSJ. Aduh, one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramada, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke, nyamnya bisi peluang, udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisa rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. Jadi nyam Herik minta nuan ninggal ke tanya tu kira ke jaku pesan mengagi bala kelebih agi bala nembia tu sedak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu tang nyam tadi agi malu-malu bedawati ke ngerikut lagu kini tu ke bedaw bisi nemu kini tungak ku yang sedak tu ke ngerikut lagu kini ke ngagak leka lagu kini yang kan nuan bisi jaku pesan dekat ditinggal ke ngagi sedak tu Erik.
1: Okey. Pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak, bala-bala aneh uncle kita tok kat bejaku dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat. Okey. Perjuangkan nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat ngagi kita tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti music yang tadi kan udahnya dia tahu mayo sumber kita mayo rujukan bekeni cara kaknya nama tahu nulis lagu bekeni cara kaknya ada ke lagu bekeni cara nama tahu mengeluarkan suara ngau betul vokal yang betul nanti dia rasa dia minat teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul aku setuju ngau seteng guru vokal semenanjung di pemayu bercakap mayu kami selalu cicat ngau guru-guru vokal aku bisik ngalah dua tiga ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup. Anang peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakut terima kasih ya jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengop lagu tu Eric.
1: Okey, aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ingat Facebook, sidak kadang-kadang ingat. Oh, Nuan tadi ke sano, minta sorry sama mamai, ku you nak ingat, you dah tuai merti ya, aku nganok sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang aku terabun bah. Ya salah kita bisa rabun untuk pedis mimit. Okey. minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lejuk support aku, selalu nanya kamu ayah Kak Pansut lagu baru Eric, sabar. Okay, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru. Okay, terima kasih aja kita semua, kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lejuk nebah lagu-lagu aku. So terima kasih aja kita semua.
0: Okay, Tok, kira-kira ngawak ke isik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di follow bala peningat, bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. Sige-ge yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif bak sikit Facebook je lah dia tu, Eric Agustin Abang. Udah nanti Instagram aku Eric Abang. Udah aku bisa thread gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sikit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai bak mujung randau gelar artis nyari cuma singenuan Eric. Laban uleh
1: okay, terima kasih DJ Laban sudi nyemput aku berandau ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Dwight Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ni.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric. Semalam.
1: Sama-sama.
0: Okay, ya, jadi nyapdinya tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis nangkan ketulah. Okay, bye-bye semua.

0: Lai Sejalai Ngau Kami Pak YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merina Kita Ngau Lagu-lagu Piamaga Bekusi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai
1: 12 Tengah Malam.

Jaku tisiru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat telemi, bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titiringat, maya seput tisendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisino. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap padirimpu du diari lah. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti munyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambi ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, lingkar kami WiFan segulai sejalai.

0: Cabanacu.
1: Nicabanacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bising mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2006, Amir FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafa Madrid. Maya Audition by Minus One, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah

0: Suliak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bising mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu baga toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Dengi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Palat Nar Genatai Kepengirawati Ngagai Perintah Serta Megak Balan Rakyat Papua Tu. Nama Kebuah, Karatu Palat Nar Ngerekai Kemayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Layan Dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura. Bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali kebal dalam, tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, Nadai Medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sebarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jemaah kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti ulih ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: kita ngali hari pada lemai pemerindang malam
1: mai kegulai kegulai.
2: Isi mimpi katnya di penanyi tok meh peluang luar Besri main ngebaram Regatta 2006 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Madrid. Maya Audition by Minus One, Luan Po. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Jun.

0: Ngagai bala kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kami suka yang spray nya harga subah muda harga 5 ringgit na biar 2 ring na ame nangkap apa iku dek ngok to to bekas anggol suma dan mau kami suka darah kami suka ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kain to pengantar kami suka nya kami tu suka nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang ke nanya dini yang kami peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidai ia kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Tawas.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition, by minus one, luan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
2: Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sing ngami. Laban kami hospital perintah ko kitai. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambi, enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Ambiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Madrid. Maya Audition, by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Napa nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Ah, mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai seneka hati.
1: Hah?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betul nu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nyatuh cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah tunggu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

Visi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23

0: pukul 8 pagi hingga 12.30 hari Bak Dewan Suara Barang. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Madrid. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu nak.
1: Kaja kok goodbye tau ianya leka jako nama tau ke leka jako noun. Lalu reti leka jako goodbye tu ke satu ianya jako disebut lalu kita serarok. Nyalai suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat serarok, selamat lemai, semua tai ke bakanya. Disebut lalu kita nyap serarok. Lalu ke kedua nyap serarok ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke betara bisik ngau nuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti ke rekod terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat ke menyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a bottle of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: các khi nít đều mà phải gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tina ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nga istat. Yip dak non taya keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hero pai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula dan susu pekat manis buat secangkir air hero.
1: Tiga, minta korang kegulah tak ke susu pekat manis mayan mudar air hero pak kedai.
3: Empat, persoal dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hero tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu umdewan. Pesan tu, Ari YFM.

0: Belum.
1: Why fam?
2: Mek nak berus nanti agak sekali agak kita nganggap punya lah tuan gay kebet yang luar ya aku ya agak sepan nak takut.
3: Minta ujap sebunya uman ke kalau aku titik tau.
4: Aku udah tuh apa aku telanjain dia. Petua aku apa aku. Aku ngeriat kutai diri lebih aku tau sunan. Aku

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi segulai siale baru kita bawa penggera pagi YFM pagi hari ketiga kita sari itu hari ke-15 kita udah nyingkang bah bulan 7 tahun 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu kita itu tadi Dani gawa 7 melalui via mega julu ati ya ke baru. Lebana selamat pagi balakaban semua nyadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi nanti kita lalu perangsang meh diri ngau semangat pagi ti ngasuh kita ya regas agi nuar ngerja pengawa ya kerka diatur kita sepemanjai Ariato lagi lalu pihak pegang dalam kandang 6 jam sebelah itu tadi hari pukul 12 nyentuh ngegai pukul 6 pagi itu dia tindu malam kita udah dia timang kami di pelandai asuh jena agi balagu ti udah dirintai ke awak timang kerbak tawas pengelama 6 jam lalu kelimpah harinya mega lagu tu endang ya kena merindang lalu pia mega ngulu bala ya ke gawa shift malam laban ke gawa shift malam endak ditinggal ke kami laban ditia ke semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua lalu nyak meh ngarap ke depan lama kita boleh kenyap ya ke mana.

0: Tapi diri Bugulai Gaora Bang Christian Arya Gereja Methodist.
1: Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 15 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai Arya Gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita dambi hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagi 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu kuya mayuh bengkah atur seruran majak besampi lebah kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngambilkan kami ulian nusui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngambilkan aku ulian nerangkan misteri nyak bakal dipatut di kerja aku kita nak ternak pintal lebuh kita begulai ngeurang ke bukai orang Kristen oh kita nak ternak pintal lebuh kita begulai ngeurang ke ukai orang Kristen ngenak semua peluang kita awak kerja kok kita seruran badas serta ngenyamai ke hati orang ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang baca kita ayat 12 ngau ayat 13 ipe paras ianya siko raban kita empung kenyadi ulun Jesus Kristus ngirum ketabe ya seruran bebenar laman besampi ke kita ngamik ke kita nyadi orang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Ta'ala laban aku bersaksi madahka ia udah bebenar laman bekerja ke kita ngau sida ngau kesida di Laodicea ngau di Hierapolis lu tua kristayau ke kita ngau Demas ngirum ketabe ngagai kita nak menyibaca ribu kudus kita awak ke Tuhan merkat ke jaku ya amin sebedau kita ini dengan jaku Tuhan arah bersampi semua kita Tuhan adalah talapai kami begitu kami kat ninga ke jaku nuan nyalai buka pikir undiang ngapragam hati kami sekali dah lalu berjakup menuan Tuhan ngagai semua kami ngambil ke kami tak nemu nama perkara tidak dekat dikunci kenuan ngau semua kami bakal ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin jakup Tuhan toka batang padamu kak dikunci kaku ngau kita pagi itu ianya pasal bersampi pengering kedatai hari Tuhan dalam baca buku kudus kita pagi itu kita ninga pasal jaku Rasul Paul kengan siak sida raban Kristen di menua Kolose seruran majak besampi lalu berjaga lebuh ke besampi serta meri sampi terima kasih nama kebuah Rasul Paul ngasuh sida di menua Kolose seruran majak besampi laban besampi itu siti ari senjata kedikena kita orang Kristian nyaga diri arikah dialahkah penemu sitan bala menyadari dalam nama Tuhan Jesus besampi itu retia kita beranau ngau Tuhan serta sampi itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan lebih kau kita rapit ngah Tuhan, nadai penemu kena menuku pulih ngaleh ke kita. Laban sampi itu tadi kena kita nyaga diri empu.

sebarang utai ke nak Maluku. Lebih lagi sampai itu dikena kita ngering kaki penghidup roh kebisik dalam kita. Lepas nanti penghidup roh kita lemi semua bagi dalam tubuh kita dekat lemi magang. Tenganti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering magang. Mayuh contoh diberi ngagi kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi. Semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita. Kita medak dia tu menyuhutai kena menukunya di dalam penghidup kita bak dunia tu. Utainya nak boleh dalus ke kita ngapenemu kita ajak. Kita mesti bisik Tuhan ngau kita. Kita mesti bersampi minta Tuhan yang merik ke kita penemunya, penemu dalamnya. Kena kita mutal ke semua utai kena menuku tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi. Nama kebuah lebih banyak orang dekat ngacau kita, lebih kita kak mansang dalam pengarap kita. Tu nunjuk keretinya semina sampi ajak oleh nyawab kita muju dalam semua penghidup kita badunya tu. Lalu sampi itu meh keseruran mereka kita penghidup ke sempurna. Pengujungnya bala menjadi ramai kita selalu bersampi ngagai Tuhan. Laban sampi bisik kuasa kena ulih diperbanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu. Sampi tahu nyawab kita kering dalam penghidup. Bagi aku, aku dah bersampi ngagai Tuhan. Aku berasai lantang hati. Laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku, lalu aku nak takut. Tuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kiat. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami ke dia di menua syurga. Terima kasih Tuhan ke jaku kudah dikunci kenuan. Mau semua kami ke pagi itu yang nyak pasal sampi. Nyalai saup meh kami. Awak ke kami Tuhan yang nyak seruran bersampi ngagai nuan. Lalu awak ka semua kami tu tadi bersaup meh bersampi ke pangan diri ngambil ke semua penghidup ngau pengawak kami muju magang yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan dua jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh ramadang buluh parugan berintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ngiga ikan.
7: Why Dani why? Oh why Dani why? Dani why?

Jaku prangsang kesar itu. Semua kita bergawa bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah de kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenya menggat tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paling ameh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang ngasu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita endang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih menti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya enggak ora bukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi ari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Ringout semifinals. France melabang dengan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City lagi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
2: Aku Rabia Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, Seratunai Kita Sampal Datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali batuk diatur, ngambil ke ngemlia mengambil penerang negara bandar niak setengah tangkus, engkau peluang gawa kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

penau serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademik tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengalan dia tertentu.

0: Sebagai Karnival Belia Selangau 2026, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan Bat Dewan Serbaguna Selangau.
1: Info Aktiviti Wine.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Jadi kalau banget nak seluar seempatnya baki atau karuak hari rupanya waparai kita temu mati ingkelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dibai Pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi lagi lalu ke peningat hati mending ke YFM bak penggerak pagi. Lalu mari kita berhati ke berita hati BC di pedak aku bak Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu. Ke alai kemari, empat ikau hari menua tumpu di pelabak ke BC enggau kes curi bak nur pakian kereta bak jalai petanak kena 11 hari bulan 7 tu tadi udah mujur ditangkap polis. Jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pelilih menua kucing dari ACP Allison Naga cabut bak penerang berita ya. Jadi ia madah ke bak tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bagian siasatan jenayah daerah BSJD ini upis polis bagi pelilih menua kucing udah berjalan ke operasi itu. Lalu semua suspek tu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku induk ke bumur area 22 nyentuk ngagai 27 tahun. Lalu bak tangkap tadi polis sudah rampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu tipe bincang di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benung di pansiak tadi. Lalu pihak mega ba persa air kemik tak ke urine test semua sudah terus ditemu positif berkena ke dadah. Lalu dicek ke kes penyalahia ke sebeda tu dia sudah tu tadi bising membuat rekod inya tadi ba penyalah dicek ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesihatan ngau pihak mega bisi berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953. Lalu siku ari suspek tu tadi status wanted person tak ke orang ia ke pemadu di 3 jam ia ke datuk jadi sida tu datuk di reman 4 hari nur mantu kes tu di atas. Lalu nanti sila tu tadi ditemu salah dia sila tadi boleh kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun. Lalu pihak mega boleh dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit. Jadi semuanya ia kebisik info berkawal ngau kes tadi tak boleh jadi saksi berkes tadi. Diminta berterpun ngagai bilik gerakan IPD kucing bahan nombor 082244444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke Semak bak nur kita diau. Nadai kompromi bak orang ya ke ngerja penyalah. Jadi ana takut nanti kita tu tadi bisi atau pedak ke penyalah ya. Jadi bak mau mata kita ngeriput atau tu ngagai polis. Apa bisi sekedak kita tu tadi kelalu nangi ngai ke utai tu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu. Apa nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyau merangsang sidak ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namu jarak mesti dah ya laban yang murah takut ya dah jadi nanti kita kenangi ya. Okey, jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tadi tadi nak betul di pedak kita terus report ngagai sidak ya ke berkuasa. Jadi ada satu lagi kami dikang natai ke pesan berat yang kami dikirim pening semua ba email kami YFM Iban ngepem ga nombor WhatsApp konti. Okey, terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sebelum kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi ditulis kita tadi nyemeta tau kena lalu ke safety mega ha ngai ke utai ke disebut kami tadi nyengkanya bisi sawang tau ke bisi natu nyemeta di dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musi lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey, jadi sudah natai ke pesan ke pagi tau terus berpenang baru ngau lagu Arya Lily Steven pagi tau terima meh penampak dilindung dua hari penggerak pagi YFM terang di dina basio kanis kucing itu berikut.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakanya. Bah, bakanya aku kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengetahui ke pesan berarti dikirim peninggal kita bahwa pengarap pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke diau ba belah hatirnya semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke diau ba Nangga Kumpang, Rasau, Kumpang Pawah, Kumpang Langir, Danau, Kelampu, Ngau Kebelayan, kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Munan Anak Ubuang. Jadi pesan tu tadi mendah ke Munan Anak Ubuang. Munan Anak Ubuang tau ke apa ember, tak imbal. Udah nadai laluan niang Munan Anak Ubuang. Niang Munan Anak Ubuang tau ke apa ember, tak imbal tau. Deka dia senggai bala mayuah malam tu, malam bertiga, 15 hari bulan 7 baru mah ringkai sermat engkelili sebelau ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ember tempu ba nombor 0132235664 2. Nanda baru isi pesan ke dikirim ember ke pagi tu pesan merahkah paya ianya tadi Munan Anak Ubuang. Munan Anak Ubuang tau ke apa ember tau kimbau udah nadai lalu niang Munan Anak Ubuang. Niang Munan Anak Ubuang tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 ba rumah ringkai sermat engkelili sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batu lalu kan musil lagi tau bertanya ngege ember tempu ban nombor 0132 35 66 42 lalu ia kedua tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy Anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Penusah Rabat bakal bala barumah Tama Nangam Lupa Rumah Muluk Keluar Rumah Majid Tenggelat Baru Rumah Agus Kawit Rumah Semenah Tabau Rumah Minggu Keranggo Ngau Piak Mega bala kabar belayan ia ke diau ba rumah Albert Kadir Munggung Bawang Rumah Gentiang Pelai Ulu, Rumah Jugan Mendas Baru, Rumah Budak Sungai Anak, Rumah Intani Sungai Melak Kaki Wong, Bala Rumah Jimmy Umbul, Liduang Kaki Wong, Pemuga Rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong, Rumah John Edward Adrau Kaki Wong, Rumah Wat Sedien, Sebubu Ria Kaki Wong, Kepelayan Kedia Barumah Daniel Kawit Bunsi, Rumah Berarik Kedap, Rumah Duat Nangasam, Rumah Untan Tanyu Sikup, Rumah Suli Plasu Urban, Rumah Spencer Mulu Temuduk, Kepelayan Kedia Barumah Kerbau Lubuk Payang, Praja Dua Barumah, Rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, Rumah Dara Remias Ulu Luau, Rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, Balak Kedia Bar Tanjung Perpat Kabung, Rumah Milain Pelai Ili, Ngau Piam Gak Kepelayan Kedia Bar Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Debak Ngau Pengulu Michael Daji Kedia Ba Empayang Ruban Libau Anak Lasa Kedia Ba Wong Besi Krian Satu Juliana Nunggu Anak Anthony di sebarang Alain Rodiau Setelah Kepabelayan ia kenalah dia rintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi medah ke Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kenal oleh satu tu tadi 13 hari bulan 7 hospital 100 lalu niang Stella Runya Anak Jimmy. Niang Stella Runya Anak Jimmy tau dekat dia senggai bala mayuah. Bala mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan bila sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai rumah tinggi anak tamien kerangan krian seratu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Jimmy Anasigi bernombor 0138657831. Tau ke ngagai Sila Ana Jimmy bernombor 0138823525. Nada baru aja ke pesan ya ke datai area Jimmy Ana Sigi ke pagi tu nyari pesan tu madakan nak ya ianya Stella Runya Ana Jimmy, Stella Runya Ana Jimmy udah nada hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 ba hospital 100 lalu niang Stella Runya Ana Jimmy, niang Stella Runya Ana Jimmy tu deka di tu balam mai malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sudah ke di anjuang pagila ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Kerangan kebelian ke di pesan pendatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah antigi ana tamian kerangan kerian 100 lalu sile agi kita tahu bertanya ngagai Jimmy ana sigi tempu bernombor 0138657831 tau ke ngagai Sila Ana Jimmy bernombor 0138823525. Lalu nangkan kena pesan ya ketiga astimega pesan pemati ya ke di kirum tuai rumah Aji Ana Sang yang dipesan tu madah ke ayak ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Ajad Ana Ganiang, niang Ajad Ana Ganiang tu dekadin tu balam ayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 jadi khabar pelayan ya kengelala niang Ajai Ana Ganiang tau ke ayat rumah haji atau dipinta datai ngesah penusah rabatau ngegaya rumah haji ulu betanah buku pakan dan baru isi pesan ke di kirum tuan rumah Aji Ana Sang ke pagi tu yang dipesan madah kemati ayak ya yang tadi Ajai Ana Ganiang, Ajai Ana Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Ajai Ana Ganiang, niang Ajai Ana Ganiang tau dekat di tu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebenarnya ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta bala khabar belayan di ngelala niang Ajai Ana Ganiang tu datai ngesah nusara batu ngagai rumah Aji ulu betan buku pakan pesan kita ya ke empat pagi tu pesan pemati ke dikirum bada Ana Bukil yang dipesan tu nuju khabar belayan ya ke dia bermerio 6 buah rumah merinduan pihak megak bala ke dia berkampung saudara baru Bara Sebangki dua buah rumah Sermat San Panjai Lubantu Kepelayan Ba Bukit Tungku Cangkul Tintin Lalang Sindong Ulu Marup Atas Empelam Pia Mega Balaya Kediau Ba Sepatu Nia Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubantu Jelukung Rumah Sibat Isu Semunjan Ngau Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngala Inya Anak Kasih Jadi pesan tu Madah ke Inya Anak Kasih Inya Anak Kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Inya Anak Kasih niang Inya Anak Kasih tu dekat di intu bala maiwah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 bak rumah ganji merio sedan baru kelili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati ya ke di kirum peringau kita datai hari bada Ana Bukiang ke pagi tu nyari pesan tu madah ke pemati Indaya ianya Inya Anak Kasih Inya Anak Kasih dan adai kena 13 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Inya Anak Kasih niang Inya Anak Kasih tu deka dintu bala maiwa barumah ganji meriuk sedan baru angkelili malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 ya 16 hari bulan 7 lalu ke 5 tu pesan ngetas ulit ke dikirum Tina Ana Bundang lalu pesan tu menuju ke Babelayan ya ke diau bah semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kelebih lagi bala ke dia berkabuang ruban satu ngau pihak megai kenalah dia rintai ke ditau nyengkawam bala di menua Brunei Darussalam ting lala niang siman anak usup jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang siman anak usup Niang Siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah cuat anak buge empayang atas Tabuang. Sekali lagi kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngagai Yatina bernombor 013-277-3166 tau ke ngagai Ndat bernombor 019-49-78-507 anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Tina anak bundang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke Niang Siman anak usup Niang Siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas Kabuang. Kita akan musik lagi tahu bertanya ngagai Tina tempo bernombor 013-277-3166 tahu ke Ngendat bernombor 019-49-78-507 lalu nangkan kanya setiap moga pesan ngetas uliat ke di kirim tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju kapal pelayan ke Diau Bas Manjai Batang Kesit Batal Mana Ulu Batal Mana Ili Batang Kari Bala ke Diau Bas Skim SPS Batang Ai PES 1 ngau PES 2 biar moga bala ke Diau Bas Sungai Keruah Seaman Sabah Lubuk Subuang Lubuk Antu Panggang biar moga bala ke Diau Bas Miri Merinduan Sepanggi Panjai Sepanggi Pandak San Semenanju Ulu Lansing Ngawa Basi Kebelayan Kedia Berselindung Engkelili Serikai Sibu Bintulu Kapiat Ngawi Yaknalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngelalan Yang Manggat Anak Kandau Nyeri Pesan Madah Ke Pengawal Ngetas Ulit Ke Niang Manggat Anak Kandau Niang Manggat Anak Kandau Deka Di Atur Pergila Ya Nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi Pala Ke Dipesan Di Mencari Data Yang Ngulu Pengawal Tu Ngagaya Rumah Menuah nangga tiga atas lubang tahu lalu sila lagi tap tanya ngai tinggal nama ngat tempu bernombor 011-25-083-769 tap ke ngai siliang anak mangat bernombor 013-54-00-585 nada baru isi pesan ya ke dikirim tinggal nama ngat ke pagi tahu pesan madah ke pengawal ngetas ulit

Riah suai mamut sungai Selitu atau Sibung gawi yak nalah di rintai kerito ti ngelalan yang cenai anak gaso tau ke indai sami jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke indai sami deka diatur kalai kena malam hari 6 tulah 1897 pengawang nguan uliat lalu uliat deka di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tembok pengawang kita sulit deka ditangkan ke ngau pengawang nguan terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sili lagi tau tanya ngagai Subi anak ini tempuh ban nombor 0138282165. Nanda baru isi pesan ke dikirim tuan rumah Subi anak ini ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang kertas sulit ke niang jenai anak gaso. Niang genai anak gaso tau ke dikanggau guna mainnya sambil deka diatur kalau kena malam hari 6 tulah 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 hanya ditembuk pengawak kertas ulit deka ditangkan ke ngawak pengawak muai antabalu bala ke dipesan bila tak ingguluk pengawak tau ngagai rumah Subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sekali lagi tahu tanya anggai Subi anak ini tempuh bernombor 0138282162. Ke situ itu pesan ya ke 8, pesan ya ke dikirim manca anak awing lalu pesan tu nuju bala ke dia oba rumah sebeli nangga dap abatara yang kapit nangga meke nangga buya bala ke dia oba nangga bulu nangga peraran pasien nai nangga setapang nangga melang ngapi amungga kebelayan ke dia oba balia sibu jaya ngawi yaknalah dia rintai ke itu tinggallah niang awi yang anak ugun jadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam diatur pengawaknya dia ke Lumbuang. Okey, jadi bala kita ke pesan pada datang ngagai nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai manca anak awi yang bernombor 0136631039. Nombor baru isi pesan ke dikirim manca anak awi yang ke pagi tu pesan madah ke pengawang kertas sulit lalu ngelumbuang ke niang apa ya ianya niang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kalau muak ke paginya pengawang ngetah sulit lalu malam pengawak nyadi ke Lumbuang. Okey, yang kemudian ke dipesan daripada data yang ngulu pengawak tu bar nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai namca anak awi yang tempu bar nombor 0136631039. Pesan kita ia kenangkan ketuknya Siti pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke dia bas manjai batang sepak batang layar batang padia bala bas manjai batang paku batang tabaing gau ke belayan ia kenalah dia selintiang ke ditutik ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu dekat di itu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang sah penusah rabatu ngegir magawan anak merum nangat tapi ya sepak betul. Ok, sila lagi kita tahu bertanya ngegaya cumang lai pak nombor kusung 13 5346 921. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum lai Meh Jun ke pagi tu jadi pesan tu medahkan nak ya ianya tadi sangin lai sangin lai udah nadai hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 bawa hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tau adakah dintu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7. Ok, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai bak nombor kusung 13 5346
0116-6921 lalu niang sangin lai tau adakah dia sengai balamayuh barumah gawa.

anak merum nang tapiah spa. Lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 11 nya pesan pemati, jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke dia ba entabai kerangan manua meruruan kabelayan ke dia pas manjai ai julau ngopem gabala ke dia menanga buan kapit kabelayan ke dia di miriah bintulu sibu bala ba kampung stosa sibu ngawa pia mega ya ngagaya kenalah dia rintai ke ditau tinggalah isi anak injing ya pesan medah ke isi anak injing isi anak injing dan ada kemarin 14 hari bulan 7 laluan yang isi anak injing yang isi anak injing tau deka di sengai balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagilak pagi hari 4 16 hari bulan 7 kemulayan ia ke adi pesan terata yang sah penusah rabat tu ngagai nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu. Nada baru isi pesan mati, jadi pesan tu madah ke isi anak injing, isi anak injing. Udah nada ya kemari kena hari 2/14 hari bulan 7 lalu niang isi anak injing, niang isi anak injing tu deka di sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/15 hari bulan 7 ba rumah anak ya dari nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lama Sibu sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah rabatu pesan ya ke penuditi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ianya tadi pesan di kirum peninggal kita ke nuju kabar belayan di dia bawaan batu lukiang pemegah bala baranan jagui kenawit durian ngau ya kenalah di rintai ke itu di ngelala Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang jadi pesan tu tadi mudah ke Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tau ke tadi inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang udah nadai kena 13 area bulan 7 atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang tau deka di segai ba rumah benal sungai Yuang Kapit kena malam tu lagi malam hari 3/15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4/16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit yang diminta khabar belayan yati ngelala data yang sah penusara batu lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tahu ke ngagai Berehat Bujang ba nombor kusung 1 3 8 9 5 7 1 9 6 tahu ke ngagai Ranti Bujang ba nombor kusung 1 3 5 6 5 1 8 3 6 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita hanya madah ke Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tahu ke inderiti tahu kenya tadi bini yang sajen layang bujang anak layang udah ada ayah kena 13 hari bulan 7 hanya kena area 1 atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tau ke neriti tau ke bini niang sarjan bujang anak layang tau deka di sengai malam tau lagi malam hari 3/15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4/16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit sila lagi apa kawal ngawa pemusara batu kita boleh terus bertanya ngagai Jelani ya Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tau ke ngagai Brian Bujang ba nombor kusung 1 3
87571196 tau mega bertanya ngagai Ranti Bujang bernombor 0135651836. Jadinya nak kami kena tai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari 3 kita ke Sarito.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Info Activity Y.
3: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, Seratunai Kita Sampal Datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serabaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberikan peluang agar negara di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Pilih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngingat peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus di dikerinduk ke sidak. Yang itu juga kali batuk diatur, ngambil kengemli yang mengambil penerang agar abang niat setenang tangkus, engkau peluang gawa kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milik kerja, tak kabar tang pengawak kita umat penanggul ngegel sidak di diari, enak masa hari ngeduit bagus dan antum mayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawa kemana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak.

Tisdia ka nga gabla ni Mia Kratay, Nulo Pogrento. Kanang ikot na Mia na ngira panatay epidemi, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bergaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bergaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul, raban nemiak ari kedua-dua kandang negeri ngau mana pesisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemayang agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya guna jalai kuda disediakan ke perintah, nyambik komisyen ngajuluk ati Persatuan Intellectual Kribumi Sarawak.

0: Karnival Belia Selangau 2006, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan Bad Dewan Serbaguna Selangau.
1: Info Aktiviti Y.
2: YFM.
3: Penggerak pagi.
4: Penggerak pagi.
3: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi mimpi katnya di penanyi, tu meh peluang luar. Berserimai ngau baram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekir belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya audition by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
4: Pagi rewind.
5: Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita kata tadi ya terumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata musa pernah dia boleh petua ya laban mana janji nyawat aja Inggris ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ya ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am. Mari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya kau melama 3-4 minit. Lama cowok dia.
6: I am.
5: Mencari puan sampai pengujuang.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: YFM.

Keterbatu Batang Berita. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR 1 kai dikenangan ti Jematan Terbentas Siak Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, berulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7 2026. Berdata lagi peninggal isi berita.

0: Pelajar tik berkualiti, nyau berguna benar kena nyungkap pemansang Sarawak, Jemahila tik uliah bersemekiah bak peringkat global. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawak ngemansang kemayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga uliah dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah ke ubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakuya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayuh orang tip mujur jadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gaut perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak, udah ngayan ke pemansang kecukup mana, lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu elak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram, ngayan ke penguliah kecukup mana. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak dengan Universiti Yunan China ti ngawal 30 bangsa padi perennial. Dikenal nentu ke bagi bangsa padi ti ngkeman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawal ngeluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawal menjalai ke pengawal bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tujuh yang ukai kena nganti projek ngaga Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan dan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemetak madah ke jalan ngaga jematannya bisi guna ngaga tuju ke pemansang tindak sama. SSLR1 di pejalan yang di projek strategik perintah besar dikenak bersambung ke Sarawak ngaga Sabah engkau ndak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua Ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpuh pejalai ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergembung dengan Perintah Menua Sarawak bak pengawak tentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundian ke langgur baru dengan jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai dengan awam agensi dengan pengulih belanja perintah besar. Ia madah buah penemu Premier Sarawak, Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik ngau jalan menua Ulu setipak ngau juluk hati perintah madani ti dekat dan tukar pemansang infrastruktur meri penguntung ngagai semua rakyat nitih ke peminta ngau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Kawal strategik Sarawak engkau Indonesia ditegap ke bak pengawak ngangkat ke kawal pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikenak nyungkak dagang temuai pengawak dagang meranak ke pokok serta kerapit ke kawal antara rakyat bak dua bengkah benua tu. Rakyat Sarawak engkau Kalimantan ti majak mayu mindah kin kitu nyak mandang ke kawal antara dua bengkah benua tu majak rat kalai tu berguna ke sistem pengangkut timan hagi lancar serta bersepadu. Ia maksud ke jakut tu pengudah nerima penemuai merik bahasa Hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli. Tok penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya ke berengkah gawak jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeluduk minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan buat operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit Tangki alai nyimpan jentera berat serta sekedar perengkat di pelaba kena berjalai ke pengawaknya. Semua barang kena dirampasnya berharga RM824,599. Pak timpuh kesama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Megak ngerampas stor sejuk beku, perengka pengangkut serta mayu macam perengka kena nyimpan enggau ngagak barang. Semua barang kena dirampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu dipercayai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak buat jalan ke pemadu manah ngetan ke gelar champion buat lumbak ngomayannya. Pengawaknya dia kediri ngusi liat serta disiplin ke tinggi. Dikemarat ke kena napi peketnya ilah. Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion nak uliah nyadi kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit engkau nak ke pemanah mayanya ilak. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis lumba ngamain Sarawak, tuai kontijen Sukma Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, engkau semua gerempuang lumba ngamain ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak dia tu agi berlatih di menua luar. Dikenaknya dia kediri ke perudi sebedau berpekit buat lumba ngamainnya bulan baru tu ilak. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari. Dekat majak di kemansang nyadi produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang madah. Standard lumbak rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri buat sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Megak muka besai agi lumbak rakit aritik dipasuk orang ari menua tumpu Sabah, Brunei Darussalam, Gau Kalimantan, Indonesia. Dikenal negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Megak merangsang dagang temuai meraka antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekodagang temuai ti unik di Asia Tenggara. Penyampau semua prais mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikenak nganti Jematan Terbentas Siak Sarawak. PGS Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke berita pagi hari YFM Saritut beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritut 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir Megak di kemansang ke tajak kerandurnya tiba bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timana depedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah Rinya Megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Shele Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang gati, tiniti ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak Megak Company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah Kenya Megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja-kerja company tibumpu resortnya tinggira pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Seleka jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut ringkuk-ringkuk tau ke kidek-kidek. Ride megak suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh hanya ride-ride udah makai tiga pinggai tambah megak endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi bak umai benar ridik-ridik ngantik maya kamurai. Nyak nakak selekai cakuk seharitu ianya ridik.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terletak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission terigagak dak jauh hari penam iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Pak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngautau, lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sepedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal di Cirgawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tahun ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajakan Tuan Awal sudah ngetuk gawa, tangannya anda angkat hari Sabu, serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuk TLC, pada tahun 1930.

Detik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Birik. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alainya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuah menyadi Robert Eady. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan peluruan bukit muah ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Canary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyang. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakob Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penyusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang ngau.
6: Sekian makna tuan nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun ne tuan.
5: Au leban munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Brisbane ke kebun.
6: Utai yang sama ganya ne tuan.
5: Ya sama nya berdarat ke kebun.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Tume 24 itu lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
9: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitra.